0: sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: 5 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, di sekolah syalai ngau kami penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita esai. Tu tentu ya tu anak diri aja ada cara.
1: Ya. Selamat pagi Mel.
3: Selamat pagi Kentun. Kau beritahu pagi tu?
1: Lain bunyi sama kan. Kentun. Lepas tu kayak Kenti Uti Kentun.
2: Ya kan ingat bunyi kantian. Saya minggu pagi tu.
3: Ya. Ya laban tanda-tanda. Ya si ngaruk banyak dah ne.
2: Ya si ya ya. Maya tu si benang benar deh. Utai nyong kuda utai mau perut itu. Okay jadi ya pagi itu Mel ngekian lah. Kita berarti ke nanti bawa mata aku benang-benangnya tu kira hari mata aja aku. Bakap sih kurang mimit sebuah pedakku. Pedakku tu kasar. Di buat ke negeri kucing kita pagi tu.
3: Ya, nanti dia asai kaku pagi tu dah sem. Bakal di luar konti kita. Nanti bakal 2-3 hari tu ke udah. Nanti kita pansut. Mesti berasai berpedik mata kita. Hidung kita pun pedis ke kedeka. Kan seput.
2: Seput.
3: Pagi tu mesti munyi kenuan tadi. Mesti kira ke mesti kurang mimit. Laban maya aku kenurut gawak pagi tadi. Mesti bekau hujan pak jalai deh. Tu laban malam tadi. Kita jenak tindak. Ada ni ingat bunyi hujan. Pagi tadi nurut. Pada jalai deh basah deh. Kanya kini sebut tu tadi ya besik kurang bimit pagi tu.
2: Ya, amatnya lepas nanti ada praktik punya kereta dari aku tadi cak. Tama pasal ada kereta lepas punya tama dia kunci besik boleh nyintak sebut bimit. Lama tu saya kereta kanda dah nanti aku.
3: Ya betul.
1: Ya, jadi matangku besik hujan bimit tang nak lama lah.
2: Yang kali tadi bengkak lepas besik dalam berita mendak ke sida dekat berengkak kemenyan hujan bengkak 3 hari bulan. Jadi tu efek yang saya kuat saya cak. Harap ke besik surut game lepas citi pengirau nanti bakum pun deh.
3: Ya.
2: Minggu baru nembiak ke sekolah.
3: Ya betul.
2: Nah, kembali lalu pelajar ya. Kalau baginya mau jauh-jauh tahun tu, tinya mau terjanggal nangi mai. Kalau bagi sila ya ke kambing proses SPM ke tahun tu.
1: Betul betul. Ya. Baik lagi ya minggu tu nah. Nembiak kemisi sekolah. Sebuah tu balat.
2: Tahu. Lama nya kira dah dalam sejol sila rileak menya. Nggak kerileak kalau lama. Lama takut mai aku. Rileak kalau lama aku nanti rileak kalau lama ikut tumbuh.
1: Mana? Balah apa indah pun tu sehati.
2: Ya ma.
1: Kena mu mesai nyawa halabannya. Jadi aku pasal anak pagi tu cerita kita buat SSL tu.
2: Ya.
1: Namanya katanya lah orang lelaki lebih lagi. Lebih banyak si daya kebuan ke bala anak tu. Kalau anak si daya dan no ini tuai. Tajapan namanya ngasai kediri tadi udah betul tadi kerjanya tadi. Anak dah beri gari, beri makai, beri mandi. Lagi kena no orang.
2: Ayah ya, mama. Nanti bersebut lelaki ke bebuan tu cak. Mission lelaki tu senang. Anak kenyang, anak cukup tidur,
1: ngopi enggak,
2: nusulu, anak nanya pak, pak laki tanya udah komplit, lengkap megang nak. Entang nanti pak kita Indonesia ke layan mimin pada aku melau.
1: Betul kan ya Mel?
3: Bisa betul, bisa enggak, enggak.
2: Ayah mada,
3: ya kena aja ne. Ayah mada kenaan korang tu tadi ne. Nanti bakal di rumah. Nak kisah mata tadi, nanti bakal aku tu tadi nantung. Nantu berkira mai ga tarik kena anak tu tadi deh. Nanti mindah tu tadi berumah tu bisi katanya nya tiari malam. Tiari malam nanti bakal pai sida ya. Nanti malam aku sikit ngasuh anak ku ngena tancuk panjang nanti tindok malam laban celat deh anak. Tu tadi nanti sida ya bapu. Di nemu mana mel nanti ya tadi pagi sikit ada nanti ngelali ya puak kediri ya kediri. Nanti bakal pai sida ya. Tancu pandai uliah, tancu putuh ke baka boksernya. Asal kena nak, ni dekat bekerja nanti bakaku.
1: Asal tancut
3: je lah. Asal tancut aja deh. Nanti bakaku, segi mesti tancut panjang nanti malam hari. Nanti apa yang sedaya. Nak tancur tadi banyak tahu banyak ada yang masalah.
2: Betul aku juga ya. Apa hidayah bukan macam. Bukannya kita dengan suara kita tu keganjang tino pak. Bertancur dia.
1: Banyak lah tadi dilema ya.
3: Ya ukai laban. Ina itu tadi demo aneh itu lagi lalu meluko tino ada celap lagi. Apa sih tak nyajen lah mah tino Ina sudah tu lagi bisa angkat kemei semua terani. Mada anaknya meluko badia yang gebab kepua. Laban demo pua aja segi nang lalian lah.
2: Betul. Aku kayak kenyakal di kadim tomial leh. Bah kami laki si teh generasi nombia itu generasi mia nakal celap. Nak tanangan. Aku tadi aku kalah kagai main aku ngagain dua siti itu tadi. Nurnya nak apa nyala apa? Pagi aku mulai nyow dua lapis puak kena aku kumbuk dia. Bah memang malam bah bedem betul banyak. Pada aku nak aku sambung jangan kang buka kena nama. Boleh apa perlu lagi?
1: Iyalah. Yang tadi anak kita nak sama agak bisik kena kal agak. Alasan orang sida indah itulah. Tajaban anak yang tadi segi dah meruan dah tancut benar nada nadanya dah tancut.
2: Apa juga kanjang dia mau kita ini. Enggak aku mendengar tancut panda. Kadang-kadang kena tancut panda nanti ke patung pendala raga. Mesti kata panda puas. Okey jadi bisina dilema kena jadi berkata ke utai ke asai kita ke laki tu tadi.
1: Udah betul.
2: Udah betul. Udah ke man. Tang bahasa Indo. Oh salahnya bedau nak tahu kan biar kena tahu pos ke komen kita ke pagi tahu SSL semua salah laki.
1: Lagu Ari Shazlina Baby. Merindang kita pagi tu.
2: Terus sekolah selai ba. Trio pagi SSL.

0: lah terdriba tina nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh terdriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi pak jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita yang membuanti kas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.

0: Okay, SSL pagi hari 4 tu bakal selamat tim apa yang kibian dan ini kena.
1: Ya, saya pun banyak bala tim apa yang kibian pagi tu ya. Dan ini ngawak ke kergaca.
0: Ya,
1: nama hal hari 4 tu kita mesti pernah hut kita lelaki mesti kuat.
2: Nama mesti hari 4 aja.
1: Lepan, nak nemu aku ke buah lepan hari 4 tu laki tu mesti kepada diri kena nyebut tu siku laki ke menonjol lepan hari 5 hari 6 hari minggu mesti kan dikontrol ya.
2: Kena kontrol me ujung minggu.
1: Lepan nanti ya salah salah step hari 4 hari 5 hari 6 hari minggu hancur program.
2: Nanti apa nama tu buat orang Cina deh pengarap sedaya hari 4 tu nama deh.
0: Oh biar
2: Nama
0: mahal dah.
2: Nanti dalam jago Cina 4 tu
0: Su
2: arti ya
0: Dai Kyo
1: Kyo Out. Jadi aku buat laki tu hari 4 mesti kali lagi ngak ketemu Kyo deh. Salah step hari 4 Kyo hari 5 hari 6 seminggu nak derti.
0: Okay, cerita kita buat SSL pagi tu pasal orang lelaki itu ke danau maya buan anak enak di rumah tak japan dah enggak pengemaduan lah lah nak
1: jadi bah Clement ugan ke pagi itu cak bah penemu yang pun jadi orang ya ke bebuan ya nanti datang ke ginti atau ke ship ya bebuan kau ya
0: okay.
1: Iba ya kepentingan mamat anak nak nyaba kak ya niki pun surai berjelangkit belah tibi niki nampuk dari petais nadai ngawa asal mia nak nyaba ba arti ya sukses me pengawak sarinya musek ganya ya
2: ya kenek berjaya ya gimana nak ne tak mesti maya anti maya aku pelabak ke maya nyak ke buan tadi ke bala yang ada di rumah pelabak ke tanti ya pelai ke rumah pelabak ke maka tengke pecah rumah lama ya berjaya gimana nak deh
1: ah tanti ba kami lakinya me pemujur de kini buat apa beribuan karena aku rasa ke Siti yang tak kenangi aku deh tapi maya lepan indah aku selalu selalu nak yang anak aku lepas maya mak aku si pengawak bukai guna aku tanya benar aku sampai dalam mati hati aku deh anda nanya ni nenek lepasnya soalan cemu mas lepas nanti dia nanya ni nenek air matanya nanti kalah buah
0: lah anda ditawar lah
1: anda ditawar benar mungkin ngelimpau ya hanya aku kadang benar ya maya nyanyi rindang main titua lak main titua ya rindang nyuntir rindang lak wana saja putek pasut bermula ya ni nenek. Tiap banyak orang bukainya ni mati nyebut ni mati satu ya bala laki ya seko tapi aku ni cak
0: gede nanya nanya ni mati
1: next
0: okay kita visit Madam Cat hari tatau pagi tu cerita pasal topik kita itu pagi itu ku ingat ke petuai ku kuno ke ya dasuah ya buan anak ya maya umur anak 2 tahun coba ya bisi pengawak lebih mayanya pengawak biro induk lah kali ya pulih ke rumah pedak ya anak ya benun tinduak tindu anak yang mana?
1: Mana?
0: Tang maliak ke atas. Anak yang kena helmet basikal. Tindu kena helmet basikal. Tanya yang sanu nama hal nya tinduk kena helmet basikal laki yang dah kia nangi kengai kepala ait pantuk berdinding ya kumeri helmet ya saya kutang saya ku cover laki ya cover nah saya ku anak ya benung pemain tertidur saya ku lah
1: tak bisa ke cak tu baru-baru tu cak kini buat tu tadi menantu kaban aku ya tu tadi anak ya tu tadi anak induk cak anak tu tadi kira becik ke klinik mana dah. Jadi ya tu tadi kira ngebas kira lengah kuco. Dia ambil sekali menantu ngucuk pula menantu ucuk yang benar kena helmet.
0: Tanya tidur kak?
1: Tidur. Nanti ya tidur kak. Bermain tambah helmet. Nama kebuahnya nyet-nyet tanya ke ya. Nama kebuah ini masuk ke tupi. Ngai kepala yang mensual.
0: Betul lah. Safety first.
1: Safety first.
0: Lepas kami laki itu. Safety dah pemadu namanya penting nak.
1: Nama kena dengan mata ke deh. Kau kena agak mesti cita saja. Nama kena dengan mata ke deh. Biar dia bukannya tahu ilap mimet. Jadi sebetul palanya lagi. Taman seraya kau biar kau cak menantunya jari belum gaya joystick cak.
0: Ya.
1: Main PS5.
0: Benar-benar sibuk.
1: Benar sibuk. Mesti urusan masing-masing. Jadi yang enggak fokus dia terkacau ke karena itu pantau lu nyaba pasuk ke helmet.
0: Betul lah nya.
2: Ya, Siti gitu tuan. Engkau ya tu tadi ngai ngelara anak anak ya tu tadi deh. Ngek lagi nanti dirara lagi alu ngekal nyabek lagi. Ya, si alu lah ke aja menya tadi.
1: Ya, mai, dapatnya tadi pula kecita aku tadi lah banti dah dirara. Kami kalah kini lah nak. Ya, udah buka ya. Mami. Ya. Ujung lagi bilang ke mami, nanti dia. Mami ikan lagi ke. Besaira lu juga ngelapannya.
0: Kira Didi lagi. Lagi kan ke mami.
1: Tipun Didi dia tuh pergi pulai. Dia pergi pulai nyak ngai ku mamai.
2: Oke, kita bisi mami Nini tu ke ya. Nanti baku ke ya nadailah tentu irau ambil sama ngasai bekeni sidak ke lelaki beribun ke ya. Kadang kita induk pen ke me time ke diri empu ke ya. Laban ukai semua gak tu seh nyaga balanak ti sida ukai jenis ke kelalu mancau ke ya. Dan ni beri susu mandi makai tinduk kia kita semina ngemata kaja kia teng utai ti ngirau kia ianya kerasa berumah segi temera kia laba lelaki beribuan sida ya fokus siti haja kia nadai dah mungkin kia berkemas bersumai malau utai berdapur kia madah nadai hari nyaga anak jak kerja sarito ko jako nyawutnya aja jadi kelasan kia kebenda ya laban ngai nadai nemu bagi utai kepatut dikerja ko ya.
1: Laban lelaki tu kamu mesti bangsa ke sini ada cak. Nanti ke sini mesti ke fokus. Ya nak boleh ngerja tapi mati tasking laban ya fokus pasti tiup saja. Ya.
2: Punya ke kita yang lama tu ba SSL mega lelaki tu tadi. Sida ya nak uliah ngerja pengawal mati tasking tadi. Fokus saja sini aja. Punya ke kita sebab tu ya dah berapi. Berapi aja nak uliah masa
0: pinggai. Entah aku takut pinggai lagi tambah langkah kali. Pinggainya kena sumai lagi.
1: Salah lagi umur tu gue biji. Umur jadi biji. Oh kenapa? Dah sini tak tanya aku baru itu umur di ke jadi indah deh. Ketika lebih mai ditinggal ke budak di ngau apa ya ke diri di semua pulau. Semuanya jam dua pulaunya. Bisa pengirau kena hati deh tinggal ke anak di kediri ngopai aja.
2: Aku nanti bala kumpu deh Tun Ken. Nanti irau ku lawan apa sedaya tu mentas ngasih daya. Mina nyak tadi meh rumah baka teka pecah.
1: Laban mesti sekedar case tu tadi sekedar indah cah laban ya nantu harap hingga ke laki ya ke diri cah biar ya nganjuang indah ya atau kentua tadi telepon dulu mak aku dari rumah tulung apa yang sanuk tu bukan nulung apa yang sanuk jaga anak cah nulung ke mata apa yang sanuk jaga anak ya.
0: monitor jadi mandur lah
1: mesti kena nyus pun meja ke siku
2: tanya apa tadi siti ke orang laki tadi aku nak nak ngumai semua tak bisik apakah bala kumpul meh nanti maka ya ngemai anak itu ke pasar deh berarti maka kita traveling ke pasar lah anak tu kan juga gambar padahal dia gari anak dia nurun ke gereja ke pasar gari kena tindu nanti dia di rumah gari ke pasar kena anak ajak ke situ masalah lelaki itu
1: tahunya lagi aku nyawet tau sebelumnya kita berperinang dulu pagi tu nih cah
0: ya kita berhasil lagu Ari Joni aman tu nak rangka pengerindu
1: jadi kita ke apa itu segini rangka cah semua kita pukul rata megang
2: kira ke 70% ngagak rindok meneh apa bunga

0: Tuli atau kena biak ti di taban kurang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak di kemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitih kurang tindak di kelala. Tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Woi, nak mau tanya.
1: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo.
2: Bah, ni kereta nanda.
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada ini bangan tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu malam.
1: Bah, yo. Amat genong. Haram, lupa tu.
2: Ada eh. Terperundi yang kedi ni, kau minta sponsor eh.
3: Ingat you, main

0: Lagi okay, berisu bala nak nuruan ke pasar kena baju tindu ah.
1: Ya. Lalu bala kita laki anang baco-baco lebih banyak bibuan. Saja apa itu yang penting anak berjalai.
0: Oh.
1: Tang nanti bah kita nama ke buah gari anak tu penting mai. Lebih banyak konsert pasar ni boleh ni boleh kita nyebut ke supermarket kan.
0: Yeah.
1: Kita pun mesti gak ke Semarang enggak kita cencan nincai kena. Entang kadang-kadang ngalu ngagai kedai spia perumahan dia aja. Kedai perumahan. Nah, patut gak ngasuh anak dia kena seluar jian kasut beli lap lalu beli sayur japan
2: nanti bakal kena tanjut ya kena udah kena luya kurang ngai ke tu mana anak tu nyau kena tanjut tajak payah ngai kedai semer rumah nya de ken ngetun semer rumah mesti kita ke kena tanjut ke semat mimit orang ke medak kita ha lagi bakal inai atau lecek-lecek pada anak orang lagi nyau maka nama
0: anak dah betul mesti dah ya tanyak gi namanya kini rumah dah peperak gi dia orang
2: lah inai ke baji mengemaji nya ke anaknya peperak nya tekengai dengan kita
0: psikologik dia
1: anak tu entity instrument kinaya
2: ya kan nama lagi lagi anti anak tu peperak de inai tu ya tu tadi bergaya kurang kumai orang nak kena ke nak utamakan anak tu tadi nak kirokan anak orang nak kirokan anak
1: dia jak berbaji anak
2: ya jak ngantak ngantak si duit anak nolah itu kurang anak tak ngai dengan kami no
1: tak pada mati di melah. Jadi nanti mesti pengirau kan nanti semua kerja aku deh. Bahkan anak kita tu berkaya, berjalan ngapa ya. Tidak tega bila ini tu, lepas kegagiat deh. Rindu pada anak kita terkiut kena gari ke mana. Mesti ya ke mucik kuyuk deh. Ini udah mucik kuyuk. Nah mesti ya kan berandau ngapa ya yang ke kuyuk.
0: Nah ngawal berandau aja. Nah yang lu mucik kuyuk apa ya.
1: Irau pak setahu tak kerja.
2: Nah kak ke dia tu. Nah pengalaman kia aku. Minta jauh lah. Anak pun dah besar.
0: Saya guna mail tu anak ya garik mana-mana. Apa yang kena cupuntung dia asuh ya.
1: Dia mana-mana dia. Anak garik mana? Anak garik mana?
2: Dan ke kita nak nemu ke anak ngapai tu ke seputih yang kekini ni. Lagi aku nyasat pula lagi.
0: Tanya ada bunga. Mesti nak kalau orang namanya mencet kuyuk Didi ni.
2: Mesti nak reno kalau renau ke Didi dia. Mayan dia berjalan ke Didi.
0: Cara saya kawan.
1: Okey, selamat pagi mengenai peninggal kita ya pagi tu. Kita bisi Junikel Johan anang nak nyerai maya menua di tuntung penanggung asap tu. Oh nyuk kasih nyuk cerita asap gitu. Jadi nanti komen laban anak udah umur 30 lebih ya nanti uteka dibuat jika pernah beban ke anak tidak ya amin sebatang nanti akhir ini beban kucuk lagi ke cara tu
0: ya selamatnya nah bertuai lagi ke
1: ya.
0: Okay, kita bisa ini Niten dari Selangau begitu aku kalah danu ini tuai ku laban meri anak ku mandi 2 minit je aku ya. Lama 2 minit ya nah.
1: Aku kan
0: kita cuma igi igi 3 minit lah. Ha, laban baik ya aku ya. Asal anak dah basah, buat dah basuh semua, enggak sabun mimit, dah kendas. Itu lah aku ya. Nge bini ko, kuno ku ya. Tu dah meri anak si setengah jam lebih lemah mandi. Seluar ya aku ya. Yang bagai tenuci kereta berkawan. Yang tenuci kereta ke? Yang meri anak mandi dalamnya aku. Ya ya, enggak sabar confused. Baka dia berapa lama dia meri anak dia mandi?
2: Nanti baka aku nanti lama ke nanti baka aku deh. Nanti baka anak mit sekejap gig ke meri yang mandi.
1: Nama mandi tu mesti kira minit kira sikit enggak?
2: Nanti baka baby subah ke amat lama ke meri mandi deh. Dapat baby kita ke kadai-kadai meri mandi deh. Nanti hanya ada besar dia tu. Shampoo di pala ya, lu unsur di sabun tubuh ya. Lu tanya-tanya ha. Mulai ngintingnya ku. Aku nak nemu inai kebuka yang tiba aku. Nada lama meh.
0: Ini kita main anunya yang namanya itet kuning yang gini.
2: Nada hai lama rumah aku. Nada kula.
1: Nanti buka skill aku. Nanti aku main aku mandi. Lain enggak minta aku. Kau buka sadu mimin. Oke first nama gaduh.
0: Berus kawat. Kawat lah. Tama alam bila nanti.
1: Kawat.
0: Ongkom. Engkau tetap kawat loh.
1: Abros gigi ya, abros gigi. Asal dah pupuk, basuh. Tanya buka paip, buka mandi. Udah basah buah, udah Sempu lama ku kelirik cak.
0: Oh yang pu.
1: Angin kerja waktunya kelirik megang.
0: Oh sikit lah kelirik kelirik lah.
1: Lah ku kelirik.
0: Okey kelirik. Okey nemu.
1: Udah kelirik udah nemu. Udah megang. Udah okey sabun semua udah dah. Okey udah. Dah asuhnya ngelap tubuh diri. Dan datanya bayi ini enak mam ya bayi dicogi si sabun berbuat.
2: Apa ya buat apa ya si sabun?
1: Buat. Buat si sabun buat nak. Saya pernah mu mata hidup tu tajam.
0: Ya.
1: Aku tahu
0: sili ya. Sili ya. Sili ya.
1: Sabun
2: berbuat. Ya. Siki amat sili nya siki ngaku ku. Okey nama nanti bakal ada laki talenti yang ingat barang depan mata ya nak temu ya. Nanti kita ya nama ada temu rawuh-rawuh batas kita ada baruah ya sampai kita neke sampai temu barang ya dah kita neke buka jak pintu lalu terpedak ke barang ke diga nya ha aku pernah nemu nama kene mata lelaki tu
0: mesti temu lah dah nya
2: temu
0: kunci apa bunga kah
2: barang ya
0: barang
1: ya jadi nya ke bawah ya ane rau ke dia tidak ketemu ke laki bangsanya deh lepas ya segi nak mudah ketemu kutai arti yang dia berjalan panjang nak ketemu kutai bukai lepas segi bangsa ini barang yang pupunya nak ketemu ya
0: ketemu ke bahaya barang yang pupu nak ketemu
2: nak pedak ya barang ane ge mesti sebuah untuk nak pedak ya ge.
0: Okay, terus mulai dengan kami, Mbak SSL pagi itu, lagu Ari Betty.
1: Terus sama dengan kita, mata berketil. Anak ya, teman-teman pagi berketil, tengah kebarang nak temu.
2: Ya, dinganya, kan, dengan kita tinggal.

0: 89.5 FM di Sri Aman. Terima kasih orang Semanggang.
1: Iya, kalau bagi bala kita di Pulau Seruku pagi tu, Cak.
0: Ya.
1: Pulau Seruku pagi Semang ke, Cak?
0: Iya.
1: Oh, kenapa Semarhan?
0: Kini kena Semarhan.
1: Kalau ke aku.
0: Lagi kita ke pagi tu, nyangkan yang bisa dengar jematan batang lupar. Satu aku tu.
1: Satu.
0: Dua, bedau leh tengah.
1: Aku duanya nak sasabar aku, Cak.
0: Yang mana aku yang tengah ini bedau je, bedau meriah.
1: Udah sambung pun aku, Cak.
0: Oh, sambung, tak. Bedau leh tengah.
1: Ngagum sama kita mentepur wak parok.
0: Baik dia tergak. Jembatan batan lupar 2 di Sri Aman.
1: Ya.
0: Ya ke satunya ba
1: Driso.
0: Oh Driso ni ah.
1: Ingat lah ke oh tulis main-main ba map ila kita ke jalan ba west deh.
0: Oh.
1: Ke salah tulis lagi jembatan batan lupar aja. Punya kau kaget Driso sekali mendadak dia pasal semanggang.
0: Ni nemu maya musim cuti tu bisa berjalan.
1: Ya,
0: kita ke dengan jalan sisir tebing tasik ya. Dengan batal lupar satunya ya nah.
1: Ya, lupar satu.
0: Dua di sama belah udah nganya nah.
2: Aku udah. Aku bedau aku.
0: Bedau.
2: Bedau.
0: Lebat tu.
2: Bedau. Laban maya gawai serinya. Ngai dengahnya laban mayu hura dengahnya lagi jam deh. Kita ke baik ke nembi amiat deh lagi kak kemi ngai nyali tuat ngapa.
1: Nanti ngawa pergi lah kerjaan deh pemuka.
2: Kerja.
1: Lagi kak banyak wah pada mengatur nanya.
0: Okey, lagi pak cerita pasal buan anak tu tadi. Orang lelaki ke buan anak tu. Siti komen dari peninggal kita. Cat Trin pagi itu
1: yeah.
0: Hari ni atau lebih dulu, hari lebih dulu. Mendah ke, tapi bukan ada yang kuntui buah ke pasal mandi semua meri anak tindua semua tang ya. Siti utai tenda puas hati ku bapa itu ayahnya. Ya kak mat yang gua buat anak ku guna getah belah can ku ya. Getah kan ikat ayuarnya.
2: Oh.
0: Ajak pan aku dah beli getah namanya sanggup buat kembar
1: oh.
0: Kemana bisi bunga-bunga bisi katun lagi yang ngikat buat kena getah sayur
1: ke. Getah kuniang
0: ya.
1: Kadang-kadang merah dua kala aja kuniang merah
2: ya pelapak aku ke balai ya tu tadi ngai kiruah deh ya getah ke depan daya ya ke jengkau ya
0: tapi okeynya kena getah sayur nah. Na anak ngikat buat anak kena ui
1: betul ya. Kena ui lagi kita muda
2: ya kan nama getah sayur tu deh getah sayur tu nanti ya buat kami kino tu kena ke kak lekat ya pedih main dia buka lagi ya ke ngai naik tu tadi lagi anak maya buka tancam buatnya lagi deh nyom ringi nyabek lagi pai kai kalau ngasai kenyak deh
1: nah lepas kami laki tu senak kebenaran tadi kami ka ngelatih anak kami tu kesederhanaan dalam penghidupan
0: betul
1: anak di mimpi dah ke high maintenance
0: Siti lagi pasal survival ya Mel nanti balik kampung atas saat ini kan ngiga getah namanya teman-teman
1: teman-teman kebersihan lepiti semua
2: jarang-jarang jadi kan
0: jarang-jarang lah tiap hari tamai kampung lah
1: kita ngelatih dulu ca ambil kelas semua kejukan nanti ada wai penduak tahu milik gunar
0: tup
2: oke rencan lah sarito
1: tentang Siti kita ketanya aku tadi aku nanya ada aku udah nemu sekali kena train aku kalah kena lara deh. Kelebih lagi maya meri anak puda. Nama aku buah muah anak tu mesti kan dipuda mega. Nya aku nama aku kelara. Nama ni nama dipukul ke muah anak.
2: Nanti apa aku lepas aku nak terlepas mereka anak puda tu deh katun ke lepas dia tahu nyawa bisa lotion deh nak lotion
0: lotion
2: mereka berengut berengut
1: pernah ngawak kan nanti lotion terica ngenang ke puda mereka tampiak dengan puda karena tanya menanya mereka anak buau dan dia tampiak ke puda
0: mereka cek tepan suat dari guni berahu
1: dari guni berahu yang pendiam.
2: Thank you Ed gagak kenyat deh.
1: Kau kita kira apa ya kenyat malam hari ini. Oke, saya ku tu jawab tu kita bergulai ba trio pagi kita pagi tu ne.
0: Iya, jadi namanya siko-siko tau ke apa indah itu tas bakal cara ya nak buat anak.
2: Iya betul. Bisa kapa itu tadi ya nemu ngayane, bisa kapa itu tadi ya. Niko ya meh asa bisa.
1: Lepas bisa sekarang apa tadi salah gaya angai karena ternyata Indo jadi laki ya, nak laki jadi Indo dan mu ngaya.
2: Ya, bahkan baju deh, baju nampak lelaki Indo tu tadi kan bisa beda. Nanti bahkan nampak Indo tu tadi, bahkan tentang bau ya tu tadi, bisa kedut-kedut. Nanti kita berarti kita
0: Indo. Ya, kamera.
1: Aku baru nemu. Nanti ada Indo
2: kedut-kedut. Nanti jual ada pasal, bisa ditau, bisa bau itu, bisa kedut-kedut. Nanti bahkan laki straight aja ya.
1: Aku mau sama aja. Patut orang yang muda anak kunjung lagi nak baju Liverpool.
2: Ada kira ke general, tiba kira baju sukan tu deh. Tiba ke baju anak lelaki tu tadi berjimat meh ketika kita beli baju bapa sade t-shirt deh. Lepas nanti bakal t-shirt Indo tu tadi dijual orang bisi berkedut kedut ya.
1: Terima kasih Kimfo ya sudah diberi nama ya. Jadi dah tahu aku kena t-shirt anakku dulu dibagi ke kedua dibagi kena.
0: Baru nemu
2: bagi ya, itu. Ya bisi-bisi beda ya.
1: No. Lah aku belinya asal bisi gambar mini map segindo jangku.
0: Ya mo, ku punya aja.
1: Asal bisi gambar Frozen Indo ya.
0: Asal bisi kartun ya.
1: Asal kartun Indo megang. Dan yang kira lagi Indo.
0: Ya. Kadang-kadang sekali ya mut kena tu dah aja. Kan amang aku orang ke belakang medak gak kartun nak.
1: Oh kartun.
0: Nak orang semua aja tu
1: orang belakang kamu dah katun. Kita ngalih baju ya.
2: Ya tak nak kita kecekar kong.
0: Okey, tu nakkah kita mulai SSL pagi tu.
1: Okey, jadi kena ngujuang ke program kita SSL lagu retro hari ini yang Michael Jeman Anwar kita ya berperindang sebelum dia ke berita hari Kota Media ke Sepuri Kuala Lumpur datang lagi.
0: Ya, yeah, lagu ke diberi nama Tincin Intan tanda berpangan.
1: Ya, lalu apa yang anak tanda pengulia udah pangan.
0: Bye-bye.
2: Bye-bye.

Frekuensi Cebu FM, Cebu 87.6 MHz. Sarike 94.6 MHz.

0: Blaga 107.9 MHz. Buka 98.7 MHz.
1: Kami Bob Yusof, dengarkan Sibu FM bersama Sazia Jia.

Hai, hai, hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada kita orang semua. Alhamdulillah untuk pertemuan kita hari tu hari Khamis 3 September 2026 Masihi bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Apa khabar kita orang semua? Semoga berada dalam keadaan yang sihat hendaknya. Semoga bangun dengan senyuman yang paling manis, tubuh yang sihat dan semangat yang luar biasa. Biasa ya, bersama dengan kami untuk pagi Tok Sazia Jia, di mana dah pun bersedia untuk menceriakan pagi kita orang dengan pilihan lagu yang terbaik, menerusi informasi yang menarik, perkongsian bermanfaat. Dan kepada kita orang yang sedang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas. Dan yang berniaga, selamat berniaga. Semoga hari itu dipermudahkan segala urusan. Ataupun yang dalam perjalanan, terima kasih kerana menjadikan Spirit FM sebagai teman setia pagi kita orang. Okey, terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 Spirit FM, segalanya untuk anda.

0: Ikuti info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda. Kembali menerusi ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda. Baik, sebelum kita meneruskan dengan pilihan lagu yang seterusnya, dah tiba masanya untuk kita mendapatkan perkembangan cuaca dulu sebelum kita berhibur pagi tu, khususnya bagi kawasan Sibu dan sekitarnya. Dan maklumat cuaca tu sebenarnya amat penting untuk membantu kita merancang perjalanan serta aktiviti harian dengan lebih selamat dan teratur. Baik, pegawai daripada Jabatan Meteorologi dah pun menunggu di talian pada ketika tu. Kita bersama dengan Encik Ahmad di talian bagi itu. Hello, assalamualaikum Encik Ahmad.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, sihat eh?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Baik Encik Ahmad, silakan dengan laporan cuaca untuk sekitar Sibu Encik Ahmad.
1: Baik, terima kasih DJ. Selamat pagi, disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, keadaan berjerebu. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Bagi keadaan laut di perairan, angin bertiup dari barat laut selaju 20 hingga 30 km sejam. Manakala laut berombak setinggi 1.0 sehingga 1.5 meter. Bagi suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
0: Terima kasih Encik Ahmad, selamat bertugas.
1: Okey, baik. Sama-sama.
0: Baik, itu dia tadi kita dah dapatkan keadaan cuaca di sekitar kawasan dan pastikan kita orang sentiasa berwaspada, tak ada sebarang perubahan cuaca di sekitar kita orang. Okey, kekal bersama dengan kami untuk hiburan dan juga informasi menarik hanya di Sibu FM.

0: Kini tu jadi trend. Nginang asuk pusak jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusak tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk kah pusak kah perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat,
1: tiada gigitan anjing, tiada rabies.

tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini

0: tempat. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat, anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibat FM, segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibat FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Terima kasih memilih siaran Sibar FM sebagai teman pagi kita orang untuk pagi tu. Baik, seperti biasa, kami nak berkongsikan sedikit informasi kesihatan, tips sehat pagi tu, di mana kita nak jadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Dalam kesibukan mengurus pekerjaan dan keluarga, jangan lupa untuk menjaga keperluan tubuh kita juga. Pastikan pada ketika cuaca yang berjerebu tu dan panas kering, kata orang, pastikan minum air kosong secukupnya sepanjang hari, mengambil makanan yang seimbang dan si meninggalkan sarapan, okey, kurangkan makanan yang terlalu manis jua, masin serta berminyak, dan lebihkan buah-buahan serta sayur-sayuran dalam hidangan. Bagi yang bekerja sambil duduk, mungkin duduk terlalu lama, mula kerja, luangkan sedikit masa untuk bangun, berjalan dan melakukan renggangan ringan, rehatkan jua mata daripada skrin dari semasa ke semasa. Ingat, kesihatan ataupun perubahan kecil yang diamalkan secara konsisten mampu memberikan manfaat yang besar untuk kesihatan tubuh kita. Sayangilah diri kita, sayangilah kesihatan, kerana tubuh yang sihat membolehkan kita menjalani kehidupan dengan lebih ceria dan produktif. Okey, semoga perkongsian tu memberikan manfaatlah untuk kita orang untuk pagi tu. Okey, dah pun 9.47 minit pagi pada ketika tu, insyaAllah tepat jam 10 pagi kelak kita akan ikuti Dunia 10 Pagi, dan seterusnya untuk setiap hari Khamis kita akan dengarkan dan juga ikuti segmen Jus Sehat Sibar FM 10.15 minit pagi kelak. Kepada kita orang, jangan berganjak, terus kekal dengarkan Sibar FM sebagai teman pagi kita orang. Ekspresi 9.12.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah rancangan sirah pada hari ini kita akan berbicara mengenai seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi nama Anas bin Malik Al-Ansari ataupun nama manjanya yang dipanggil oleh Rasulullah sallam Unais. Nama gelarannya adalah Unais. Anas bin Malik ketika usia kecilnya telah diajarkan oleh ibunya Rumaisah binti Milhan dengan kalimah syahadah. Jadi semenjak itulah Unais bin Malik ini ataupun Anas bin Malik ini amat kasih dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq tiba saja di Yasrib, maka ibunya Rumaisah binti Milhan telah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, kami nangga lelaki dan wanita Ansar tu banyak memberikan harta. Ada yang memberikan duit, ada yang memberikan tanah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Namun Rumaisah binti Milhan ini tidak ada yang lain melainkan Anas bin Malik anaknya. Wahai Rasulullah, terimalah anak kami itu untuk berkhidmat dengan kita, mudah-mudahannya dapat menjadi khadam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menerima dengan hati yang mulia, lalu mengusap-usap kepala Anas bin Malik dan mengambil Anas bin Malik ini seperti salah seorang daripada anggota keluarganya. Maka Anas bin Malik telah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruntungnya ketika usianya masih 10 tahun dah berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, Anas bin Malik sempat berkhidmat dengan Nabi selama 10 tahun. Maknanya umur 20 tahun Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Jadi sepanjang 10 tahun yang tadi Anas pernah puas menimba ilmu dan menerima pendidikan langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga menerima panduan hidup daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni majikan yang amat dicintai oleh Anas bin Malik. Tangga betapa kasihnya Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat manjakan Anas bin Malik sehingga kan digelar Anas tu dengan gelaran Unais, kan, Anas si anak kecil, gelaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadapnya. Selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik hidup lebih kurang dalam 80 tahun. Kerana usianya amat panjang, kan. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan Anas bin Malik. Apakah doa Nabi kepadanya? Nabi mendoakan, "Allah marzukhu malan wa waladan wa barik lahu." Ya Allah, anugerahkanlah kepadanya harta dan keturunan dan berkatilah dia. Maka Allah memakbulkan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehinggakan Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling kaya. Dan juga Anas bin Malik menjadi orang Ansar yang paling ramai keturunannya. Bayang kita, cucu lelakinya ajak lebih kurang dalam 100 orang. 100 orang. Dan Anas bin Malik dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih kurang dalam 103 tahun. Bahkan Anas bin Malik ini diberkati kehidupannya kerana ilmunya yang luas, maka sentiasa menjadi rujukan para sahabat dan juga sentiasa menjadi rujukan masyarakat kerana ilmunya yang sentiasa menjadi mereka yang meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik ini merupakan perawi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbanyak sesudah daripada Abu Hurairah dan juga Abdullah ibn Umar. Kita nanggap macam ni, Anas bin Malik memanfaatkan usianya bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu. Siap pernahnya luntur semangatnya untuk menuntut ilmu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah semangat yang boleh kita ambil, mudah-mudahan menjadi pedoman kepada kita kisah hidup Anas bin Malik ini, dan juga mudah-mudahan sama-sama kita doakan mudah-mudahan kehidupan kita diberkati dan mudah-mudahan ilmu yang kita raih itu adalah ilmu yang bermanfaat, insyaAllah. Jadi sekadar itu saja. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan

0: Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Sibu FM, segalanya untuk anda.
2: Frekuensi Sibu FM, Sibu 87.6 MHz, Selangau 102.1 MHz, Mukah 98.7 MHz, Song 99.8 MHz, Kapit 94.3 MHz, Belaga 103 MHz, Sarike 94.6 MHz.
3: Learjet 35 Alpha after takeoff, turn to a heading of 200 and climb to 3000.
1: Jadikan Sibu FM

3 jam setiap hari bermula Isnin hingga Ahad 9 pagi hingga 12 tengah hari di Sibu FM, segalanya untuk anda.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya. Jom dengarkan Juicy Heart setiap Khamis 10.15 minit pagi menerusi Ekspresi 912 CBFM untuk kupasan santai, info padat untuk gaya hidup lebih sihat. Juicy Heart CBFM, segalanya untuk anda.
1: 10.15 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan CBFM waktu ini walau di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, temu janji kita setiap hari Khamis, kita akan bersama dalam rancangan Juicy Heart. Dan pada kali ini kita akan bersama dengan seorang lagi tetamu yang kita bawakan ke konti untuk rancangan Juicy Heart kita, yang akan bercakap mengenai bagaimana kita kekal sihat semasa jerebu. Jadi kita nak ucapkan selamat datang dan selamat berkonti kepada Dr. Adib Lim bin Fairuz Lim, Pegawai Perubatan UD14, Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu. Selamat pagi dan apa khabar, Doktor?
2: Selamat pagi, DJ Din. Ya, khabar baik dan terima kasih atas undangan sini. Ya,
1: ya, Doktor. Malum dengan keadaan kita sekarang ini sedang berjerebu dan menerusi info cuaca pagi tadi pun diramalkan dari pagi hingga ke malam cuaca berjerebu. Jadi mungkin ramai yang hanya bercakap berkenaan dengan jerebu dan tak faham ataupun tak tahu apa yang dimaksudkan.

0: dengan jerbu. Mungkin doktor boleh jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan jerbu. Silakan doktor.
1: Baik. Jerbu adalah keadaan alam sekitar yang dipenuhi partikel-partikel ataupun zarah-zarah yang halus dan tidak nampak oleh mata kasar, terampai di atmosfera ataupun udara dalam kepekatan yang tinggi, terus menyerap dan menyerapkan cahaya matahari sehingga mengurangkan batas penglihatan kita ya.
0: Dan pastinya ada punca-punca jerbu ini. Jadi apakah pula punca-punca jerbu ini doktor?
1: Jerbu berlaku disebabkan oleh pencemaran udara. Pencemaran ini boleh berpunca daripada kejadian semula jadi atau perbuatan manusia sendiri. Kalau punca semula jadi, pencemaran udara adalah seperti debu halus, habuk tanah yang diterbangkan atau letupan dan luahan gunung berapi. Manakala punca pencemaran buatan manusia terdiri daripada pembakaran terbuka, penebangan dan pembakaran hutan, pelepasan pencemar dari kendaraan bermotor, pembakaran bahan api, pembangunan tanah dan pembinaan serta industri-industri lah.
0: Jadi pastinya ada kesan-kesan bila berlakunya jerbu ini. Dan apakah kesan-kesan itu doktor?
1: Secara umumnya jerbu boleh memudaratkan kesihatan manusia. Antara kesan-kesan kesihatan akibat jerbu adalah serangan asma, serangan sakit jantung, jangkitan saluran pernafasan, iritasi mata serta simptom respiratory seperti batuk dan sakit kerongkong. Di samping itu, jerbu juga akan mengurangkan jarak penglihatan, justru meningkatkan risiko kebalangan jalan raya.
0: Jadi pastinya juga ada golongan-golongan yang berisiko bila berlakunya jerbu. Jadi siapakah golongan ini doktor?
1: Keadaan jerbu yang berterusan akan meningkatkan kesan buruk kepada semua orang, terutama yang berisiko tinggi, ya, iaitu golongan kanak-kanak, golongan warga emas, wanita mengandung, orang yang alahan, ya, pesakit kurang daya tahan, mereka yang perlu bekerja di luar pejabat ataupun di luar rumah, dan mereka yang menghidap penyakit kronik, iaitu penyakit paru-paru seperti asma, bronkitis, radang paru-paru dan lain-lain, penyakit jantung dan penyakit strok.
0: Jadi mungkin doktor ada nasihat secara umum lah kepada orang ramai terutamanya untuk mencegah penyakit ini ketika jerbu.
1: Orang ramai dinasihatkan supaya tidak kerap terdedah kepada jerbu dan sebaik mungkin berada di dalam bangunan. Kurangkan aktiviti fizikal lasak di luar rumah. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan bagi mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya mereka yang berisiko tinggi dan para penunggang motosikal. Orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa banyak meminum air kosong bagi mengekalkan tahap hidrasi badan. Dan orang ramai juga dinasihatkan sentiasa membasuh tangan, muka dan mandi. Mereka yang sakit hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Pemandu-pemandu dinasihatkan untuk menyalakan lampu kenderaan bagi memudahkan anda melihat dan dilihat. Dan perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini dari media massa dan mengikut nasihat daripada pihak berkuasa.
0: Jadi orang ramai selalunya akan melihat kepada laporan berkenaan dengan IPU ataupun indeks pencemaran udara ini setiap hari doktor. Jadi mungkin doktor boleh jelaskan apakah yang dimaksudkan dengan indeks pencemaran udara ataupun IPU ini?
1: Indeks pencemar udara IPU adalah petunjuk kepada kualiti udara. IPU dikira berdasarkan paras purata parameter-parameter zarah-zarah pebejal bersaiz kurang daripada 10 mikron. Seperti termasuk sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon dan karbon monoksida. Ada beberapa tahap kualiti udara berdasarkan nilai IPU. Sekiranya nilai IPU mencecah 101 dan ke atas, tahap kualiti udara sudah tidak sihat. Dan pagi ini dekat Sibu tahap IPU kita adalah 153 dan tahap tidak
0: masih lagi tidak sihat ya. Jadi doktor, langkah-langkah pencegahan dan juga kawalan kesihatan yang perlu dipatuhi semasa jerbu berdasarkan kepada bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU ini.
1: Ya. Langkah-langkah pekerjaan kita bergantung kepada tahap IPU lah. Oh, bagi nilai IPU 0 hingga 100, tiada sekatan aktiviti untuk semua golongan. Adalah dinasihatkan supaya semua mengamalkan cara hidup sehat. Okey. Bagi IPU 101 ke 200, iaitu tahap kualiti udara tidak sihat seperti sekarang, tahap pencemaran ini boleh menjejaskan kesihatan golongan yang berisiko tinggi.
0: Mm-hmm.
1: Justeru, golongan berisiko tinggi perlu mengurangkan pendedahan kepada pencemaran udara dengan mengurangkan aktiviti di luar rumah. Dan jika perlu berada di luar rumah, dinasihatkan memakai penutup hidung dan mulut. Golongan orang awam yang lain yang tidak berisiko tinggi juga digalakkan untuk melakukan aktiviti riadah atau sukan di luar rumah. Tidak digalakkan, maaf ya.
0: Mm-hmm.
1: Jika perlu berada di luar rumah, digalakkan memakai penutup hidung dan mulut. Sebarang aktiviti pembakaran terbuka tidak dibenarkan. Bagi semua sekolah, taska dan pusat jagaan warga emas, semua aktiviti co-curriculum dan fizikal di luar bangunan perlu dihentikan. Bagi pekerja yang di lapangan yang berisiko tinggi, perlu mendapatkan nasihat doktor sebelum turun bekerja di lapangan, dan majikan perlu menyediakan penutup hidung dan mulut. Bagi nilai IPU 201 ke 300, tahap kualiti udara di sini adalah sangat tidak sihat. Tahap pencemaran tinggi ini akan menjejaskan kesihatan orang ramai dan boleh memburukkan gejala bagi yang mereka berisiko tinggi. Oleh yang demikian, sekolah, tadika, taska disarankan untuk tutup. Aktiviti-aktiviti majlis keramaian di kawasan terbuka juga dinasihatkan untuk dibatalkan. Dan bagi pekerja, sila rujuk garis panduan yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.
0: Jadi itu untuk IPU sehingga 201 hingga 300 ya Doktor ya. Jadi mungkin ada panduan bagi mereka yang lain Doktor. Mungkin ada Doktor nak tambah lagi.
1: Bagi nilai IPU untuk 301 ke 400, ini tahap kualiti udara sudah mencapai bahaya lah. Tahap pencemaran adalah sangat tinggi dan membahayakan kesihatan. Selain daripada nasihat yang saya ulaskan sebentar tadi ya, pemandu kenderaan pada tahap ini perlu dinasihatkan menyalakan lampu untuk pemanduan selamat lah. Orang-orang awam digalakkan untuk berkongsi kenderaan. Dan bagi IPU 401 ke 500, ini adalah tahap kualiti yang sangat berbahaya. Ini orang awam dinasihatkan untuk tinggal di dalam rumah. Dan akhir sekali, bagi IPU yang melebihi 500, status ini sangat berbahaya dan darurat. Tahap pencemaran adalah terlalu tinggi dan sangat membahayakan kesihatan. Orang ramai dikehendaki untuk mematuhi arahan pihak berkuasa dan sentiasa mengikuti perkembangan melalui media massa.
0: Itu untuk keseluruhan IPU dari peringkat 0 hingga 100 hinggalah kepada 401 hingga 500 ini. Jadi anda perlu ya untuk mengikuti perkembangan yang terkini ya, berkenaan dari media massa dan sebagainya, untuk anda mematuhi arahan daripada pihak berkuasa. Baiklah Doktor, bagi orang ramai yang ingin menggunakan face mask ini, mungkin Doktor boleh bagi panduan juga kepada orang awam, apakah pemilihan pelitup muka yang baik Doktor?
1: Baik. Secara umumnya, saiz partikel jerebu yang boleh menyebabkan masalah kesihatan adalah kurang daripada 10 mikron. Bahan-bahan partikel iaitu zarah terampai yang terdapat dalam udara seperti habuk, kotoran, abu dan asap berbeza saiz dari 2.5 mikron ke 10 mikron. Jadi ada dua jenis penutup hidung dan mulut. Yang pertama adalah surgical mask, juga dikenali sebagai face mask ataupun triple mask, yang biasa hanya dapat menapis 12% daripada partikel halus jerebu yang berukuran sekecil 2 hingga 3 mikron yang terampai di udara. Ia juga tidak melekat pada muka. Jadi ini boleh menyebabkan udara tak tertapis masuk melalui celah ataupun ruang antara penutup dan muka. Penutup hidung mulut ini sering dipakai oleh orang awam. Dari zaman kita COVID, kita pakai penutup ini. Hanyalah sekadar untuk menghalang partikel besar zarah halus jerebu masuk dari saluran pernafasan, atau dengan kata lain, hanya sesuai untuk menghalang pengguna daripada menyebarkan virus ataupun bakteria kepada orang sekeliling sahaja.
0: Jadi yang apa silikon yang apa face mask yang lain pula, doktor.
1: Ya, yang kedua adalah yang disarankan adalah N95. Hmm. Oh, ini yang merupakan penutup hidung dan mulut yang telah mendapat kelulusan NIOSH, Institut Keselamatan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan. Ia dapat menapis habuk dan partikel halus sehalus 0.1 ke 0.3 mikron. Saiz partikel yang terdapat dalam asap jerebu adalah kira-kira 2.5 mikron. Jadi hampir 95% daripada udara jerebu tu dapat ditapis. Ia juga melekat pada muka dan dapat menghalang udara tercemar dari masuk hidung dan mulut.
0: Jadi mungkin doktor ada yang ingin ditambah ataupun ada pesanan terakhir daripada doktor untuk disampaikan para pendengar kita agar mereka dapat kekal sihat semasa jerebu ini, doktor.
1: Baik. Sekiranya anda mengalami tanda-tanda dan gejala penyakit berkaitan dengan jerebu lah, seperti batuk, hingus, bersin, kulit gatal ataupun sakit kerongkong, banyakkan minum air. Banyakkan minum air, sering cuci tangan, muka dan mandi. Dan jika anda perlukan ubat, boleh ke klinik berdekatan. Manakala jika anda mengalami gejala yang lebih teruk, seperti sukar bernafas, sesak nafas, sakit dada, ini saya sarankan segeralah ke klinik berdekatan ataupun hospital berdekatan.
0: Jadi doktor, rasanya cukup maklumat yang disampaikan. Mungkin ada yang nak ditambah, doktor?
1: Tidak
0: ya. Baiklah, itu kita bersama dengan tetamu kita Dr. Adib Lim bin Farus Lim, pegawai perubatan UD14, pejabat kesihatan bahagian Sibu. Jadi, terima kasih di atas perhatian anda yang mendengarkan Sibu FM waktu ini dengan topik yang kita bawakan dalam rancangan Jus Sihat, kekal sihat semasa jerebu. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Adib Lim bin Farus Lim, pegawai perubatan kesihatan bahagian Sibu. Terima kasih, doktor.
1: Sama-sama, Adib.
2: Anda tengah layan hiburan hebat di Ekspresi Sibu.

0: Seribu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampuami yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.
1: Terima kasih kerana masih setia meluangkan masa bersama dengan kami pagi to. Semoga kita Omar dalam keadaan yang baik hendaknya dan sihat, ceria, bersemangat untuk meneruskan segala urusan hari to. Dan sekira sama ada yang bekerja di pejabat, yang berniaga, menikmati sarapan maupun sedang dalam perjalanan, biarlah CBFM sebagai peneman pagi kita orang untuk menceriakan suasana dengan pilihan lagu yang menarik, hiburan santai dan perkongsian informasi yang bermanfaat. Bersama dengan kami Sazia Jia, di mana akan menemani pagi kita orang dengan pelbagai pengisian sebentar lagi. Bolehlah kita orang titipkan salam dan ucapan, dan selepas itu kami nak bacakan salam dan ucapan pendengar kita menerusi patch as rasmi CBFM. Ada yang ingin mengirimkan salam buat ahli keluarga, sahabat handai dan insan yang tersayang, malah mungkin ada juga yang ingin menitipkan ucapan hari lahir kepada yang tersayang hari tu, bolehlah titipkan salam dan ucapan kita orang menerusi patch CBFM. Kepada yang belum sempat lagi nak menitipkan salam, boleh titipkan salam kini tu menerusi page Sibu FM. Baik, kami nak bacakan salam oleh Ibu Rahmat Akib. Assalamualaikum, Alhamdulillah, selamat pagi katanya, selamat berkonti, terima kasih. Dayang Jegak, selamat pagi DJ, hai, selamat pagi, selamat bertugas, terima kasih banyak-banyak. Dan salam ceria di pagi Khamis, terima kasih, sama-sama. Dan seterusnya, Mak Teh, Assalamualaikum DJ, Waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga urusan DJ dipermudahkan dan segalanya. Kami nak dengarkan lagu nyanyian dari Fauziah Latif buat hiburan semua sahabat dan pendengar Siti Sibu FM, semoga terhibur hendaknya. Seterusnya, salam dan ucapan oleh Safian Podin. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat bersiaran, salam buat semua pendengar CBFM, semoga sehat hendaknya. Dan insyaAllah ada lagi yang kami akan putarkan. Okey Mak Teh, terima kasih banyak-banyak. James Pengiran, selamat pagi, hai, selamat pagi James Pengiran. Rosalina Frances, hai, selamat pagi dan semoga ceria hendaknya. Apapun kepada kita orang, pastikan terus kekal bersama dengan kami menerusi ekspresi 912 CBFM, segalanya untuk anda.

0: elektrik 5 bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Hai, saya Eliana. Teruskan mendengar Sibu FM segalanya untuk

Kembali menerusi ekspresi 9.12 Sibar FM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.01 minit pagi pada ketika tu. Dan semoga kita orang berada dalam keadaan yang sihat dan yang baik. Kami nak beralih kepada satu informasi yang penting berkaitan dengan keadaan kualiti udara di kawasan Sibu. Dan untuk info kita bersama, berdasarkan maklumat yang dikeluarkan untuk hari itu 3 September 2026, di mana bacaan indeks pada pagi itu bagi pencemaran udara atau IPU di Sibu telah mencatatkan angka 186. Bacaan itu berada dalam kategori yang sihat lah. Dan sehubungan dengannya, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dan mengambil langkah yang berjaga-jaga bagi mengurangkan pendedahan kepada udara yang tercemar. Dalam keadaan seperti itu, sebaik-baiknya hadkan aktiviti di luar rumah, terutamanya aktiviti fizikal yang berat seperti berjoging, bersukan atau melakukan kerja luar dalam tempoh yang agak lama. Dan sekiranya mun saya ada urusan penting, luangkan lebih banyak masa di dalam bangunan dan pastikan pintu setingkap di rumah ya ditutup bagi mengurangkan kemasukan udara yang kini tu berjerebu. Dan bagi yang perlu juga untuk keluar ke rumah ada urusan, gunakanlah pelitup muka yang sesuai dan kurangkan tempoh berada di kawasan yang terbuka, di mana golongan yang berisiko tinggi seperti nembiak, warga emas, wanita hamil serta individu yang ada masalah asma, jantung ataupun penyakit pernafasan perlu diberikan perhatian khusus. Pastikan juga pada keadaan cuaca yang agak berjerebu tu untuk minum air kosong secukupnya supaya tubuh badan kita kekal terhidrat. Sekiranya mengalami gejala seperti batuk, berterusan, sakit tekak, mata pedih, sesak nafas dan selesa pada dada kita, hentikanlah aktiviti di luar dan dapatkan pemeriksaan di klinik atau kemudahan kesihatan yang berhampiran. Orang kami juga diingatkan supaya sip melakukan pembakaran secara terbuka lah, kerana tindakan melakukan pembakaran terbuka tu sebenarnya memburukkan lagi keadaan jerebu yang menjejaskan kesihatan masyarakat kita. Baik, pada kita orang jua terus memantau bacaan IPU dan ikuti maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita, keluarga dan komuniti sepanjang keadaan udara berada pada tahap yang sihat. Semoga perkongsian tu menjadi panduan kepada kita orang semua. Okey, pastikan kita orang terus kekal menerusi ekspresi 9.12, insyaAllah untuk hiburan dan juga informasi terbaik hanya di Sibar FM.

0: Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibar FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibar FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Page Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda. Ikuti info solat fardu selepas ini menerusi ekspresi Sibu FM, segalanya untuk anda.
1: Terima kasih terus setia dengarkan ekspresi 912 di Sibu FM, segalanya untuk anda. Baik, kami nak kongsikan waktu solat fardu untuk hari itu, hari Khamis 3 September 2026 Masihi, bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijrah, di mana kami nak kongsikan waktu solat fardu bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6. Baik, bagi waktu solat fardu bagi zon 4, Igan Oya Balingian Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.19 minit pagi, waktu zuhur 12.34 minit tengah hari, asar 3.42 minit petang, maghrib 6.38 minit petang dan isyak 7.42 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 5 pula, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sarike, Julau, Bintangor dan Rajang, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.21 minit pagi, waktu zuhur 12.36 minit tengah hari, asar 3.45 minit petang, maghrib 6.40 minit petang dan isyak 7.49 minit malam. Seterusnya, waktu solat fardu bagi zon 6 pula, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan Debak, di mana waktu subuh pada keesokannya adalah 5.22 minit pagi, waktu zuhur 12.37 minit tengah hari, asar 3.46 minit petang, maghrib 6.40 minit petang dan isyak 7.49 minit malam.

0: kita melihat kepada impak tingkah laku, mereka lagi berminat kepada perkara yang nampak beku, jamadat, perkara beku, dan tidak berminat kepada insan, kepada manusia. Ya, walaupun yang dalam tu mereka mungkin berinteraksi dengan manusia juga, tapi lain impak dia. Bahkan jika anak-anak kita mula membina komuniti sosial dia di alam maya bersama kawan-kawan yang misalnya suka kepada permainan atas talian, game. Permainan atas talian ni boleh menyebabkan ketagihan. Dan bila anak-anak ketagih, mak ayah tak selamat. Anak-anak ni juga bila terlalu terlibat dengan apa yang dipaparkan oleh akaun media sosial ini, mereka masih suci, bersih fitrah, tahu nak ikut macam span yang menyerap semua itu. Tapi akhirnya perkara itu yang melanggar fitrah itu, dia akan kacau sistem otak kita, yang menyebabkan ketagihan. Otak yang sepatutnya boleh nilai baik buruk, bagi mereka otak tu tak matang lagi. Dia sebut sebagai prefrontal cortex.
1: Terima kasih terus setia dengarkan ekspresi 912 Sibar FM, segalanya untuk anda. Dah pun 11.26 minit pagi. Apapunlah kita orang pada ketika itu, ada yang menyediakan persiapan untuk masak tengah hari, almaklumlah nebiak cuti sekolah. Dan walau apapun, semoga dipermudahkan buat adik-adik kita juga masa cuti-cuti sekolah tu. Jangan lupa untuk ulang kaji pelajaran. Dan jangan meluah juga kepada adik-adik kita, kerana keadaan cuaca yang berjerebu tu, bolehlah nulung-nulung keluarga di rumah, okey. Dan seperti yang kami janjikan, kami nak bacakan salam dan ucapan oleh rakan-rakan kita di Facebook. Seperti apa kata kita, Tek, seindah lagu yang kita nikmati, Camia juatlah kiriman salam dan ucapan yang mampu menceriakan hari seseorang. Baik, kami nak bacakan titipan salam oleh Ali Malang. Selamat pagi DJ, minta main ke lagu Ngerumban Umur Stanley Pua, kena merindang balas security katanya. InsyaAllah mu ada lagu ya, kelak kami akan putarkan. Okey Ali Malang, terima kasih setia dengarkan ekspresi 912 pagi tu. Dan seterusnya Cheng Suni, assalamualaikum. Waalaikumsalam Cheng Suni, apa pula kita Tek. Selamat pagi, selamat pagi juga, dan selamat bertugas DJ. Terima kasih, semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan dan kesihatan yang baik. Amin. Dan seterusnya oleh Rita Philip, selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi Rita Philip, terima kasih dengarkan dari Kapit. Selamat bertugas, terima kasih. Baru bisik tampak menua Kapit katanya, udah hujan malam tadi. Selamat pagi semua, semoga dalam keadaan yang okey hendaknya di Kapit ya. Dan seterusnya oleh Neraja Lemai, selamat pagi DJ Sazia. Hai, selamat pagi Neraja Lemai, terima kasih dengarkan ekspresi 912 Sibar FM. Dan selamat berjalan ke pengawak Nuan Bakal Pagituk katanya, mohon lagu nebahkan lagu Tebak Ensiban. Mun ada lagu ya, kami akan putarkan. Okay, musik dah, kami akan gantikan dengan lagu yang lain, boleh si. Okay, terima kasih kepada yang menitipkan salam pagi tu kepada kita orang semua. Semoga dipermudahkan urusan, dan yang bekerja selamat menjalankan tugas, yang memandu selamat memandu, dan semoga semuanya dipermudahkan untuk hari itu. Dan terima kasih terus setia dengarkan ekspresi 912 BFM, segalanya untuk anda.

Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda. Alhamdulillah, Cik Terasa, perjalanan kita dah pun memasuki jam yang ketiga pada ketika tu. Terima kasih kepada kita orang yang masih setia bersama dengan kami, Sazia Jia, dari awal rancangan sampailah ke jam yang ketiga tu. Dan kehadiran kita orang menjadikan setiap lagu yang diputarkan dan setiap informasi yang dikongsikan terasa lebih bermakna buat kami. Dan mungkin ada yang sedang gagal menyiapkan tugasan di tempat kerja, okay? Menguruskan rumah dan juga keluarga, berniaga mencari rezeki, menikmati waktu-waktu santai ataupun berada dalam perjalanan menuju ke destinasi masing-masing. Apa juga yang sedang kita orang pola, semoga segala urusan berjalan dengan lancar. Amin, dipermudahkan dan diberikan semangat untuk meneruskan hari itu dengan sebaik-baiknya. Baik, masih banyak lagi yang kami nak sediakan untuk menemani kita orang untuk jam yang terakhir tu, daripada pilihan lagu yang menghiburkan dan perkongsian informasi berguna sampailah titipan salam dan ucapan daripada pendengar-pendengar kita. Okey, sebelum kami nak teruskan hiburan kita, kami nak bacakan titipan salam menerusi page Sibuk FM oleh Tup Bennett. Selamat pagi DJ. Hai, selamat pagi. Jerbu cuaca di Supi Baru Wak Pakan untuk DJ. Nak dengarkan lagu Di Sana Menanti, Di Sini Menunggu. Khas buat diri sendiri dan rakan-rakan yang mengenali diri kami. Semoga terhibur hendaknya. Terima kasih. Sama-sama. Dan seterusnya, Syasha Amanda. Hai DJ. Hai, selamat pagi. Ada okey sikit jerbu kami, katanya, di Salim tu. Yalah, kita doakan semoga jerbu tu semakin berkurang. Dan kita orang pun jaga-jaga juga kesihatan, okey? Terima kasih yang menitipkan salam menerusi patch SCB FM. Dan ada dan lagi kepada kita orang yang belum follow page Sibu FM di TikTok, bolehlah follow at TikTok, di TikTok at Sibu FM Sibu. Kita orang boleh ikuti juga perkembangan dan juga aktiviti kami orang di sia. Dan boleh dengarkan menerusi RTM Klik. Jangan lupa yang belum lagi muat turun RTM Klik di telefon mudah alih, boleh muat turun KinetTalk. Dan juga boleh dengarkan radio Sibu FM menerusi portal rasmi di radio.rtm.gov.my. Boleh dengarkan Sibu FM di sia. Kepada kita orang, pastikan terus layan dengarkan ekspresi 912 Sibu FM, segalanya untuk anda.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran Tasi Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Walau di mana saja anda berada, sama ada sedang bersantai di rumah, sibuk menjalankan tugas di tempat kerja, berniaga maupun dalam perjalanan menuju ke destinasi, jangan lupa untuk terus bersama Sibet FM. Segalanya untuk anda. Nikmati pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan tanpa batasan, informasi semasa, tip bermanfaat serta pelbagai rancangan menarik yang disediakan khas untuk menceriakan hari anda. Dengarkan siaran Sibet FM dengan mudah menerusi portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my, aplikasi mudah alih RTM Klik, serta ikuti siaran dan perkembangan terkini kami melalui halaman Facebook rasmi Patch Sibu FM. Selain itu, ikuti juga siaran, aktiviti serta perkembangan terkini kami melalui halaman TikTok at Sibu FM Sibu, supaya anda tidak terlepas kandungan menarik yang disediakan khas untuk anda. Pada bila-bila masa, Sibu FM sentiasa dekat di hati dan setia menemani anda dengan hiburan tanpa batasan. Sibu FM, segalanya untuk anda. Sibu FM, segalanya untuk anda. Si terasa nak, oh, tibalah kita ke hujung rancangan menerusi ekspresi 9.12 pada ketika itu. Terima kasih kami ucapkan kepada kita orang yang setia bersama dengan kami dari awal sampailah ke saat itu. Semoga pilihan lagu yang diputarkan, informasi dan yang dikongsikan dan juga titipan salam dan ucapan dapat menceriakan hari dan memberikan manfaat kepada kita orang. Kepada yang sedang bekerja, selamat bekerja. Teruskan tugas dengan penuh semangat dan amanah, dan yang berada dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati, patuhi peraturan di jalan raya. Buat yang sedang berehat dan meluangkan masa bersama dengan keluarga, nikmatilah setiap detik berharga bersama dengan insan yang tersayang. Sekiranya ada kekurangan sepanjang kami mengendalikan rancangan tok, kami menyusun 10 jari dan memohon maaf. Terima kasih juga kepada rakan-rakan di sebalik tabir, di unit MCR, Encik Siau, Encik Jeff dan Encik Wanto yang banyak membantu memastikan perjalanan siaran tok berjalan dengan lancar. Dan kami mengundur diri dulu, terus bersama dengan Sibar FM kerana selepas tok masih ada lagi rancangan yang kita orang boleh ikuti untuk rancangan bagi Iban dan 12 tengah hari kelak untuk kita orang ikuti berita dari YFM Kuching. Jaga diri, jaga kesihatan dan semoga segala urusan dipermudahkan. Assalamualaikum. Bye.

0: Jangan lupa dengarkan ekspresi di Sibuk FM. Ikuti hiburan, info semasa dan berita terkini menerusi radio dan RTM Klik hanya di Sibuk FM. Segalanya untuk anda.
1: Sariki 94.6 MHz. Sariki 94.6 MHz.
2: Berada grup jantungku bila ku dengar namamu.
1: Song 99.8 MHz. Buka 98.2.

0: Selamat tengah hari bulan aku Nancy Tambo membawa berita tengah hari YFM kena tinggal di bulan 9 2026. Serian meruan ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU bak tikas ke tau ngerusak pengerai ianya 355. Media ke penerang nakat pukul 11 pagi tadi dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin Malaysia upis rampak menua. Empat kandang menua ngerikut ke IPU ti balat nak manah ke pengerai. Kandang menua tu ianya Sri Aman ting ngerikut ke IPU 288, Kuching 277, Semarahan 261, Ngau Serikai 217. Berbak ngaunya, tujuh kandang menua ti ngerikut ke angin ti ndak manah ke pengerai, ianya Sibu ti ngerikut ke IPU 185, Bintulu 173, Mukah Ngau Kapit 170, Semelaju 167, Limbang 154, lalu ILP Miri ngerikut ke IPU 153. Sarawak nyukung langgur penemu tika numbuh ke komuniti dagang Borneo. Dikenal negap ke agi ekonomi genturung menua adab kito. Premier Sarawak Dato' Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka pengawak numbuh ke blok dagang ti Nyengkawum Kalimantan, Sarawak, Sabah ngau Brunei boleh muka peluang pemansang ke baru. Nambah kenya, Sarawak megak bersedia nyukung pengawak ti ngadaka tenaga ungkup genturung menua adab kito. Langgur penemunya dibantai ke Chairman Balai Dagang Engkau Industri Indonesia Anindra Ardiansyah Bakri dalam bulan Siti Tukmari. Premier maksud ke Jakutu bahawa pengerami makal mai ti lalunya di pengawak Nur Berjadi awam besai nintiang tahun gerempuang kontraktor Melayu Malaysia PKMM Sarawak ti ke-27 di Kuching malam. Berbangganya ia megak minta gerempuang kontraktor Melayu Malaysia Sarawak semampai mengangkat ke penglandiak sida berjalan ke projek. Berbangganya perintah Sarawak netap ke 30% dari projek pemansang ke besai-besai di menua tu dekat diungkup ke ngagai company Bumi Putra. Premier Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka polisinya digagak berduduk hari projek pemungkal ti dipercayai ke Begulai Ngau Sarawak Energy Berhad SEB ke udah mujur ngelati ke kontraktor di menua tu. Tok megak setipat benar ngau agenda pemansang menua nuju pasca 2030. Yang madaka atur ti bangsa tu oleh nyawup company Bumi Putra mansang bakal kontraktor bukai nyengkawam buat projek besai pangkak bakal pengawak ngemansang ke penyangkai kapal tasik dalam ngau Padang Bilun Kebaru di Tanjung Embang. Palan Operasi Penusah Bencana PKOB Renggat bagi menua Semarahan dia tu dah dibuka. Residen bagi menua Semarahan Muhammad Irwan Bahari Bujang madaka tu dikenal mutar ke penanggul suntuk air ke tegal kandang menuanya dia tu ke benuang kemarau. Tegalnya pengawak dikenal nulung gada ke air dekat cakah agi dikerja. Alai tentu ke air uliah diberi ngau berurun ngagai orang ke suntuk air. Muhammad Irwan masuk ke Jakut tu lebuh ia kena muai ngagai palan operasi penusah bencana Semarahan pengudah palan tu ke dibuka. Penemuainya megak dia tu alai berarti diatur alai berarti ke pemar tidiasai ke raban pekerja pengawak sidak serta tentu ke atur ti patut uliah dipercayai ke enggau lengkas. Ia netap ke sidak dekat semampang mata serta tentu ke utai ke diguna orang ti bisik penanggulnya uliah dijaga bak sepemanjai timpuah kemarau. Berita ti ke penudi. Dandang kebun bak tanah rau ke buliah 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunjan diriput ke angus kenyau hari satu tu tadi. Bak operasi ngerara apinya dimasuk hari ketiga lemai kemari. Raban bomba mujur madam ke api bandur ke buliah 2 hektar. Penerang hari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madaka 9 ikut orang hari upis bomba kota Semarahan udah dianjur ngerara apinya. Tajak pihak pengawak ting rara apinya mar dekat di pejalai ke Tegal, penanggul air ting ujung ke raban bomba, ngambil air pasang ari parit ke berimbai ngau endurnya. Dikenal nyeliah ke api ari majak nyerarai, dia raban bomba megak berkenak ke cara firebreak. Pengawak ti madam kapinya diketuk ke dulu pukul 6.30 lemai. Lalu ditampung baru sarito. Dur madam ke api ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya. Tunaga nak berita tengah hari Ari YFM sarito beritanya tadi ditusun Ratna Saimin. Lalu disalin Jonathan Giri. Ari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera. Udah tu lagi peningan dia kita dekat pukul langgau pengeluar program kami Bak YFM Miri bawa ngelah tengah hari.
1: Ari radio analog ngaga digital, dunia penyiaran dia tu nyawa majak canggih. Aku Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segala yang sejalan.

0: Anak nak ingat, 2 September tu kita nyambut pengerami ti cukup special.
1: 51 tahun RTM Miri, lebih 5 dekad meruan nyadi panganuan, mai sada nyawa, cerita, engkau curak penghidup komuniti kita.
0: Hari subah nyentuk ke dia tu, RTM Miri seruran berhati, tetap ngopeninga. Aku Dom,
1: aku Sehira.
0: Merek selamat ulang tahun ke-51 RTM Miri.
1: RTM Miri, 51 tahun meruan di hati stesen pemerindang nuan.
2: Ya, selamat tengah hari ngagai semua bala peninga ke baru mendayang ke ngelah tengah hari ngau kami geng 2B ke ya. Tengah hari itu 3/9/2026. Happy sampai pagi hari Melissa Francis. Kenang lalu ke semua peninga setia YFM Miri na bi ya.
3: Ya, betul.
2: Jadi nama ke buah gaga ati gaget ati tau ke happy ko jako kemaya hari itu laban pagi tadi sebengah program ke diatur ba auditorium RTM Miri. Kalai staff RTM Miri begolai ngau director opis penabur Sarawak atau ke pengarah penyiaran Sarawak ianya Wan Wizana binti Hashim bisa ngau megak bala raban dia ari Kuching bisa datai kita ngau kita nyambut ulang tahun RTM Miri ke-51.
3: Iya.
2: Jadi ketengah hari itu aku merek peluang nak berlagu. Jangan berlagu happy birthday ngagai ngagai RTM Miri be ya.
3: Ampun eh sama ke tu ana.
2: No ana laban laban hantunya ada sige artis kita ada.
3: Oh, nadanya ya ke artis kita be YFM be Miri RTM tertentu ya DJ LY kita.
2: Iya. Laban sari itu aku ninga esos de mane hage de nya ko ngasana berlagu ba 3, 2, 1.
3: Okey lah, atau tujuh ngagai bala-bala RTM Miri, aku pengen ngagai bala peninga kita ke setiap bungulai ngagai kita ini mana, jadi kita sama belak belagu happy birthday kita nuju Miri FM 1, 2

0: Okay, nama tu DJ mana tu sengaja nguji exhaust kutuk agi mana kena.
1: Lalu bisa doa ikut kaban tua ke gaga pagi tadi ya ke laban tema tu ngena
0: kampung.
1: Kampung.
0: Iya, betul. Ngena
1: garik kampung. Okay, kampung je kau iban ni. Kampung nama atau dalam je kau Melayu. Meretinya.
0: Iya, tema ya kampung.
1: Garik orang orang Melayu meretinya. Jadi, tanya ngagai Winifred Liban. Ianya pengarah kita itu ke DJ Ri bagi Kayan.
0: Kayan.
1: Lalu Hafiq Madili. Hari unit medsos kita ingat ke lelaki ya.
0: Wah,
1: aku nak ingat nanya berapa duit ke diterima sedua ya. Ya bagi lelaki ngoi doa.
0: Iya.
1: Tanya pihak kita pun ngasai ke sama belagaga kan Nabi ya.
0: Betul.
1: Jadi.
0: Iya, okey nama tu DJ mana lawan nak berasai RTM Miri ni dah datai 50 tahun ke 51. Hanya di tentu ya aku bukai kira ke ngarap kembala Gen Z terus mening ke radio ngarap ke utai tu anak ni pupus lawan hari radio tu kita nemu berita-berita terbaru lebih lagi bakal gaya hari kita ke cerita ni DJ mana.
1: Iya, dah tahu lagi tu berkongsi ke Bekniko Gaya Ari kita dalam kena 24 jam ke Eka Datai.
2: Put Gaya Ari Bak YFM Miri.
1: Ya Ripo Gaya Ari ke diterima Ari Made Malaysia Miri ke tengah hari itu madah ke lemah itu ngau kau malam ngau pagi pergi lah hari di sadang bersebun lalu angin barat berpupun ngau peneras 20 hingga 30 km sejam hujung ngau kanan tasik di Sarawak bergelombang 1 hingga 1.5 meter peninggi lalu tikas pengangat gaya hari itu ke suhu 24 hingga 35 darjah Celsius. Jadi bukannya aku gerah ke diterima hari Made Malaysia Miri lalu nanti kita berhati ke baca IVU di Miri ya. Setengah jam kau dah lalu berapa Abi?
0: Iya, jadi setengah jam ke lalu nanti dipedak ke IPU kita ingat Sarito jam pukul 12.14 minit tengah hari ingat 100.
1: Di Miri 100.
0: Iya, 100.
1: Sebab LAP Miri 156.
0: Iya, 156.
1: Ya, ke pemadu tinggi ianya bagi menua serian 355.
0: Ya,
1: batikas ke nak mana ke pengerai Nabi ya.
0: Iya betul. Jadi nanti diperhati ke tajak pen IPU di Miri tu bisik nurun mimet tang kita nak nemu lemai nyuak ke lemai lagi. Jadi nanti oleh kurang kaki pengawak tau ke ngerja pengawak di luar serai nanti gaya hari tau ke IPU kita tu nurun eh di Jepanan.
1: Jadi lebihnya kita ni ngak ke lalau tau dulu. Hari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Jadi sintak kita mayan seput, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung idu ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, iruk mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau hari pihak tiba kuasa. Anda nganti nyau sengat sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siroto, hari kami, bawa YFM Miri.

0: Rino. Sebun tau kais mina tau ngasuh kita sakit semua. Dan tau ngasuh pengerino lenyau.
1: Lenyau kita ketegap sebun eh.
0: Selamat tengah hari ngagai kaban tua Gibi di Bandar Raya Kuching. Harapkan ngaga pengerai lebih agak maya sebun ke balat mejam ke dia tau nabi ya.
1: Iya betul. Bana di Kuching ti diperhati kato tadi setengah jam sama medi jebana
0: 277. Ya. Jadi ada malam bisa sebengkah pengerami itu ke pengawak dia tu rebas sebengkah hotel ke terbilang di Bandar Raya Miri itu bi ya bukan si mimi itu laban tua ke tengah itu nanti mayo temuai deh
1: nanti
0: sambil kita berperindang berkunci ke teka bisa nyadi mana bi ya
1: iya betul
0: adalah yang tu nemu ba lutung dia kan bisa tamu minggunya deh. Jadi sidak sebuah tu dah mujur nerima stipiket dari nama tu pertubuhan pendaftaran atau ke ROS deh.
1: Ya,
0: ROS. ROS deh. ROS namanya deh.
1: Iya.
0: Jadi sidak sebuah bisa ngatur pengerami kena pengerami gagati lah makai malam laban tamu minggunya. Ke lebih lagi persatuan pejaja dan peniaga Harmoni Miri nama tamu nama gerempuan sida ada habis saya ngatur pengembang makan malam jadi digulau Counselor Leslie Lau ngari ke yang Muhammad Dato Sebastian Ting Chiu Yu jadi mayuh bala bala kaban gerempuannya bisa datai di malam ya. Jadi cukup ramai di malam dah bi.
1: Iya, berapa ikut orang ke bisa datai tu Banang?
0: Sudah bisa 20 lebih meja.
1: 20 lebih meja ni.
0: Jadi yang ke mai diri sebilik amat sekedar kelimpah hari orang ke berjual. Nah, kalau datai beli barang, beli lawak bertamu minggu di Lutong?
1: Di Mansak selalu, tang selalu ya sikit berbeli di Sri Aman. Semak dengan Sri Aman.
0: Oh, betul lah. Tahun yang mujik yang laban dia cukup mayuh tenuan ke makai pemakai mayuh macam pemakai lebih lagi pemakai asal dari rumah panjang semua bisa dijual lalu subah anda yang mayuh majoriti kita dayak berjual di atas dia tahu bisa bangsa bukai Melayu Cina pan mega bisa berjual ngau sida dia deh jadinya sita tanda ke cukup maneh ya.

0: Iya, nanti tumuh pagi ku mansa dia sikit penuh bala kita beli ke utai makai deh.
1: Jadi cukup laku utamanya nintiang hari Minggu.
0: Minggu, ya.
1: Nanti kita lagi ingat sebab dalam tahun berapa nak ku tentu ingat. Sida bala mayah berjual bak tisi jalai bak baruh kayu dia deh. Bisa barang sida kena rampas supis ke berkuasa labang saleh nur berjual. Yang berduduk hari kesnya kenyadi dia lai Dato' Sebastian Ting kau mega perintah kita di tu kira ke ibuah ke perkara kau dah nyadinya nyalai sidanya udah bisa tamu tamunya nyu makin besar sebesar dia
0: tu ada
1: hari sawa perintah kira ke kena ngangkat ke ekonomi kita bangsa dan jadi tapi puji ngagai bala sida sebuat ngarap ke utai kedai jua terus lakulah Nabi ya.
0: Iya, pelabak ku laku dah tu laban kira ke nama tu yang Muhammad kita udah nyedia ke sitik palano sida yang berjual jadi anak irau kira ke tangan ti di prati ke tamunya semina hari Minggu hari Minggu sikit mayuh macam utai bisi dijual dia.
1: Ya, Sunday market Korea. Jadi nang amat-amat laku ya. Nanti semanan kak makai pemakai mayo macam ah makai semai ka makai manu tuno kan
0: jadi bisik makai
1: bisa dia jual dia ada manu tuanya lebih ya okey jadi lengkap ke ceritanya lalu kita terus berperindang nangkan ketu YFM
0: sekolah sejak lagi.
2: Hai semua, aku Jolin Ing, winner Miss Petite Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebueh kita patut ningal ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik maneh. Yang kedua, muntang didingal bak RTM klik. Yang ketiga, berita lokal tik pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.
3: Hai, aku Vivi Chloe. Kita dia tu belum mendim ke YFM Miri.

0: ya. Lagu retro hari Dina Bala Bujang Sigat ya. Kira ane cemburu kan dengan lagunya be ya. Ya, oh, kebenaran ya, playlist di Gaga Tica Tangolio.
1: Oh, Tica Tangolio. Oh, terima kasih.
0: Enggak liat tengah saya ke daerah Sigat. Sigat tuan. Bujang Sigat punya.
1: Iya, betul. Kau nama tu DJ Banang. Ke lagu tu tadi bisi nyangkung puak malam tadi labak ko. Laban bisi sikup peninga kita ibu titi tu. Madah ke ramai amat ni DJ Banang malam tadi mulai ngesikup penyanyi kita. Nya Ricky Anderson deh.
0: Iya, nasi gamak ko tu. Nak ukai nggak orang berjoget atau kira ke gawa, datai gawa,
1: datai gawa aneh.
0: Lapan Ricky Anderson kita juga sama nemu nasi gaya artis terbilang kita ada mayuh lagu keranca-ranca nasi gerindo goran de malam deh. Begulai ngoya, pucu-pucu meh berkenyak meh cerita ada malam deh.
1: Ya meh alabam bisi orang ngeripot betiti gitu.
0: Nana tentu sahih beritanya. Okey, berikah pesan ke terubah.
1: Okey, jadi kita terus ngagai pesan ke bisik terima kami hari YFM Kuching ngagai YFM Miri. Jadi pesan ke terubah tu hari Juliet Tebari anak Unil. Nyari ke Indah ya, nyabataria anak Mamba tok ke Mit atau ke Indai Tebari, madah ke pengetas ulet niang Unil tok ke Sumping anak Latih. Ianya niang Unil tok ke Sumping anak Latih. Ianya laki Bataria anak Mamba tok ke Mit tok ke Apai Tebari. Jadi pengawa entebalo ianya kena cara semiang. Ianya kena 5 hari bulan 9, ianya 7.5 lemai di rumah Londok. Pengeris baru kabung. Jadi pesan tu dituju ngagai rumah Julai Sungai Mengeris. Pemegang rumah Buai Sedih, rumah Tony Nangga Padiah Betung. Rumah Panjai Maja Betung, pemegang rumah Panjai Rian Batang Betung, ngau rumah Panjai Menurin Betung. Hanya di penanti siliat tau bertelepon ngagai Juliet Tebari berkosong 13805 4486 tau ke Berwendi Mundan berkosong 11 996 0395.
0: Ya, lalu pesan kedua tu pesan Muai Basan yang bunggang tau anak singka eh ni yang bunggang anak singka. Jadi Muai Bas pesan Muai Basa tu ada diterima dari kepala pengajar Richard anak bunggang. Jadi dekat diatur kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 10 pagi bar rumah Yampu di Kampung Muhibah Lorong 3D Sri Aman. Jadi pesan tu dituju guys semua kawan belayan ke diau di Mamalui Sekerang pada buah rumah Rumah Thomas Pelasuk Sekerang, Rumah Buma Antalun Sekerang, Rumah Jinsen Pematu Sekerang, Rumah Ugin Kejemut Sekerang, Rumah Ta Merinduan Lubak Antu, Situt Akan Street di Liduang, Ngau Kebang Belayan Bar Rumah Panjai Liduang di Jalai Liduang Betung, Lipat 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Tandin di Murat Sekerang, Bukuang Pelasuk Sekerang, Stuga Engkelili, Duri Bangat Ngau Awa Bangat di Jalai Liduang Betung, Ngau Kebang Belayan di Sayat, Nangga Kumpang, Kucing, Ngau semua Kebang Belayan ke ngelalan yang bungang anak singka ti nak ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan madah ke pengawak, Muai Basa ni yang bunggang anak singka, ni yang bunggang anak singka dekat diatur 18 hari bulan 9 tu. Yang ditulis itu 18 bulan 7 pula aku salah tulis sebenarnya ya. 18 hari bulan 9 2026 pukul 10 pagi baru rumah Yempu di Lorong 3 di Kampung Muhibah Sri Aman. Penderang kesilia berkawan dengan pesan tu tahu telefon ngagai pengajar kepala pengajar Richard bak lumur 013-818-9550.
1: Iya, jadi pesan ke Siti itu pesan rabat megah tata hari Nuyah anak Sinda madah ke Indaya inyak Sinda anak Adia tau ke Indai Nuyah tau ke ini nia udah nadai kena 2 hari bulan 9 2006 inyak kemari. Lalu niang dekat di Sengai Balamayu kena malam hari 5 inyak 4 hari bulan 9 ianya pergilah di rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur kena hari 6 dinya 5 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan di rumah janin setuan besai rumah Belabut Binyu pemegar Sungai Mas tuan rumah Liau Suai rumah Belili Ulunia rumah Dika Sungai Anak pemegar kemelayan Uru Ulu Arif ngawa rumah Allah Sungai Arif rumah Jaya Sungai Arif ngau di Semanuk serta akan pemelayan kenglalan yang sinda anak adik ianya ni yang sinda anak adik jadi peneranti silia tau bertelepon ngagai kusung 10 kusung 10595932324.
0: Ya, sebelah tu nampung pesan ke Bukai Mengawak kita setelah gori Raban Tajuk Remawang Belala. YFM
1: Sekulai Sejalai.

0: Nyokelu kelut apa bilun? Pelaba aku muncul dagang kuda.
1: Umah ya agaknya kia. Seninja dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh, insur dan speko.
0: Ni, uji tari subah masa iklan. Nak kuda lama kaya.
1: Nih, eh, ini buah itu lah. Ini kan ngau ada bilun dia nak. Betul mau baru ilah ilah belanja dia kah?
0: Nah, kaki ni dia deh.
1: Ini kan ke KL kena, bisa projek besar aku dia.
2: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tinemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak kau untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasi kena ngermai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, balumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih di karam. Pemujur nuan, pengaga kami.
3: Ya, nanti semua kita bisa dagang atau ke produk ke dekat di laku ke. Anang sengok hati bertemu dengan ketua unit pemasaran kita, Nahbi ya. Ngambil ke dagang kita, mayu hagi orang nemu, mayu hagi gak untung ya, nah.
4: Ya, betul.
3: Jadi tuan nampuan baru pesan ke bisa diterima.
4: Iya, okey. Jadi kita terus ke pesan ke bisa diterima tu. Jadi pesan tu datang dari Sebian Ujan. Madah ke Semiang Merkat ke Regang Indai Regang Niang Budan Jigan. Jadi penguat tu dekat diatur kena 5 hari bulan 9 jam 10 pagi di rumah Maurin anak Michael John yang tebar batu lintang undup. Jadi pesan dituju ngagai kemampelayan di Kuching, Sri Aman, Semelung, Tuba, Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Pemegak Bayai, Menalang, Empadi, Sungai Tanduk 12, Mungu Dembam Purai, Ngau Pakuk, Pemegak Sungai Rebuh, Mungu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Pemegak Tintingkah Kubal, Tintingkah Rembak, Langau Indonesia, Ngau Jauhran Indonesia, Ngau semua kemampelayan Tik Ngelala. Ianya Niang Buddha Anak Jingan, ianya Niang Buddha Anak Jingan. Jadi, pernah disilih ya? Tahu apa telefon dengan Sibia Anak Ujan berkusung 13-635-5378.
3: Ya, pesan ke Siti tu diterima dari Tunga Julian dari ke Ibu ya, ex Cigu Sangan Anak Geramung. Madahkan ia ke bernama Kevin Nason lalu tau ke laki Francisca Sangai. Udah nadai kena 2009 pukul 10 malam bak sepitanya bau bintulu. Jadi ni yang dekat di intu bak rumah Rintun tau ke ex rumah Inggo ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida ayah-ayah tau ke angka Richard Bayas bila di Miri angka ngang lejau di Miri Mega balap tunggal sida bun semade di Miri Mega ngau kemamblayan ba long wat tutu hapuh baram nak ditinggal ke Mega ngai kemamblayan ba rumah Mike sepemakai 6 buah rumah rumah John Sumping rumah Sengalang Ungan rumah Kilut rumah Budak Gayah rumah Berasap ngau rumah juga tau ke rumah Jelia Kiwi ke Subak. Ngau kebamblayan ba rumah Jeli Mupuat Anam inai Jeli di Serupai. Ngau kebamblayan ba rumah Benit Jumat Kelawit. Ayah Anyun Tunsing ba rumah Lucy Dingun Anau. Ngau semua kebamblayan ba rumah Maika Nangestras. Nak ditinggal kemegak ngagai semua kebamblayan ba Arif Sungai Mas rumah Hasman. Ngau kebamblayan ke sama belak gawak ngoni yang Subak. Jadi ini yang dekat di intu bar rumah Rintun Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggo ke Dulu Subak. Jadi maya nganjur ni yang hari 6 tu 5 hari bulan 9 2026. Jadi penerang ke silik kita tahu telefon ngagai Carlos Nelson lalu ngenak umur 019-805-1530 tahu ke ngagai Corey Nelson 016-666-1956 tau ke ngagai Tunga Empu ya, 017-802-0273.
4: Ya, jadi pesan ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda, mada ke Indah ya, nyet Sinda anak adik tau ke Indah Nuyah tau ke ini nia. Dan ada ke nak 2 di bulan 9 2006. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Balamayo ke nak malam hari 5 4 hari bulan 9 2006 di Bennett Jumat Sungai Kelawe Tatau. Lalu dekat dikubur kena hari 6 dinyat 5 hari bulan 9 2006. Jadi pesan tu dituju ngagai kamu layan di rumah janin setuan besai, rumah belabut berbinyu pemegak Sungai Mas atau rumah liau suai pemegak rumah berlilih Ulunia, rumah Adika Sungai Anak, kamu layan Ulu Arif, Sungai Allah, Sungai Arif, Sungai Jaya, Sungai Arif, Ngawas Semanuk serta kapal layan kengelalan yang Sinda anak adik. Jadi penanti silik atau telefon ngagai 010-595-2324. Ya, jadi
3: sebenarnya tu nampak pesan ke Bukai, Bukai menggawak kita dulu ngelagu lagu hari Angela Lata Jua Siti lagu retro tang pelabaku hamayu orang age rindu ke lagu tu biar kalian menua mas diri lagu gagal leo sarita.

0: keling menawari insyaallah tajua dan sebelah tuan nampung randau pesan tu kujang kaget tau bi ya mesti bala peninggal kita berkongsi ke nama tu selekat jakau sare tu atau ke kata-kata hari ini ya kena ko sida tadi dan bisa jalai tanah landai tanduan sengaja nengah tebiang ko namun haratin bisa jalai tanah landai tang nuan sengaja dengan
1: kena tabiang. Jalai. Jadi nanti bertemu aku tadi. Munyi ko kira ke kita bisa jalai te
0: jalai ke mana? Ya,
1: jalai ke mana?
0: Tang nuan milih jalai ke
1: susah.
0: Susah.
1: Okay.
0: Ya, pilih dari rempo kan apa ini ada ya, ada yang kita boleh ngatur penihau pengidu atau ke pengingin nanti
1: sikau sikau
0: dah. Lepas mensia atau tusah kak kak di atur kita kan apa ya?
1: Betul.
0: Nanti ya udah pedes nengah tapi ya nemu pula ke jalan lantai lah.
1: Iya betul. Lepas baka hidup kita itu ada di mana tentunya kita nantinya mak jalannya na oleh di menyekuran oleh di nengah jalai ti senang tang kita kadang-kadang terpaksa ke kita nak jalai ke susah
0: pedis, susahnya no tuang natai ke derek baju lah ti kita ya
1: iya
0: si teri motivasi kena be ya
1: iya betul ya,
0: kadang-kadang nanti kita meda bangunan deh bisa ke anak kayo ke atau ke baka kakaranya na be
1: iya.
0: Oleh ke tumbuh sebelah dinding na dai tanah dan ke kenya ko pamah yang tadi nabi ya
1: betul makanya bisa berjalan hidup yang pun mehurang ke pendengar kita ke kunci kata-kata hari ini tadi nih
0: ya okey terus ke pesan tu
1: okey jadi kita terus ke pesan ke apa nuri tu jadi pesan tu datai Ari Rama anak Berinan dekat madah ke anak ya nya Elister Engkamat anak Rama udah nadai kena 2 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ti diau berbatang uyang, batang pakuh, batang abunau, sebinang pemegak bekiki, ngau nang abunau, skim gemburuk sekuau, pemegak nanga sekuau, tamin setapang, selangau, pasai angkabang, pemegak luar antu ngau lubuk subung. Ngau kucing sibu bintulu ngau miri ngau kemelayan tikngla niang niang Berinan niang Alistair Angkamat anak Rama jadi niang tu dekat diintu bala mayuh kena lemai hari tiga lemai tiga hari bulan sembilan dia nyari empat sarito ianya rumah Rama rantau Dangih Batang Oya di Selangau lalu niang tu dekat dikubur kena empat hari bulan sembilan 2006 ianya hari lima tu jadi penerang di sini kita terus ngedatai ke diri ngagai pengawal rabat tu di rumah Rama rantau Dangih Batang Oya di Selangau ianya dekat itu niang Alistair Engkamat anak Rama kena 2 hari bulan 9 2006.
0: Ya pesan rabat ke Siti itu datang dari Dayut ke Jawa anak kiruh madah ke inai rintuan anak sigai rintuan anak sigai udah nadai kena 2009-2026 jadi pesan tu dituju ngagai YB RW Gingkui YB Jonika Rayuang Ipa X YB juga Muyang merinduan kapan melayan mbak merinduan 11 buah rumah nyatu dua buah rumah sebeliau dua buah rumah pembelayan di barak sebangki panjai ngau pandak kesit nibung lubak subuang dua buah rumah titua ilik ngau ulu geluang berenggang san semanjuk tiga buah rumah bebarau nanga kapo semuih tiga buah rumah setengin tiga buah rumah mamalui lansiang angkunyit lepuan mawang atas ngau baru pelasuk serumah ilik ngau ulu pentiak buyuang skim sekerang sekandis ngau kebam layan kena oleh dia sebut kengelalan yang rintuan anak sigai kengelalan yang rintuan anak sigai dipinta ngenatai ke diri ngagai rumah sibat merinduan skim niang dekat diintu bebala mayuh malam hari 5 4 hari bulan 9 2026 lalu dianjung pagi hari 6 5 hari bulan 9 2026.
1: Ya, jadi pesan ke penudi itu, pesan rabat itu, datai hari ianya Madam Ellen Chai uta anak ape ianya bini Mr. Willie anak Jangbo udah nadai kena satu hari bulan 9 tu tadi hari 2 lalu pesan tu dituju ngagai kabembelayan di rumah Setabak Ulu, rumah Setabak Ili, rumah Penunus ngau rumah Suri tiga berumah, rumah Jerai pimega rumah Lipus Kenawit ngau rumah Batang Rimbas ngau rumah Ulu Teru. Jadi puak tu dekat diatur di New Res Senadin kena tiga hari bulan 9 ini serito lalu pengawak semayang alu dikubur ke pagi hari 4 hari bulan 9 ini hari 5 dipendam Anglican Lambil. Jadi penerang ti selia tau terus ngenatai ke diri di New Res Senadin ini kena ke serito atau ke giga anak niang pun ini Douglas Jendan anak Willie serta tau ke terus ngelawak ngagai ke nua di atur tu ianya di New Res Senadin kena serito ianya niang Madam Ellen Chai uta anak ape
0: jadi ngujung ke awak kita ke abak awak jaka pesan tu jadi mengang lagu sitai datang lagi kita nyingkang ngagai temuai minggu tu bisa temuai rupiah pengerai datai ya Mr. Zamri bin Ismail dia dekat nerang ke cara nyeliah ke penusahnya di barumah kelebih lagi ngagai orang ke bisa anak min terus bulan kami bak YFM
1: sekulai sejalai
2: apo apo apo si gara main uman ambo aku Melissa Francis dengar kami YFM bak frequency 95.7 FM sekulai sejalai.

0: Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan ba Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi, sarito aku kak madah ke kita semua bakal ni cara nyeliah kemalangan ba dalam rumah lah. Nama yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka baskeliling rumah kita impu lah. Ba penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contoh ya baka labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, oh, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak miat kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjaga pasal utai itu, daban maya itu, anak-anak miat kita itu, ya ke baru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak baskeliling ya lah, untuk ya amat kenima dah ya kak memperkembangkan minda sidak yampu. Makanya tujuan ya kak belajar semua tai bekenya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar tai ke baru, sidak ya nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerusak buat tubuh sidak yampu lah. Maka ya boleh jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya boleh menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok, kita boleh nyala jaga ya, kita boleh kontrol ya lah. Maka kita ngemata ke sidak ya, hari pengawak-pengawak sidak ya lah, hari kebahayanya semua. Oke, okay, Datuk, nama jenis kemalangan dalam rumah. Aku akan nerangkan satu persatu lah oh, jenis kemalangan dalam rumah. Contoh ya, bakal labuh. Okay, yang pertama lah, labuh. Anang kena baby walker lah. Ke kena kita nyurong baby dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah ke kena ke bisi baby walker nya kena baby ke baru buka berjalai nya ngai ke ya labuh hari tangga ataupun ya berjalai ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita kena meh selalu lah ban seberato tadi pun bisik kaya segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas so adanya bisik ke kes yang kena air panas nyum lecur semua sidak ya lah laban nari utai buat meja pemakai kita ya lah sige lagi badalam bilik mandi anang licin udah kita mandi apa semua bersihkannya lantainya apa semua sapu-sapu ngolnya buai-buai bekau sabun kita nya dulu lah oh kena lah kaya sampai rangkai lah lantai babiliaknya nanya maya kita apa indai tu ngadu pengawak anang sambil muan baby kita nya tadi sama kita muan ya lagi dia ke kita gawak megai utai dia ke kita mai baby kita nya ngai kaya labu ah nya dengai kita lah nanya nanti oleh setiap batangga kita nya pasang ke pasang ke pagar lah ataupun batingkapnya pasang kita yang pun pakai pagar atau batingkapnya ambil yang nak boleh nikik ya yang nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur tu maksudnya ya kena air panas utai pemakai tu mesti bersimpan kita bat tengah-tengah meja dia lah bakal air panas tu lauk panas tu nang asuh ya berjalan kiat tertarik ya kutai bekenya nyun nanjah ke baya ngebasah nyun melecur lah ya oh. Okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi simpan dalam kutak yang pu kutak bekas yang pu lah anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semua lah nanti boleh bisa almari simpan dalam almari kunci semua lah yang keempat lemas anang ninggal ke anak kejirik babilek mandek ke bak kolam ke bak dini-dini lah ke bisi air tu lah bang kita nak nemu minat mimit yang kita tinggal sekejap pun boleh jadi lemas yang terbalik dalam bilik mandiknya kita nak pedak kita lah semua. Yang kelima, penganiayaan anak-anak mit dito orang tua orang besar yang main keperanan dito lah anak yang banyak kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorabukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi anak yang malu sidak ya anak yang nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah leban baby itu lagi mit ya nak nakal ya di gusak-gusak kita kelalu balat lah kenyak maksud ya nanti uliah apa indah itu nemu kontrol emosi ya anak yang jampat kat stres semak jakok lah bisa stres ngigak orang bukai kat kita berandau tu si nama ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita kat menyelesaikan masalah kita kat ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam, eksploitasi tauka penipu. Dito mayo anak-anak kita suka main telefon muka-muka internet bertelefon apa indah itu ya mesti ngemata ke anak-anaknya anak ngasuh sidak ya megang-megang telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website-website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun bekerja dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanti ngawak mesti kat di kemata agak lah ngayakannya nyimpang ke buka itu buka sidak ya hanya ajar anak-anak kita anak ngasuh sidak ya merik maklumat sidak yang pu ngau orang kena dikelala lah. Yang ketujuh tersumbat. Sud tersumbat tu tadi ya tercekik lah. Baka tengkelan kurang. Banyak main maksud ya. Anang makai kita yang besar-besar lah pemakai untuk baka baby-baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan ke ya. Dahnya segala utai mit-mit yang halus-halus baka leka-leka mani duit siling bitri bulat jam kita nya anang ngelekak sesebarang nanti nak dikena lagi buai oh. Yang kelapan susah bernafas tau kata jirut kurang budak-budak mit tau ya suka nari-nari tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telepon so nanti boleh ya udah kita ngena kabel tau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang dah udah dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby tu te uliah anang kalau mayo bantal ngai kayak bantal lagi boleh nutup ke muaya nah bakal selimut tebal tu ngai kenutup muaya nya lemas dia lagi susah bernafas ya. Yang kesembilan kena renyatan elektrik kena karan korang perhati ke soket-soket ke bar rumah kan ada penutupnya pastikan yang ngena penutup yang selamat lah nanti semua jako bisik wire yang dah putus-putus bukannya bukakan atau tukar ke baru nanti boleh tinggikan lah tempat wire disimpan lah lindung kena ke ambil yang nak dipedak budak nak dipegai bala-bala budak lah. Yang ke-10 luka ketegal barang tajam tok utai mayuh selalu nyadi detok lah telih kasar utai tajam bekal pisau gunting kaca yang pecah-pecah ataupun bisik jarum kita akan berjahit-berjahit berumah deh jarum labuh apa semua bekal bulan lepas serinya bisik sikok anak mid umur 5 tahun bermain berumah melompat nak terpedak ke bisik pisau ke balantai cari ya perut kena pisau tu tadi nyepan sud segala usus dalam perut tali perut dalamnya deh nya sampai ya anjung orang ke hospital ya nyok kurang darah semua nyotrok gaya-gaya ya kenyak ya so kena hati-hati lah utai yang tajam-tajam begitu kan simpan mana-mana lah. Yang ke-11 ngerusak ketegal dihempap ketegal dihempap tu bakal ditimpa lemari ditimpa TV anak mit kita yang ke game mitnya kayak mesai ni jaknya pemat timpak meja mimitnya pun ya ulihnya ulih terlih bagian kepala ya semua oh. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke yang nyalah ambil albakar sida almari tendang uling kebut pintu ataupun yang kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah, bekerja lah ya. Rak TV semua pasang kau teguh lah pada dinding. Ambil yang nak bergoyang apa semua, nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12 diketup jelu. Dia tu mayu orang upik ukui mayau, bisa gak kena upik munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu nama okay? Berkeni kita kak ngepun kini kita kak bermain dengan segala jelu-jelu tu. Anak ngasuh yang ngejut ke bala jelu tu lah. Oh? Si gege maya makai anak semak dengan sebala sidak jelu tu ban bisik kes sebab benung makai tisi ukoi ya. Ukoi ya, nyo tengok ke ukoi yang medak sayap manuk dia makai itu tadi. Nyo ngau mulut-mulut anak mitnya ditegam ke ukoi nya. Nyo cari mulut semua, entah sekitar, nyo berjahit semua. Yang ke-13, kemalangan jalan raya. Dito, kita boleh semua kita ke bisa baby-baby mit to masang ke car seatnya lah untuk baby tau. Ya bisa untuk tali pinggang yang pu, ya boleh kontrol yang ambil bibit tu nak pansut dari kereta untuk semua jago kita tu kemalangan lah, accident bukannya. Ke-14, pewangi rumah serta produk berwangi. Contoh ya bakal perfume kita bar rumahnya anang kelalu balat bau ya lah, laban kita bau ya berkata nak maneh untuk anak mit kita, labannya udah mengganggu hormon anak mit. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur siap ya udah 5-6 tahun tiba-tiba datai kain udah. Ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya anak mit berkata nanti paling-paling pun 12 tahun ke atas baru ya datai kain sida ya. Nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya. Lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah berkini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah, kita itu sebagai apa indai, kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah. Semenjak kita dah bisa anak mit, jadi kita tak nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita ambil nak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah. Ambil ngasih nak bermain, berlandak semua ngelantak meja, ngelantak kerusi sampai luka-luka lah. Danya apa indah itu ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak nang awak ya bermain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang. Dalam rumah agi mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah. Kenyak maksudnya. Maka ubat-ubat kita ke bisa pakai ubat dari sekitar. Bahan-bahan kimia bakal racun-racun rumput kita nya, barang cuci kita nya, barang tajam kita nya simpan kita dalam almari. Dia nya berkunci ke kita almari nya semua. Pastinya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya. Anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah. Nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah. Lepas umur berketuk ya agak mudah kan capai utai kan nemu nama utai tu lalu tarik ke ya nyawa kasih bahaya untuk ya lah. Yang terakhir sekali paling mana sidak apa indai kaya ya pengawak kerja di hospital ke dini-dini ke paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tau ngau lah serta ya jak ngau nya ya nadai agak tusah bukan ni. Ni boleh kita nolong orang hidup ke orang, tapi kita boleh kena kita hidup bala anak menyadik kita empu aja lah. Keluarga kita yang boleh dijaga kita empu lah. So nyajak mai dari aku, semoga segala utai dipadah kuto boleh lah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak nyadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah. Okay nyajak, okay sekian terima kasih.
1: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
2: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB Rasmi Miri FM
1: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemai segulai sejalan Asmerada Kimberly winner Miss Petit.

Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Jadi sintak kita mayan seput, nyak oleh ngerukak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung hidung ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau hari pihak tiba kuasa. Anda nganti nyau sengat sebut nyak baru kak berjaga-jaga.

0: Kita baru dah di Perina, Ricky Anderson ngau Bibi Shima terubah tadi Bungai Pinang, lalu ditangkan ngau Bojang Sarawak. Jadi nanti kita nanti non B ngau Pulau Hana bisa berarti ke lagu Bujang Sarawak yang tadi aneh sekali. Mungkin kita ngiga orang laki yang menua bukai lepas Sarawak tau ke Sigin dan tampun puji dah. Bibi si mampu pun muji dah.
1: Tangannya pilihan si nak ya ke darah bakal si nak pulau si dah Hana. Dari masalah ke yang nanti ukai orang Sarawak laban kita yang pun bangsa udah Sarawak leh. Jadi nadai masalah gantinya mak ya bisa
0: kapan jauh lagi
1: jauh lagi. Iya.

0: ke bajet ke sikat ke kebalan
1: ya lah dia terima ke alasan yang tapi ya okey jadi hujung minggu tu tadi habis nemuai ngagai Miri International Bike Week 2026
0: nah. Iya, bisik natek dari beberapa program tu. Oh, jadi tidak praktik ke programnya bisik lebih 3000 ikut orang ke kena motosikal. Lebih lagi hari dalam ngau luar menua yang kaum sidak Brunei, Indonesia, Thailand, ngau Singapura, New Zealand, pemegak Sabah. Ya, semenanjung Malaysia ngau pemegak Selangor, Sarawak ke bisik ngau ngatup ngau Miri International Bike Week 2006 tu tadi.
1: Ya, angkanya kebuah non tadinya nanto kan ngiga orang Sarawak kan semuda hari Thailand ke New Zealand.
0: Ya, betul. Okey, okey nama kita laman kita dah lama dia menua Sarawak tu tadi. Tang nanti salah kita itu cuci-cuci mata lah tadi. Okey, cuci mata tai buka itu tadi belum bingal laban tentu ya kita di menua Miri tu rindu ati mendak sidak ke di luar negara atau bisik datai mendatai diri ngagai Miri ngericah ke program tu.
1: Ya, okey, semina mendak motosikal jana be.
0: Iya, betul. Nanti salah
1: kita. Mendak orang ke ngau ke mpun motosikalnya sekali. Ke mpun motosikal.
0: Tak mesti ke berjimat ke nya deh ngai ke tu orang nya lagi.
1: Nang cukup ramai mayuh macam bangsa motosikal community bikers ngamakai aktiviti tinggerin nak kati. Ngama nama tu ngemenuh kage laman Bolivar Shopping Mall mayanya sebab lalu ngaunya ngericah ke Bandar Raya Miri ya. Tajapan Bandar Raya Miri tu nas sampai ramai sampai ricah nanti minggu tang berduduk hari program tu penatai mayuh temu hari menua tasya dan ngasuh ya ricah ge nabe ya.
0: Betul. Maka kita di Miri tu nibu bersebut ke berjiran ajiran kita meh di Jabana. Kelebih jiran kita di Brunei nanti hari minggu tentu ya sidaya segi ang lawak ngagi kita di Miri tu. Maka tu tadi bisa di Siti Palan Mall Bapno Miri tu ada di mana nanti kita ngelala orang ke di Kelala orang di Menua Semenanjung yang nama ke ngampu bisnesnya Kristi Ang. Baru dah bisa buka di Siti Palan Mall di Miri tu.
1: Hanya di balau rindu mayuh man.
0: Aku pun bisa kena tak diri mayanya di Jabana.
1: Kena racun kan. Lagi ngenang Miri International Bike Week tu. Utai tu narik rati tu. Pengawas tu kaya semina berkawa dengan motosika aja tu. Jadi penatai beribu ikut balap peserta mega merik penguntung atau kempas ngagi ekonomi menua kita bakal operator hotel, restoran, palan berbeli barang, operator dagang temuai enggak mega dagang menu atau laban orang tahu datai apa tu ada dia bakal ke lima nah be
0: ya tentu
1: ya tindu apa hotel, makan apa restoran lalu ngagai handicraft ente medau temannya tentu gak beli kok barang nah be ya
0: iya kena nyangkung sih tak ke jauhnya tadi oleh-oleh kurang ah
1: kabar kita sih mesan ngagai Malaysia ngagai Sarawak mesti normal itu
0: harap ke sih tak ya bisa meli kek lapis kita di Miri itu
1: lalu ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026 tu megahnya di pelasar dikenang ngerapir ke kawang penyerakup dalam community bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal
0: iya betul lah
1: bantai nak berarti kenapa nak slogan sedak ya
0: iya jadi inti dia berarti ke slogan MIBW tu ianya kita berserakup ketegal motosikal kita rapat ketegal kawal lalu kita tegap ketegal penyerakup
1: iya iya nang sigi aman ya jadi tapi puji ngakai semua pihak ting muncul ke Miri International Bike Week tu tadi ya.
0: Jadi inti lepas hari satu tu tadi ianya kita nyambut hari Merdeka juga. Jadi maya kami ke pulai hari Bintulu dengan Miri tu maya di Jabana sidak ya ke ngenak motosikal tak tentu ya dah mulai keliri ngagai sarang bisik ke sidak ya
1: pulai
0: ke
1: Sibu
0: iya betul
1: nama nanti bisa berpansang sidak kini nanti ujung minggu tu tadi
0: iya jadi ya tu ujung minggu nyen tadi aku bisi nurun ke Bintulu bisi sitik program ke diatur nanti nak salah aku persatuan belia Sarawak di Bintulu sida yang bisi ngatur pekit Miss Belia Sarawak tu tadi jadi mayanya program ke diatur ianya program talent show ke diatur di Bintulu jadi mayanya mega bisi nanti nak salah aku bisi 12 peserta Miss Belia Sarawak ke diatur di Bintulu.

dulu nyen tadi hanya di nama berita orang bin dulu hanya di ngarap ke kita yang bisik bertemu baru program baru tau ke pengawal ke buka ya. Okey jadi nang acau kita terus perinang siti lagu dari Raban Masterpiece nanti diberi nama Reda Seribu. Jadi terus boleh kami geng lobby berawak ngelah tengah hari.

0: Bagi mereka yang ke ngelot tengah hari ke ditabur terus hari wife miri ke tengah hari tu kita baru dah diperindang masterpiece ngelagu redak seribu lalu ditangkan lagu hari war rock kapan ya,
1: sampai mati.
0: Selamat ngalih hari ngagai bala peninggal kita ke dia di belaga tapi ya. Pergilah bisa sebengkak program ke cukup mana ke dekat diatur di belaga nama tu program Jiwa at Community Simbang Santai.
1: Jadi program tu dekat diatur ianya pergilah 4 hari bulan 9 2006 hari 5 jam 11 pagi ngagai sepengudah apa nembo penguat tu ni. Jadi apalan tu dekat diatur di Nadi Sungai Asap. Lalu bisa 10 ikut peserta inya komuniti Sungai Asap tu tadi bisa ngau ngericah ke program jiwa atau ke komuniti Sembang Santai. Jadi ya
0: bepalan ba Nadi Sungai Asap lalu sekedar program ke dekadiatur baka literasi maklumat ceramah kenegaraan atau ke licha bekawa ngau menua kita bisa mengak kuis kenegaraan laban tu angka lebih berkawan ngau hari bangsa atau hari kebangsaan tu nabi ya ngau mega info on wheels serta mega idaran bahan penerbitan jadi sida yang nganjung bob kau dah dicelaknya ya ke lebih lagi berkawan ngau menua kita menua ngau bangsa kita nyerumah hari bangsa tu ya.
1: Iya, jadi penerang ti silia berkawan ngau program jiwa tau ke komuniti Sembang Santai kita tau kita tahu pergi ke Cik Teresa berkusung 19-316-6612 atau ke Puan Morin di Lumbur kusung 19-654-6612.
0: Ya, jadinya dekat-dekat diatur di Sungai Asap Belaga pergilah ya. Jadi datain tua mai bala peningan nyingkang ngagai program temuai Jakob Pemesai atau ke Sarawak minggu tu tang ke tengah hari tu nginjau Jakob Menteri Besar Malaysia. Jadi sebenarnya hari bangsa ke disambut kena 30 satu hari bulan tu tadi kena 30 hari bulan ya bisa mereka ngatai keamanan area. Jadi bisa 6 berita mana ke patut diperhati ke bala rakyat Malaysia. Pelabak kunuan mega bisa ambil ninga berita tu be.
1: Iya betul.
0: Nama teka mana hari jak teka mana haba abad nuan ya ke diasai kenuan bisa merek penguntung anggar rakyat banuan pun tapi
1: iya jadi aku tentu ya minyak
0: minyak sebab laman, kota ya 200 tiket ngagai 300 iya betul diesel pan di tiket ke ngagai 500 liter dia tahu nabi ya
1: iya betul kira ke berita te aku lah bukan nama dah di jaban laban minyak kereta tu laban kita hari-hari nurun gawak
0: udah mindah
1: iya udah mindah semua deh jadi kita sama-sama meri yang ke Jakob Ari PMX kita.
2: Jakob perangsang buah penemu ketau muka runding raban bangsa kita tau dipenyang ke kita dalam program Jakob Pemesai Seminak Ba YFM Miri.
3: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penuntukan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berumur berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.

0: Masih lagu hari Diana Nini Li Bengkui kena merina bala peningah kita ke beban sekayan kelebih lagi di Belaga lepas pergi lah bisik program ke dekat dia tu di Belaga ni habis ya. Nama reti Li Bengkui ni nama nan
1: nanti baku Li Bengkui tadi induknya baji ya kini
0: Li Beng ni okey Li Beng
1: Li Beng
0: Li Bengkui LIVENG habis saya bala kaban peninggal kayaan kita yang ada aku aku lelengang aku rindu aku
1: ya pihaknya tujuh pikir pihak meh jalan cerita lagu yang tadi ne
0: kira ngasa kediri lelengang rindu manya
1: ne awnya arti yang tadi ne
0: ya
1: okay jadi ngarap ke orang hari Belaga harap tu terperinang lagu kena merinang sila edia ne
0: ya laban okay kita iban aja munyi ketua lama tau tapi mayu bansa bukai ke ningau YFM tau dah ya. Ya, bisa Bidayu, bisa bangsa Kayan, orang Hulu.
1: Ya, orang Cina pun bisa mendengar. Ya,
0: Cina Iban bisa.
1: Iya. Iya, tentu
0: ya. Bisa jaga pesan kebaru di kirim orang agai tua di tau dah. Pesan ngetah sulit, pesan tau dah dari Suzy Anak Idin. Dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya, hanya Idin Anak Cambai, ni yang Idin Anak Cambai. Kena 5/9/2026 pagi nguan ulit 4/9/2026 jadi pesan tu dituju ke semua kaban belayan di Sungai Poi Kenawit Belawit Ulu Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing ngau ke bukai kena oleh dia sebut nama dia tau ya jadi minta semua kita datang ke rumah niang di semua rumah Rumah Panjai, Rumah Jini, Sungai Semurobi berkenau ya. Jadi nyak pesan ke bisa diterima ke tengah hari tu ya.
1: Iya, oh jadi atau tadi DJ mana bisa sitik program ke bisa diterima ku atau tadi inya harap ke nade penangguh program tu inya Carnival Jom Heboh dekat dia tur di Boulevard Shopping Mall Miri hanya di berengkah hari inti nak salah ko program tu dekat dia tu berengkah hari 27 hari bulan 9 hanya di nyentuk ke ngagai 30 hari bulan 9 2026 jadi macam-macam program nanti diperhati ke Tota DBC program Jom Heboh Fun Run kena 27 hari bulan 2026 jam 6 pagi ngagai satu lemai satu ngalih hari udahnya pemegang DBC program basic program Ratu Etnik Festival Puan Bisik Datur buat program Jom Heboh tu yang megak bisik festival makan-makan Puan Bisik dia dan aktiviti baka konsert di kangau bala artis lokal kita di Menua Sarawak tu ngau bisik Zoo Mini tu tidak berhati ke program tu tadi deh jadi program tu dekat dia tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2000 2006 di Siti apalan di Miri tu di Jepana
0: di hari nyomane mayanya lah nama kebanyanya di dan di hari macam bakal ke dia tau leban kita berarti ke mayuh program ke di Tangguh
1: iya
0: kami kebanyakan bakal program Sarawak ku sayang ke dekat dia tu di Betuang tengah bulan 9 tu pan di Tangguh ngamga ari nyambut pengerami ari Malaysia dan nak ditangguh tang program ke dia tu bak luar di Kinsel ya semina ngatu dalam dalam dewan aja
1: dalam dewan aja ni laban utai tu okey ke kita impo minta ni di jemana lebih gig baka laban program luar tentu dia bala pengabang kita bisi mai anamit deh hanya di kita enti uliah program tu nadi ngacau kita tangguh ku dulu laban kita ngai punya kurang seliah ke hari dari impo bisi penyakit tau ke sidak ke asma tu tadi segi punya kurang kini orang musuh besar asap tu deh
0: Okey, jadi nya tadi program ke dekat dia tuar atau ngagas tidak ke bisa nupai udu atau ke ukui ngamega mai auto. Ya program vaksinasi anti rabies dekat dia tuar 5 ngagas 6/9 telah 9 pagi jam 4 lemai ba Dewan Datuk Permaisuri. Tunggak ke Permajaya kian ya. Sebengkai lagi program kesama kemaya dekat dia tu atau ada bih.
1: Ya, jadi program vaksinasi anti rabies tu bisa pelembukai di Hong Tudan. Bengkai hari 12 ngagai 13 hari bulan 9 2006 jam 9 pagi hanya untuk ke 4 lemai. Jadi nanti betul nanti silip kalau program vaksinasi tu kita tak terus ngelawak ngagai facebook.com/DVS Sarawak atau keterus bertelepon dengan UPS Sidaya berkosong 86411866.
0: Jadi nya program ti dekat dia tu ramai lagi pengerami atau pengawak bukai ke dekat dia tu ramai ya.
1: Iya betul.
0: Kita ingin jauh Sima dulu Buncang Sima. Pir yang mana ni yang UFM.
1: Sebulai sejalan.

0: Ya, lagu hari Ego Anthony Maligai Pengeredok ke dipinta peninggal batiti tadi nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Tuapan udah tumo ge nyingkang agak interaktif wai ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Aja pihak sebab berita ke penulis sebadaung agak interaktif wai to ke maca pesan bala peninggal ba bisbong ngatiti to nabi ya.
1: Iya.
0: Jadi sebengkah program atau pengerami ke benuang diatur ke tembok pegila ya gerempuang bangsa Kenya Sarawak PKKS benuang atau pengerami menasa Kenya Sarawak atau ke SKCF Kenya hari 31/8 tu tadi lalu tembok 4/9/2026 ba palan menasa forum Miri.
1: Ya, jadi muka SKCF kena 31/8 ianya bisi pekit main badminton ngau main bol lalu sepemanja SKCF mai macam aktiviti nganti yang kaum lomba ngau mai rakyat pemegang bisi main gasing nyala pemegang bisi nyumpit nyula mani ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau bengkel sape ngau lutang ngau pekit ngagak motif ngau pemegang bisi program ngagak kraf asal. Jadi muak ke malam kira ke malam ke penudi tu ni malam pergila ianya bisik showcase kebudayaan ngau berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution. Jadi sama ngericah ke program tu laban masuk nadai berbayar tu tadi.
0: Laban sikok ri pengeluar program abah bagi kenyah ni tau mega fall in ngau ngaturnya jadi di bak luar nah mayu bazar atau ke gerai berjual pemakai atau ke asyik barang ke digagang pengelandak jari itu lebih ya. Aku
1: betul.
0: Lalu berapa bisa awak ke limpang ke lebanyu mayu pengawak ke ujung minggu tu tadi nyu kontrak dua hari nah dan dua ke karawan ke ya.
1: Iya mat kenya nadi ngarap ke ngagai orang miri inti nadi penangguh lagi kira ke uliah ke kita sama ngenatai nyukung si tak ke berjual kebagi bakal jual tiap pemakai bisik jual lautan makai bakal si tak ke bangsa kenya. Okey, sebenarnya bangsa kenya bisik mega bangsa kita Iban pun bisik berjual ke pemakai bakal rumah asap pun bisik dia
0: yang orang ulumah majoriti di pemakai bangsa Kenyah nabi ya.
1: Iya betul.
0: Mayuh nyamai pemakai bangsa Kenyah tapi ya.
1: Iya betul. Kalau lagi bakal aku nanti bakal
0: nama di kredit nona.
1: Nanti aku tu tadi aku paling minat sida empu Nubalaya.
0: Nubalaya.
1: Ya. Laban nau taito semina bangsa sida empu nemu ngaga. Iya, nan mutang ya nak sama saya kena tane ne.
0: Tahu orang ada nanti kita rino ke pemakai site-site bangsanya. Engkau kita kalah berkaban ke bangsanya.
1: Oh, segi amat. Ya, betul. Alaman.
0: Okey, semina kaban. Pelabak tu.
1: Nanti okey, semina kaban. Kira ke lain.
0: Ya, spesial gayanya. Laban. Kebahagiaan pihak yang kita selalu keluar makai seretainya merti ya tadi.
1: Iya betul. Aku memang bisik kaban. Kaban Indo tadi.
0: Oh, kaya laki.
1: Kaya laki.

0: Yang band kemaya bertemu baru karena maya interaktif buat itu orang maya nyonyo lelengau ke pagi.
1: Iya betul. Kira ke lagu tujuh ngai balaku dia nak berbetung ya. Menung menyang ketua di rumah panjai bulan tu tau.
0: Ya. Terima kasih yang ngai balas tidak dia nak. Terima kasih buah ada baik.
1: Buah ada baik kau main beri.
0: Mai oleh-oleh.
1: Betul lah. Iya betul.
0: Yang main pada baik lah betul.
1: Oh, anda macam-macam lah.
0: Iya. Okay, terus sama kami interaktif wine dan kan kata.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio ngga muda TV titik rindut nuan sebarang maya dini dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Tadi sintak kita mayan sepuat, nya oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Anda ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nya baru kak kiro. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabun hidung ngan nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemadu berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jako lalau ari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siroto ari kami, bak YFM Miri.
1: Okey, kita ya berengkah bak interaktif wai ke ngalih hari tu. Terima kasih hai bala peningat ke nang semampai puah bugalai ngau tuan abe ya.
2: Iya, betul.
1: Mayu udah nyapa nyu ngante ma tu dah sidanya dia ada kemaya pesan aku tu dibaca.
2: Iya, okey. Oh.
1: Kena baca atau kena. Okeynya mati sudah.
2: Oh, jadi sidak tu sebuat pun udah hari jam 12 tadi udah ninggal ke pesan rindu ati api mengak di tang titi tu minta ampun berperingat lah bisik penangu tadi tang dan ngacau. Kita terus baca di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi ke terubah tu hari Juni Ben madah ke selamat berjalan ke pengawak balak sebun kami di Sri Aman. Jadi ke Siti tu hari Uka Besh panas kami tu punya jerebu bisik kurang mimit. Minta sebarang lagu kena merindang semua kenala hari SMK sebawah subak lalu kena merindang anak ya job terjapun tok ke mek tok ke kebenon training di Negeri Sembilan anak ya Inyap Felixson Megun tok ke Jang lalu pesan ngasuh semua berjimat meh maya panas jerebu tu koya
1: ya
2: Oh, jadi ke Siti tu hari Stemos TV selamat kerja pengawal ungkup ke Sarito minta putar ke lagu Kumangati Ari Ronti adik kena berinang semua balakaban ya terima kasih Stemos
1: ya to kaban tu Clarence Midan tu Ari Pakan tu dah nama berita tuan rumah ho panas dari Pakan sama minta tuan rumah ha kemarin bisa hujan di Pakan bayi menyau minta tebah ke lagu Ari Duna Duno ku adik tu segena peminat Duna
2: Duna
1: aku tetap sayang aku kena merindang hati di rempu kabanet B bakal sudah Syasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang ngau semua peningau YFM Miri ke ngalih hari itu ngagis doai meh kuya pesan arah ke terperindang meh ke tengah hari itu terima kasih tuan rumah Clarence Medan ya
2: iya terima kasih laman setia pengulai ngau YFM ni
1: ya maya peminat tuan rumah tapi ya
2: Oh, jadi ke Siti tu hari Raja nombor satu yang minta nyapa tu
1: nombor satu subat nombor dua
2: panas kami di Taman Tungku kaya terima kasih sama-sama
1: ya, Ya.
2: Oh, tu hari Jessica Itan. Selamat tengah hari Jessica.
1: Halo,
2: kau ya. Minta depan ke lagu Pengerindu di Lamun Sembun. Hari penyanyi Michael Jemaat akan merindang semua. Oh, terima kasih. Sama-sama.
1: Bisa ke lagu lebih kurang sebakang nyata dari Jessica ya.
2: Iya.
1: Pengerindu lenyau ke tegak sebun. Orang kata perindah mana ninganya.
2: Iya.
1: Utang dulu ke lagu nanti.
2: Iya.
1: Ya, tu sah ke. Sebun-sebun. Tu sah ke.
2: Halo perindu bersebul tidak tahu lagi ya okey auto hari Gerombong Anil hari Jula auto panas kami dia tu jam ke dia tu minta setuan mutar ke lagu Rick Anderson Bungai Pinang tu
1: dah
2: Oh, jadi tu hari Zek Ming, hari Seratu, selamat tengah hari megang dengan Tuan Zek Ming. Kami di Seratu tengah hari tu, salam mengagai peninga ke mending radio pakai ke tengah hari tu.
1: Terima kasih orang Seratu, lebih nyukong YFM.
2: Iya, Nita Nawai pun bisik apa tu hari tu. Selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu. Likun, gerai belama, tajak hari balak jerbu, harap ke bisik hujan meh bersepawah kuya. Harap ke bisik meh. Oh, jadi tu hari Richard Unup, selamat berjalan ke penguat koya agi bersebun kami di tu di Jalan Simpang Simunjan. Yang minta lagu hari Abang Gaya tu. Oh, bisik lagu nama lagu Abang Gaya. Bisik Udang Selepak Batu. Bisik ni. Bisik lagu Abang Gaya tu.
1: Lagu AI.
2: Ontik lagu AI. Anda ngawak lagi kita nguji ingat lagu bukai ke bisik ni. Ya, jadi itu hari James Ayau ayam badah ke minta lagu hari Douglas D Jayau Induk Celum kena berindang dirimu.
1: Tahu pernah lagu tahu kami sebuah tak tahu.
2: Kena berindang Mary Bu Martin, Emilia Sam, Induk Kenawit, Serina Sandau Janang, Lina Bogis, Ngau Rosliau, Ngau Margaret Uncing, Ngau Kebukai ke bisik di rintai ke ya ke dito amadah ke nombor berita. Terima kasih DJ panas kami di menua Kenawit.
1: Okey, kena kena tak ke peminta bala peningan tadi ya. Ya. Lagu kita itu ya je minta lagu tadi. Lebih kurang sebaka ke lagu tu lagu Marilyn bakal tunggu angus.
2: Interactive
1: Y.
2: YFM Biri.

0: Gek mendeang ke ngalah tengah hari hau kami dua geng dua B bawa wife Amerika ke ngalah hari tu mayuh bala peningannya apa tu bisa minta tebah ke lagu mapun lalu aku bisa mega minta tebah ke lagu awas pengerindu ketegarnuan macam cerita
1: ujung nama kebuah awas pengerindu jam ketau ni
0: ya lepas hari yang ngan
1: awas hari yang awal ni au
0: beka cerita pengerindu dah lama sebut mata
1: iya jadi harap ke lagu pemintanya hari orang kenang wit tadi di Jabana lagu
0: ni bagi awas pengerindoknya
1: okey lagu hari Marilyn nya tadi
0: Marilyn
1: iya mayu orang kenang wit ningah tua sarita
0: ni terima kasih orang kenang wit sigi bakam ya lebuh pengerindok nyau nyau
1: bersembun
0: maja nama atau maja pudar
1: maja pudar ketegar bersembun tadi nyau awas pengerindok sita ne
0: ya nyau nyau nanto mana yang pangan bire dire de pedana me ya
1: iya okey jadi kita terus baca pesan Rino Atito di Facebook
0: Lina
1: kita. Iya, Lina Bugis.
0: Hari ini Lina Bugis.
1: Hari kota Masa Johor.
0: Oh, Masa Johor. Terima kasih. Tentu memang yang ke Baal Tim Klik.
1: Iya, betul. Ya, mada ke panas kami Johor tang jerebu kurang DJ. Minta menebah ke lagu Ari Deli Amira sambut salam ngau pesan aku. Kena minang aku kumpul lalu tuju semua kepemelayan di Sarawak ke aku ya lebih lagi sidak di Nangak Ulin sungai poi kenawet ngau menantu ngau ucu adi Sibo
0: orang poi
1: iya iya BC Dublin K. Baja
0: radio. Terima kasih Dublin K. Baja tu ni sikit peningas dia
1: setia Alice Spencer pemirsi nyapa tuan itu
0: peningas dia terima kasih Alice Spencer
1: ya panas kami di Pakus Pauh itu.
0: Terima kasih ya.
1: Iya.
0: Jeffrey Japan selama sama masih hari batu kawat atau sekitar selalu mendengar ke radio tu. Nampak ya.
1: Ya. Oh, jadi ia minta lagu tu DJ hari Duna. Kaya aku tetap sayang.
0: Oh,
1: geng Clarence Midan tu. Oh, di tuju yang agai kamu melayan ke ngelaya meh. Kaya ngau pemegak agai lima Thomas di Bayung Serikai. Oh, lain na tu neh.
0: Tidak tahu dan.
1: Sinti aja nama sih dah.
0: Nanti bisa krisis mimet deh. Ngena lagu tau ngena madah diri merun tetap sayang nabi.
1: Cara-cara tidak yang pesan ke lagu nih. Cara orang dah lengau kurangnya pesan lagu.
0: Nanti dah krisis mimet deh. Kau madah deh nak nuantet nade itu tetang ke WhatsApp lawan dibalas. Tapi menurut si buat menurut dari bawah. Menurut dari malas WhatsApp nabi.
1: Ya betul.
0: Tengenyo cuma nyo insiden ngapa lagi deh. Lalu ngano, tapi ya keselalu ngano Torino.
1: Torino,
0: lepas ni jeb ngau kalian semidan sama dah lalu minta lagu Duna. Okey lah saya.
1: Oh, taja ya dah kenal no lah reti tadi ni.
0: James ya, Miran. Ya, udah tebal lagu tetara James Miran.
1: Lagu sampai mati. Punda selaput pemisiknya patuh hari itu. Mada selamat tengah hari kau ya. Jadi itu YY. Oh, balat nama tu ni. Selamat tengah hari. Minta lagu hari Eri Linda. Lagu baru kau ya. Kena merindang balaya ya di Beram Sibu. Kucing Kuala Lumpur. JB ngau Bintulu. Pemegat di Kapit. Ngau Menua Ali. Ali nak ditingkat lah aku balaya sungai Ibau. Nama tu bakal mesti campur.
0: Typonya,
1: enggak kini.
0: Alu nak ditinggal ke balaya ya ritinya nya pia.
1: Roy Kuang pembisi itu hanya patua madah ke selamat berjalan ke pengawak balat bersebun di Sri Aman Jam ke dia tu. Agi bersebun ne leban.
0: Ya kena face mask gawak Roy Kuang.
1: Iya betul.
0: Geng saya dah IBN tak Roy Kuang tau Sari Syaman
1: jadi tu hari Sandy N selamat berjalan pengawak kau ya
0: terima kasih Hang Genuan
1: tu hari Jimmy Ringkai salam hari 4 kau ya tuju ngagai semua kabar melayan ianya Harry ngau abung ke Bendung Gawak di Indon Dian ngarap seruai gerai selalu Bendung Bendung balat jerebu Din lama dah nak pulai ke benua lama nak bergulai bagi gak ke lawak minta lagu Alex One midang belalai nuju setuai ianya Harry ngau abong hanya pesan dari Jimmy Ringkai tadi
0: nama belalai kita
1: ada belalai jam
0: dan
1: kita
0: sebenarnya kita berperinan dulu menatai ke peminta bala peningat tadi ke rindu ke lagu awas pengerindu
1: ketegang agus pengerindu keluar ya why family

0: Ya, awas pengerino ketegangan lagu hari Rani Fed. Hari orang lundok pan yang bisik kirang salam tobi.
1: Bisik ni.
0: Oh, rino ngeningan lagu terlaban Rani Fed tu orang tunggak ke lundok.
1: Oh, orang lundok ni.
0: Oh, selama-lamai ngabal peningat kita geng-geng di lundok. Harap kang buat berita mana maga mana bi ya.
1: Iya, betul. Ya,
0: bisik mega peningat tadi. Kira aku tu tinggal bas kau ya tadi mada bi ya.
1: Oh,
0: Tuh ngene apa makai nubalaya tadi kau ya. Aku setuju ngenuan sano kau ya. Laban siti hari kebuah orang rindu ke pemakai atau ke hobi siko-sikonya aku ya. Dan ketika kita bekakang ambil hati kaban kita pasangan kita nyame kau ya.
1: Ambil
0: kaban yang beka contohlah kaban lelakinya rindu ngintai kan. Ya pan indoknya pan terpasang kan nguyang ke pengirindu yang ngau rindu ngintai. Nanti lakinya rindu ke main buah. Mesti gak bisa.
1: Mesti minat.
0: Rindu ngau medak main buah. Nabi. Kira amat ceritanya. Nabi.
1: Kiranya tadi pesan nyu ngintai ke nya tadi. Pesan
0: pengirindu pasal pengirindu pemakai hobi teka bekenya.
1: Iya. Sigit nang sih amat gak laban pemakai tu tadi. Kini koran ya. Laban nanti pemakai tu kira siti hobi kenyak tu tadi. Laman kita rindu nguji utai baru, rindu ke nguji utai ke jarang di makai kita deh atau ke di nguji kita tu tadi.
0: Jadi kelimpari hobinya bab pada aku lah hari teh berarti aku. Ya siti hari kena tu ngambe hati orangnya. Napa ya? Napa kediri ngau peniaw ngau penghidup orangnya.
1: Nanti nanti ya ke ngubat hati siko indo tu, toko siko lah. Kita nyak kira ke belakang kira lah belakang ya bukanya udah deh laban nanti cara kena kena celap ke hati sesano tadi engkau lah sigi aman
0: bekas nanti ngawas pengerindu tu tapi aku berarti kedua tiga minggu tu selalu kan rindu ke lagu tu kerja bisa memansa ke mereka mana yang bekas kaban tu di Jemal
1: di Jemal
0: di Sibu sebab selalu nambah lagu pengingat lama pengingat lama,
1: lama
0: tak juga bisa pengingat lama nah. Ni demam
1: jadi dari salah ke kita merindang terimpu ningat lagu rancak nyak tadi deh laban jam dia tu ukai nama laban tentu yang kita kan ningat lagu rancak jadi ngau lagu tu tadi nyu rindang hati balap ringat tu tadi di zamanan nantinya tang nanti salah kita yang rindu ke sitik lagu
0: nanti bisa nyangkut ada mengacau nabe ya.
1: Ada mengacau.
0: Okay lah sambung baru ke pesan tu lebih kurang berapa minit no macam pesan tu. Okay,
1: kira ke 5 minit ni.
0: Okay.
1: Okay. Jadi tu hari Andrew Ibi hari tatau minta lagu mawat tungkat semangat ku ya. Pesan nuju indai imun inerin ine city pemegak mumong jadam Murad Fabian ngarap ke gerai belama meh. Tu hari Andrew.
0: Terima kasih Andrew. Tu apa yang lambai pun bisa nyapa di tu hari ni apa lambai tu be?
1: Iya, apa yang lambai tu ya nanti madah ke diri.
0: Minta lagu tu orang apa lambai tu.
1: Aw minta lagu
0: tu. Tahu lama apa lambai jam tu nyuk kah cukup tu.
1: Iya.
0: Nama Jessica Itan tu talang ayan baru tu. Nama telefon lagi lama kena ke anak Jessica. Sudah tukar nombor telefon 085-427-053. Record kita dulu nombor kayak Maya lagu minta ujian
1: minta lagi.
0: Kak telefon gaya lah.
1: Iya. Jadi tu hari Margaret Uncing madah keselamat tengah hari. Awas di Ari Sibo minta lagu Ari Gwen sanggup aku kena melindang Ricky Ribut Enlisman Mary Ubu Martin Martin ngau James Anyau ngau Stemmer Steffi Stilov serta DJ Geng Dobby ya. Ok terima kasih Margaret. Utang aja kau Jessica Itan
0: anak ngeris Jessica Itan
1: anak ngeris kita jam kau dia tau
0: udah ngeri tau anak sebuah ni tau ngeris jam pagi gak tua ini biar
1: jadi mana ke atau hari Lada Ana selamat tengah hari DJ panas kami di tengah itu Agi Mayu Jerebu di Kapit terima kasih orang Kapit laban Agi mulai ngok kami dua ya Oh, jadi ya tu udah tadi Ari Jimmy udah baca pesan, udahnya tu Ari Ujo Jawong. Ujo Jawong tu tadi Ari live titi nyup pulai baru dengan Facebook Miri FM. Out lambang bisik Penangguh tadi out. Madah ke yang pesan penung panas di sebawah tadi bakal ke hujan tu baru 7 minit kelepas yang pesan tu tadi ne. Jadi Jeffrey Jeff tu pun udah. Jadi ke Siti Tok Ari Valencia. Selamat tengah hari, selamat hari 4. Kirim salam ngagai balaku di Kuching ngau di Johor. Ngarap ku sirat gerai selalu. Salam saya hari hari aku Indai panggil. Udahnya yang minta lagu hari Rick Anderson mega ukai lawa ukai sumbong. Jadinya kira ke
0: ujung tanya tau ujung cerita mah.
1: Ujung cerita ya. Kira ke dah dibaca magang tu di Jepana.
0: Kira ada utang tu minggu tu.
1: Ada utang au dah baca magang pesan.
0: Mayu hau ente lagu na oleh tabah minggu tu
1: minta ampun ya kubeh gi ngagai Jessica Itana hari minggu tu meh minta lagu neh
0: maya ni tapi saya tadi orang kan minta tabah lagu hari Jauya Jauya Roslini tadi ngapung lalu aku kau ya angkanya udah nyeringan ngawas pengerino mah
1: lalu ngapung lalu ya meh
0: ngapung lalu ya meh
1: kau ya nade kau ngau meh.
0: Okay, terima kasih Mayu udah terlagi ya peringat di kelimpah di Miri teman yang ke program rentak ngalih hari bukalah ngau kaban tu hari YFM di Kuching nabe.
1: Iya betul. Udahnya ditangkan ke hari Miri FM nya radio kenyah bukalah ngau DJ Eni Bungan tu lagi.

0: sejalai.
1: Jaku Pransang kitai kesarito, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajaku reputih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, timandang ke kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerja ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetebegah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar gengau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik ga orang nariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kita bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lihat ditujah. Lebuh kita bersukung bertulung, pengawak kita dekat lempung lagi dikerja. Bekenyak meh kita ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerindu tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus sekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tiudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuat nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

Okey, lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ke serak tu lagu ke Dubai Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Selamat ngali hari guys semua bala kita ke ngali hari tu. Terima kasih ngagai 2B Bana Jimbat ngau Brenda. Udah mulai ngau kita bangla tengah hari-hari YFM di Miri. Jadi pulai baru ngai kami YFM di Kuching. Aku Min Meliza Rayon mulai ngau kita hari dia tu nyentuk ngai pukul 6. Lemai tu lagi. Ya, hari tu hari 4 agi minggu keterubah bulan 9. Harap ke bulan tu megak kira ke bulan baru dalam penghidup kita ni nemu angka bulan tu bisik. Mai cerita ke mana kini? Tau ke bisik kepun ke cukup mana dalam penghidup kita? Ya, hari 4 hari tu peninga tusun program kami nadai berubah jadi bak jam keterubah ngau jam kedua. Handur aku merindang kita pian megak berkongsi ke sekedar info ngau berita. Lebih lagi berkawa ngau gaya hari kita ke bersebun jam ke dia tu. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita hari bilik berita di Kuala Lumpur. Hap yang megak ditangkan ke ngau program pelasar jurai 6.35 siti program ke dikeluar ke Penny Ribut hari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 6 lemai kita dekat terus gulai ngau sadari Limbang. Ianya pengeluar program kami hari Limbang dekat bulan kita bak sadalam mai kira kesadari Limbang ne hakira ke nyame ha tusun program kami bak penglamat 3 jam tu lagi kelebih lagi bak semen rentak ngale hari terus berperindang ngau kami segulai sejalai lagu hari Isnanala penyayau terbelekak ketika pemula.

0: Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong ngagai security mallnya. YFM segulai sejalai.
1: Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Belagu, Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Yau Tiun,

Okey, lagu kedua baik Mawat Tungkat Semangat. Ya, Siti leka lagu ke cukup mana reti ya. Ngambil kita ya suran ingat ke main asal bangsa kita, ingat ke jakuk klasik bangsa kita Iban. Jadi yang ngenang Mimit berkawal ngau jakuk klasik tau ke jakuk lama tu apa ni ngak? Kanya jarang didengar tau ke jarai disebut tau ke endang ya endak dikena kita ya berjakuk bersari-sari. Lepas aku kita kalak mega ninga jakuk tu tang engkanya endak selalu ninga ne. Laban jakuk lama tau ke jakuk klasik tu suah nanti kita kak belajar kenya tang kita nyau nanya sidak ke tuai lagi tau ke kelebih lagi bala lemambang. Bala ke nang nemu ba main asal bangsa kita ini hanya di genteran jakuk ke cukup mana di dinga ianya munyi tu ne entik pangan diri nadai ruti anang ngelanyah nyangka tambi nadai ari begagak ripang entik pangan diri nadai gula anang serbana nyangka Cina nadai daya alah berperang entik pangan diri nadai asik anang ransik nyak gak tanda umai kudik padi banggang entik pangan diri nadai penganan anang rawan nyangka Iban kiruah beranyam garuang gitang. Ya, kalau nak ingat lekat jakuk tau ke genteran jakuknya kita ni laban hari jakuk ke bakatuk kebenarnya endang ya ngembuan ajar kebenarnya ni kelebih lagi nanti orang lama tau ke orang keliak selalu berkena ke jakuk berketuk ngambil mandiang lagi didinga pihak mega nyamai lagi serta nak berupai nur yang nganu tau ke ngajar siku-siku orang. Jadi reti jakuknya tadi kira ke jakuk lalau tuai kalai mai reti nya alai pengeraja nak tau ditusi pangkat nak tau dicerita dengah nak tau dipadah gaji nak tau ditesau laban nak semua utai kita uliah bakanya ne laban nasihat ba jari Tuhan nya me reti ne retinya tadi ngami kita itu seruran ngemaruah ke diri pian mega nak kelalu bermegah-megah. Ngabi kita seruran berbahasa kurang bukai laban nak semua orang bisik baka tua pian mega nak semua orangnya tadi nyamai engkanya bisik pengurang mega nya alai kita itu seruran dilalau ngambi kita itu tadi ngembuan adat tau ke cara kita itu berjaku anang ke dia tu enti kita meda ne ba media rama ari kita nulis ari kita nyaut ari kita bertimbal tau kari kita mantai kisti siti ba media rama ari orangnya arinya mega orang nemu bekeni kita bekeni cara kita pian mega bekeni adat ngau bahasa kita tang utainya na uliah di pedak kita tau nak tau ke nak uliah di cermin kita ba utai ke dikunci ke ba media rama tak angka orangnya tadi ndak gak bakanya. Kayaknya ngenang ngamimit ne bak jam bak terubah bakau ngau jaku bangsa kita kelebih lagi bangsa kita Iban kendang ya kaya ngau jaku pian mega kaya ngau jaku-jaku kelama tang jarang tak kejarai amat adi kena kita lebuh maya ke besari-sari kita terus berperinang lagu kedibai urai dilah tanah.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau wa.

Okeynya tadi lagu ke dibuat Steve Shigan bila berdegak ganti senggang. Yang mega leka lagu ke cukup mana mega peningan ti di dinga kita luar ya ngenatai tau ke madah ke diri lebih lagi utai tu endang ya bisi sangkut tau ke kait yang ngau maya ya ke dekat ke siku-siku orangnya tadi atau ke maya ya ke ngatur pengrindu ya menyak neh laban kita itu tadi ba siti-siti jalai penghidup atau ke ba siti-siti atur atau ke ubah ba dalam diri kita atau ke orang bukai ke dituju kitanya kita bisi leka jaku dikena kita ngenatai kutanya tadi nanyalah ngena jaku dalam tau ke leka jaku lama tau ke leka jaku klasik munyiko leka lagu bila berdegak di ganti senggang kanya artinya tadi kelalu kini kita ikat madah kelalu temia artinya tadi pedih amat nanyalah nak uliah lihat kebenar ya man ukai lihat arti Kak Napi penguji ndak liatnya tadi tiba jakob bahasa degiam kita temia menyak tadi ne tang engkaya ngarap ke artinya uliah lemi ngambil uliah dipujor ke bekenyak ne ukai aku nak malu minta padi melinja ke ganti jabang ke minak ku minta bila berdegak ke ganti senggang nyame reti ba leka jakuknya laban leka jakuk ke bakat tu ia nitiah ke bekeni gaya siku-siku tak ke pendiau orangnya tadi berkena ke leka jakuk tu kelebih lagi ba leka lagu. Okay, kita terus berperindang ke sekali tu sebab aku berkongsi ke sekedar berita bak jam kedua rentak ngali hari kita lagi terus berperindang kita tu lagu kedibai tajur mawang jempua.

0: Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, nanti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jai mulut, nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, nanti kita tau tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, nanti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, nanti kita seminat ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminat sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk, tang tak dikomentar ke engkau ulah tau ke pengawal. Mulut endak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut, nanti kita endak ngamat kejakuk, minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat orang ngai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai endak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumbai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak matah.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI.

0: sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Agaknya tadi lalau hari kami di YFM ngau perintah menua kita lebih lagi berkawan ngau sebun jam ke dia tu angkanya kita habis ingat sai ke gatal ba mua ba mata pia mega ngasai ke gatal ba tubuh kita lengan kini ba tubuh ke kebisi ayan me lebih lagi kita kenangnya berkena ke baju lengan pandak ne ba kaki laban sebun jam ke dia tu nang ya ukai angin ke mana nah nang ditemu kita angin ke kamah ukai bakang lama tu enti nyemak kita tu tadi bisik barbecue nya lain gak asapnya ne beninga nya gak ta lain nah okey ngarap ke kita sama nyaga pengerai diri meh anang gi enti tubuh kita nyorai yang ngau gayari kita ke kelaluangan anang kurang ngirup air panduak tau ke mandi tau tiga kali sehari neh ngambil tubuh kita berasai nyamai lagi tau ke nak likat lebih lagi nanti kita udah pansut ke luar tau ke bisi lama ba luar neh jadi atur ke bakatuk kebenaran Siti Ari cara kita itu tadi nyilih ke diri ngambil ke nak kelalu balat angat isi tau ke balat gatal kasat jerebu tau ke kasat sebun asap tu neh jadi aku mai kita berhati ke baca tikas pengamah angin ba sejam ke udah lalu rong pukul 2 tu tadi neh bisik dikunci ke ba NREB Sarawak kalai di Kuching ngerikut ke tikas pengamah angin 285 Semarahan 271 Serian 370 Seriaman 282 Serikai 214 Sibu 181 jadi tunggak ke menua di muka ianya 169 di Kapit 163 menua Bentulu 170 di sama laju 167 jadi di Miri kira ke ngerikut ke tikas pengamah angin jalan pemersi meh ianya 100 saja ILP Miri 152 Limbang 152 mega Lunduk 305 nyau nikik ni turun pukul 2 lemai tu tadi ne jadi Tebeduk 244 Lubuk Antu 469 kira ke Lubuk Antu ngerikut ke tikas pengamah angin ke Cukor Raya meh labannya udah mangai 400 lebih jadi Kenawit 210 Lawas 154 Bario 130 Engau Betuang 203 nanti kita ngabas APIMS tu kira ke Air Pollution Index tu ne kita berarti ke ne ya ke uliah di Zoom kita nanti di peda Kuching agi ngerikut ke 284 ne jadi tunggak ke Serian bising ngerikut ke 273 tu laban nanti tu di Zoom kita ne bak maps ke bisik dikunci ke bak page Facebook APIM tu ne ambil kita nyamai berarti kia peninga kita boleh medak atau ke ngabas Facebook APIMS tau ke My EQMS jadi tadi tu nang ya bisik di bantai ke jam ke dia tu jadi kita boleh medak maya ni tau ke pukul berapa tikas pengamah angin ke bisik di ayan ke pemadu baru ok tang kita dia tu sige nemu tikas pengamah angin kita dia tu sampai bersih sige ditemu kita boleh mai pemedih ngagai kita ngai pi megak ngagai bala nembi amit ta kana amit yang kawam sidak ke udah tuai umur kelebih hagi sidak kendang ya kini kita ikat madahnya ni berisiko tinggi menya pengetan daya tubuh sidak ya tu tadi nak nak kuat atau kena tegam eh ngelaban igi penyakit jadi seliah ke pansut kelalu lama atau ke nanti nadai pengawak ke berbatang atau kenyengala atau nak ibuah pansut. Sagi-agi sebut nasab kita tumpai pukas di menua kita di Sarawak. Okey, lagu ke sekali itu bak jam kedua. Lagu hari Lucy M. Badukiroah.

Gwen dengan lagu kedibai Ia Sanggup Aku. Ya, kita lagi mengkam gulai ngaku min haba rentak ngali hari hungkup ke Sarito kelebih lagi hari 4 3 bulan 9 2026. Ingat ke kita peningah angkanya ngali hari tu tadi kita bisi bertanggar ke air kini berpandu aku taibak dapur tau abas jam ke dia tu ngai ke kita telunga-lunga. Nangira dini ndur kita jam ke dia tu benya tadi benua ngeberanda wabak luar rumah. Benuang berpedak ke handphone angkanya nak ingat bisik berpandu aku tai yang kaum kita tu tadi berkena ke pelak tau ke karan kini ngarap ke nak ngelui hari ikas ke patut laban bak siti-siti wayar aku kita tanya tadi sigi bisi ikas ke patut dititiah ke kita ukai tak sepenekak kita tu tadi berkena ke elektriknya atau kekarannya sepenekak hati ini ambil ke banding nanti buat siti extension wire nya tadi ia bisi tiga iti pelak jadi dia bisi dipadah ke berapa voltan atau ke kilowatt kepatut dikena anang me kita itu tadi nyau nak berarti kutanya nanti berkena ke berpandu akasi dan kita nyau majak agak kat nyepu buat kita tahu ke dekat rangkai ke buat kita yang nak hair dryer. Jadi utanya dikunci ke bak siti pelak magang, utai tu mega oleh ngujung ke penusah angus. Jadi bak rumah kita. Okey semina ari api. Bak dapur takutai ke di panduak kita aja. Yang ngau gaya hari kita ke angan dia tu mega kita patut berbeli ke fire extinguisher simpan bak dalam rumah bisi ia kemitnya tadi baik kita mindah tepuk bak dalam kereta tepuk bak dalam van kita kini patut disedia ke bak dalam bas mega angkanya kita bisi mindah berjalan jauh jam ke dia tu.

Judur laban disepu ke ikut bak dalam kereta ni. Tambah kagi jalai kita dia tu sudah cukup nyamai, jalai Pemborneo sudah cukup nyamai di tengah kita. Nanti kita itu tadi driba berjalai jauh ni, driba jauh tu tentu ya kita ikat ngantuk ni. Lebih lagi maya ngalih hari tau kelemai begitu ni, maya lagi kita ikat ngantuk. Jadi tentu ke kita megak ngetu bandur ke selamat tau kendur ke patut. Nanti ngasai ke drimpu sudah nak letak ke matanya tadi nyemajak kat tindua ni. Anang majak ke drimpu driba tinjemak kita tu tadi ngantuk mana lagi tinduk dah lama mai kita tinduk berkereta tentu kebuka megak cermin keretanya tadi anang ngelak ke cermin kitanya ditutup kita palu ninduk ke diri lebih lagi inti kita driba ke diri. Nadai orang naung yang kita nadai orang ngau kita mai kita ke driba berjalai jauh. Okey, nya penglikun ke patut diperhati ke kita yang mega amaya musim hangat musim panas begetuk. Siti agi peningan ni nyong ingat ke kita mega kita ke bisi anak mit anang ninggal ke sidak ya ba dalam kereta tajak pen endak lama. Laban kita mensia tu nya meh disebut kita mensia tu udu rindang. Udu rindang ko jako akan beli air aja. Contoh tu bak stisin minyak. Kita akan beli air irup aja. Jadi bertemu ngokaban, udah bertemu ngokaban nyau beranau, nyau bercerita. Kita nak ingat karena kita tinggal berkereta, kereta ku dah dipadam ke kita tadi. Nah, nyak meh kita mensia angkanya bisi. Maya kita itu tadi ilap. Maya kita itu tadi nyau nak ingat nyak meh kita patut berhati kutai begitu ngingat ke kita sama megak ngingat ke aku. Okey, anak ira hari hangat hari celap anang ninggalkan nak bak dalam kereta ni engkah ke siti ayamnya ke berbunyi tau ke telefon dan telefon bincang tu endang yang nanti bak aku tu ni peninga patut dipasang kita nyari hagi hari lagu nyari hagi hari radio ke dipasang kita bak kereta laban nanti sidak ya ditemu kita yang main telefon kita yang nemu anak kita bisik berdia anak lagi nanti kita engkah anak kita penuduk belakang kereta tentu kemerdekak sidak ia tu berkena ke kasit kasit tu berguna kebenaran ni hari anak kita lagi mid nyentuk ke umur sidak ia tu 6 tahun datai ke sidak yang nemu nuduk ke diri berkena ke tali belulang penglikun jadi maya sidak berkena ke kasit tau ke penuduk anak mid empu. Jadi utai tu megak oleh nyiliah ke sidak air terplasit atau ke terpansut hari kereta nyemak utai ke nyadi atau ke accident bisik nyadi buah maya kita ke driba. Okey, hanya pesan hari aku bak jam kedua kita ke serak tu kanya kita bisik mindah lebih lagi bisik pemisi kini berjalan jauh rawun kini ngagai siti-siti menua tajak nak jauh hari Seriaman ke Betung. Jaga meh penglikun rempu ngau diri sebilia. Okey, jadi tu ngenang mega peningan ni utai ke bisi nyadi di menua kita lebih agi baru-baru tu tadi ni dandang kebun bak tanah rau. Tanah rau keboleh 3.5 hektar apa mesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunyan bisi direport kangus kenyawari hari satu tu tadi ni. Jadi bak operasi ngerara api ke masuk hari ketiga lemai kemarin dia araban boma udah mujur madam kapi bandur ke boleh 2 hektar jadi penerang hari bilik operasi UPS Boma Menua Sarawak bisik madah ke 9 ikut orang hari UPS Boma Kota Semarahan udah dianjung ngerara apinya jadi pengawak ngerara api itu mar dekat di pejalai ke Tegal penangguh air ke ujung karaban boma ngambil air pasang. Ari parit ke berimbai ngau endua tu jadi dikena nyeliah kapi ari ke majak anyurarai dia araban bomba megak berkena ke cara fire break. Jadi pengawak ke madam kapi tu diketu ke dulu pukul 6:30 lemai pia megak ditampung baru sari tu endua madam kapi ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang kebunnya nyak meh utai ke dikenangi ke kita ini
Okay, kita minta tang antiknya tadi meh hari utai ke dibuai kita ke babas kini kita nemu neh antik baka rumputnya udah rangkai utai ke ditugu-tugu angka mimit aja di tekiah kapi tau ke

palung kita papung insapan uliahnya di api mega ni bo kira nanti bisik butuh air mineralnya tadi neh butuh air mineralnya pun uliah nanti kalau hangat pun uliah mansut kapi laban dipancar mata panas tambah lagi bisik air mimiat bak dalam butuh mineralnya neh hari kaca mega nanti kacanya tadi bisik kerimpak kaca bak sebelah tanah nanti nyudah kalau hangat bersabung lagi ngau babas atau rumput ke bisik rangkai dia pun uliah nekih api mega. Sama-sama kita berhati ikut itu ne. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu hari Nicole Cerita Tua.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngami ke berjaga hari kena serang baya bak sungai baya tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang baya lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perau ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi baya pedat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Arab kepadam api nyerarai lagu kedai baik Winnie Albert tusahkan nikah pulai retin yang tadi nyudah jauh terpejuah menyam. Jadi aku lagi berkongsi ke sekedar berita ngau info bulan ngau kita ke sekali itu opening ngau lebih lagi berkawal ngau report gaya hari kita di Selampur menua kita di Sarawak. Abak timpuh 12 jam menyeberang ke hari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pegila. Jadi dipadah kabar report itu dekat bisi ribut aku di bak sekedar kandang dor di Pelilia Menua Seriaman betuang serikai sibu kapit ngau di Bintulu. Jadi mak ke malam tu lagi bisi dekat hujan bak sekedar kandang dor di kapit Kuching Semarahan ngau di Serian pian mega agi dipadah ke ditu gaya pengamah angin agi nyadi tau ke bersebun agi nyadi ba Kuching Serian Semarahan mukah miri ngau Limbang yang kawum Seriaman betuang Bintulu miri mukah serikai Limbang ngau Sibu hanya tadi ne nyadi ribut berpuput tau kangin berpuput ari barat laut ngau ngau penglaju 20 ngagai 30 kilometer sejam pian mega peninggi gelombang 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi bak tunggak ke barat ribut berpuput ngau penglaju 20 ngagai 30 kilometer sejam peninggi gelombang ianya 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi tikas pengangat gaya hari kita ianya 24 darjah Celsius. Okey, ngarap ke kita berarti ke report gaya hari kita ke bisik dikunci ke hari Jabatan Meteorologi Malaysia atau Ramalan Cuaca Negeri Sarawak. Terima kasih ngagai pemesai ke bisik berkunci ngau kita baru-baru tu tadi ne ke bisik berkunci ngau kita ianya Fazmi bin Syukri ianya pegawai pemesai meteorologi hari upis meteorologi Sarawak ni hari jakut tangkan sidak ya tu tak ke madah ke berkeni gaya hari kita tak ke bisi hujan anangga kita nimbun air hujan ni laban pengawak menih air hujan udah berengkah diatur. Tapi maga nanti kita bisi benung bak luar kini, tak kau bisi kak pansut kini, tau sedia ke payung nanti maya air hujan. Padah kengge bala anak kita, anang asa sida air bermain air hujan jam ke diatur. Nih, okey, jadi palan operasi penusah bencana tak ke PKOB renggat bagi menua Semarahan dia tu udah dibuka. Jadi residen bagi menua Semarahan ianya Muhammad Irwan Bahari Bujang madah ketuk dikena mutar ke Penangguh Suntuk Aik ke Tegal kandang menuanya dia tu ke Benuang Kemarau. Jadi Tegal tu pengawak dikena nulung ada kai dekat cakah agik di kerja alai tu peninga dikena nentu ke aik ulih diberik ngau berurun ngagai orang ke Suntuk Aik. Jadi Muhammad Irwan bisi madah ke perkara tu lebuh ya kedemuai ngagai palan operasi penusah bencana Semarahan pengudah palan tu ke dibuka. Jadi ya netap ke sidak dekat semampai ngemata serta nentu ke utai ke diguna orang ti bisi penangguhnya oleh dijaga bak sepemanjai timpuh kemarau. Jadi kelimpah hari tu megak peninga kita ya patut berarti megak kelebihan kita ke dia di menua pesisir. Jadi maya musim kemarau tu tentu ikan mayuah neh kita rindu berambat, kita rindu bertan kepukat. Jadi maya kemarau tu megak jelus sigap pen bisi ayan mayanya atau ke disebut kita bayar ne. Jadi maya musim kemarau tu sidak sidak bayar me. Bayar tu ya rindu ngerdai diri ba kerangan, ba rangkang atau ke ba pantai ko kita ini. Jadi maya sidak ke ngerdai diri nya tentu mesti dak berarti ke kita ke mensia tu ne. Jadi berjimat meh kita lebih maya kita ke ngerja pengawak ba sebelah pendai atau ke bebuai ke sampah. Lebih lagi kita kena rindu piknik atau ke rindu mandi ba sungai. Laban bayar tu yang munyu buat kita mensia ni lebih lagi maya silawari tau ke pukul 4 begitu nang maya bayar tu benung ya aktif ke kita ni pukul 4 nyentuk ke malam
bayar tu ia lansiak mata sidak emaya tu ne. Jadi tumu pagi megak bayar tu aktif megak. Jadi nanti kita akan berbuai ke sampah mana maya tengah hari tau ke sebedau ngali hari ne. Laban maya jelu tu ke benuang yang mancal tau ke benuang yang aktif ko kita ini sidak emantai ke diri musim kemarau tu kita megak patut ngadang. Ha, kita ke benua merau tau ke nada jalai bukai kena kita ngelayang nanti nak kena perau jadi berjimat meh berpadah tau ke bertesau ngage orang nanti nyemak kita bising ngelayang air sungai neh. Okey, lagu kita ke sekali tu lagu kedibai Ricky Anderson Batu Api.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di asal skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.

Recorded by Phoebe Chloe Ahmad Sigat. Yang tinggal gaya hari kita ke benung bersebun itu jam ke dia tu. Ini nyora apa-apa sotai pedak kita ini. Kaban pun benar kita ini nyawari jawa siapa menyen ini. Pihak megak kita ke deriba. Tunggu pagi tau ke maya nyakilah lemai ini. Ini lebih lagi pukul 5, pukul 6 nya. Nang pedis sama ini. Baiknya kita ke deriba berjalan lun. Yang kawam sidak ke deriba perahu bersungai ini. Nyora apa sotai ke di pedak. Nantu tampak nar laban jerbu tau ke laban sebun asap. Jadi pengrami hari Malaysia di menua kita ungkup ke tahun 2026 kena 16 hari bulan 9 tu adakah diterus ke Bak Palan Convention Borneo Kuching atau ke BBCK tajak pihak pengawak baluar nang yang sudah dikinsia ketegak penangguh gaya sebun asap tinggi raukati di Kuching ngau di Serian. Jadi Menteri Communication ke megak Chairman Komiti Besar hari ke Kebangsaan Ngau Hari Malaysia 2026 ianya Datuk Seri Fahmi Fazil amadah ke perkara tu diputus ke pengudah berhati ke gaya sebun bak kedua-dua kandang endur menua kita itu ianya di Kuching Ngau di Serian. Jadi pengawak ngintu Hari Malaysia dekat dia tu dalam bangunan muak ke malam. Jadi ngagai bala rana kita megak jadi pengawak Belanda atau ke maraton ni rimbun International Sematan Run 2026 mega antini tiah kia patut diatur maya 6 hari bulan 9 tu ila enya minggu baru mega di Kinsil ketegal gaya sebuah nasab ke Menung Malat jam ke dia tu kelimpah hari mega serikai Tuan Ku Haji Bujang Bridge Hub Marathon 2026 nanti nitiah kia patut Belanda 23 bulan 8 tangnya tadi ketegal sebun mega utainya tertanggur jadi Siti Agi Malaysia Speed 10K. Dini tiah ke 19 hari bulan 9 tu ilah pelandak tu dekat dia tu. Tang laban ke Meri Awak ngagai Malaysia Sarong Music Run 2026. Nyak meh. Utai ke naulih diatur atau ke dikinsil ketegal sebuah nasab menye peningan ni nadai kunggau kita kenang rindu Belanda atau ke main lumbak main ke bukai bisa cara ke bukai no kita itu tadi exercise kita boleh milih gym atau ke dalam bangunan atau ke rumah aja pun ulih kita itu tadi mati hadrimpo atau ke mansut ke peluh ok pukul 5 atau lagi peningan mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur tentang sebenarnya aku dekat merindang kita dulu ngau lagu ku dah dipilih aku ke sekali tu sebenarnya mendiang ke berita ni lagu ke dibaik What Made berpadu nyawa ngau Max tu ni bertebu di mulut belum mata di hati.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berperata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus mengusut berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus

0: Fly FM.
1: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nada yagi diikat, nada yagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka jaku ngagai bakih nuan merdeka, merdeka. Saritu merdeka penghidup nuan au.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedalautan bak wilayah teritorial menua. Retia menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau ke netap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kau ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekau reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Oleh ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graeman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Graeman datai. Terima kasih Pastor uleh datai.
1: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
3: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai hari tu ada Pastor.
1: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu ada break yang ngagi kita.
3: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang nanti munyi tua ke bejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
1: Betul, betul nang amat.
3: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor je gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisik nyebut erti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
1: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dikanyau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian, erti mereka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan, di mereka kari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bak argang, udah habis. Erti jakuknya Tuhan Jesus ba regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat

0: ti berduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita yang diikat, kita yang jadi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita yang jadi uluan. Inah, ingat kita cerita kok sakit keliak, lebuh penyakit datai, dia orang nyebut, oh tai mayau tau nyadi keubat. Kalak tai tau nyadi keubat, naknya bakau luan kita ini ya, beli kita bedau nemu Tuhan tu dah. Pihak mega enti anak miat yang ngai makai, sape ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kena beli kita berkini ke anak miat diberi makai tanah kai ku aku nama jauh tu masa tu dah kita ini jadi keuluan kuasa pemetang ya tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti besanya nada yagi utai ngikat kita, nada yagi penti pemali, nada yagi rawan hati berjakuk pasal penti pemali. Kedak yang nak tahu pakai babi, nakak punya main bababinya. Tahu nak tahu dia pakai, mengga kedua. Nak tahu pakai rusak, nakaknya punya main rusaknya, nak tahu dia pakai. Dah. Nama kebuah, laban kenuk kok sumpah. Nak ga kita itu disumpah kuasa pemetang. Anang sekali-kali ninga kutai temasanya. Menjadi dalam Tuhan Jesus sudah ngelepas ke nuan. Sari itu merdeka. Nuan sudah dimerdeka ke Tuhan. Amin. So nya alai ninga tu. Nada lagi utai ngikat. Nada lagi penti pemali. Nada lagi rawan hati. Kita sudah merdeka. Kita sudah dilepas. Kita nada lagi diikat. Nada lagi ditinggang. Oleh kuasa dosa. Kuasa pemetang. Sebut leka Yakub. Ngagai bakih nuan. Merdeka. Merdeka. Saritu merdeka penghidup nuan. Auk bala pedinga.
1: Okey pastor. Tadi nuan madahang. Tidak nak tahu makan rusak. Ketegau penting pemali. Ngai ke gila. Kini ngai ke utai kena manah nyak nyadi. Dan nanti ketegau pengerayan. Kau lihat pelawak aku dah pastor. Ngai ke kena gawat.
0: Enang aman. Nanti nyak pengerayan. Nyak lain cerita lah ya. Nanti nyak nak tahu ketegau penting pemali. Nyak nyak bergaruk pala aku tu. Dah utai ti nyamai nak dasar dia pakai.
1: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke Tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansal diri ukirnya reti ko Jakob pastor Greman tadi aku ingat dekat pastor Nuan nyebut tadi berkawal dengan penyakit nanti nak salah ingat aku penyakit ko sakit tau kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
0: amat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit no nadai de pasal
1: nadai
0: oh beli amai
1: kita aku hampir dengan orang tau de pastor menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya nadai di dijual dah udah habis out of stock ko kita ini tang seninya benar pastor lawan kami sikit orang ke rindu pakai kacang hijau bisa stok ke dia punya tadi dia nak orang berbuat datang ningga orang bukai ke bersebut tau dia aku
0: sikup bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor berkini kita itu ngau orang pakai kacang hijau kau ya kau madah ngegaya sano nadai je aku tu kacang hijaunya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh merik kita sepuat.
1: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai kebakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini nyangkan orang boleh berkongsi kini
0: tanda atau keciri-ciri ya ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka keduluk subak. Keduluk subak sida ya di tepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakut semak kita iban, asai ke diau bak baruah pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya punggoknya labuh ningang kita. Asai nyak bakanya aku ya. Tang penghidup kita dia tu. Ya tu dah dia mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang. Bisik pemenang. Bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuknya penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utenya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya, ya. Nama mahal buah tinduak malam, jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya. Tang kita yang mengkamba panggai bak Tuhan tip bisik pemenang.
1: Ya, cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakato tadi. Nah, pastor.
0: Betul.
1: Nadai penangi, nadai pengirau, tua oleh tinduak malam, jenak dari pagi, tucu mengagai laki tok ke bini tua.
0: Betul, bang, betul, ya.
1: Okey. Jadi, tok dia pastor, bisik sekedar orang ke dikelala kita empu tok deh. Ia udah lepas hari dosa, lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
0: Betul.
1: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu, nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sidak ulih labuh.
0: Oh, ulih. Ya, ulih sidak ya labuah. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agik bak donya tok penguji tetap datai. Tang bida ya, ari dulu subak, enti kita nemu dari empu berdosa, minta ampun ari Allah Ta'ala. Ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada, enti kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap, serta lurus, lalu ya dekat ngampun kita ari dosa kita, lalu nuci kita ari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ya nak ngelengkak ke kita, ya nyadi ke penulung, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga, tang pengamatnya megak, anang, nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagai pelangkan nuantik lama subak. Nama kebuah orang, ya senang kena uji. Laban, lebuah sidak ya terunak-runak. Nak berpegai bak pengamat jakuk Tuhan nyak tadi. Lalu nyak tik ngasuh sidak ya senang nal tebiu-biuah nitih ke orang. Ya, ingat asal kita bak dunia tu, kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan. Anang, okay, anang ngasuh pengelemik nuan, mega ngelabuh ke nuan. Angkat ari pengelemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
1: Ya, jadi hanan terperasa kita itu tadi ini pastor, laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
0: Betul.
1: Tidak abak dosa ke kalak di kerja sidak ya.
0: Betul.
1: Jadi bala peninga sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak tope ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: Okey, mengkang pengulai dengan kami. Bak awak ngotok jam, bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu pasal agreement hagi pengulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tu pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas hari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat, bersampi dengan kaya ngagak kawul ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang aman udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kitai aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip-tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu hari panjuaknya. Lalu penamak jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pastor tiati ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari deh.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimit ja awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat. Nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak terundak-rundak nitiah ke nama titik menuang ditempuh kita nyak. Naya. Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik nak tidak ajal kubala peringa, anak nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam pun ngagai api. Ngangos kita lagi. Nanti kita ngos nama penyadi rusak. Ma penghidup kita ini ya. Tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Di Ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai uliah, nak patut ke kita nak uliah ni pastor.
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ku kita ini.
1: Ya, nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup, nadai.
0: Okey, jadi perhati ke tai hadi sebut pastor Greman baca jaku Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu. Mayu ha, nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Greman kini hanya enggak aku aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor bapa Greman Pelasa Jurai nuan nyebut atau tips ya atau tips ya hanya enggak lagi bisa tips bukai tanya nada salah ana pastor
1: betul betul ya yeah.
0: Okey jadi ya pastor tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963 yang lalu abak Persekutuan Tanah Melayu dia tok dikumai kita Malaysia kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957 jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tu berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke oleh dipedak tua yang ngena dia tok kini tok ke pemansang bak perkara pengerai pelajar ngau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik bak kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
1: Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita, kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tuh kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayuh tega kumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita jadi ke pengubah, jadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan ni kudah beri ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti kudah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudik, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedampu diberkat, nuan ngasai kedampu diguna. Dulu subak kita ngasai kedampu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedampu tak kawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristusnya ke nuan. Nuan dah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi henti kita berarti kata di pasal nadai kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan ari tancang dosa laban buah-buah tu tadi ya berkat henti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya pasal
1: betul
0: tua gerai sari tu berkat ya pasal
1: nang amat. So berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit ngau status kita ngau pangkat kita nak tang semua utai kesebut kunyaknya ulihnya di keberkat nang amat tang utai tinggalui agi ari duit ringgit status kita nya katiba ka kawal kita ngobangan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka penglikun kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Ba aku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit ngagak rumah besar ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji. Ya. So nama berkat bak aku ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu hutai udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah. Tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au aman mana nal jakut tanya tu nama kebuah ku nyebut ya mana laban juluk kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut le di ada kebaru artinya maka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian berlama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti jadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin. Tang ba kita ti ngelala Allah Ta'ala berita pasal regang tu. Nyak nyadi kekuasa ngau penemu Allah Ta'ala. Kuasa ti udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh, ngerubuh. Nebang, numbang ke semua kuasa pemetang. Lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan. Jakuk Tuhan madah. Tukuh peniau kita. Bergantung ba utai ti ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam. Entik kita nemu jakuk Tuhan. Nak kita kena balut. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita yang ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk. Nak aguk, nak belik nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias utai ti ditemu nuan ngikat utai ti ditemu kita manjua kita nak tuyuk ngagai utainya kecuali kita nak nemu utai kak kita nuju panjuaknya kak tu kita nuju pemediasnya naya kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita tanti kita bisik penemu bak yakut Tuhan siapa ti kak semina orang ti belik aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perangsang aku ditu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayua.
0: Oke, okay, anak jadi anak miat berlama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Rami ku tanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nari ku ngau meh tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah boleh utai ke uliah nyamuk sidak ya lebuah utai tu tadi nyadi bapak hidup sidak ya nyadi simpul ke topik tu ah sari tu pastor.
1: Oh terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka itu. Labanya mandang, madah, nerang ke pemenang nuan, ti udah diasai, ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak kenuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi ditancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarituk dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemutak ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalu nyak tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut semua bala peningal, ngau berkat tiap datang rinuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dah bersampi. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nakak program Plaza Jurai 635, untuk minggu tu, bertemu baru kita, bak minggu baru.

0: terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita bergulang dengan kami di Sada Hari Limbang.
1: Dina meh Sada Hari Limbang. Nintang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua di Sadari Limbang Sari Tuari 4. Kayaknya 3 hari sudah Manggai Babu Lantik ke-9 2026. Jadi kita mulai dengan aku baru DJ Dom. Belum ada jatuhnya dari pukul 9 malam tu lagi. Selama program tusun program kita di Sada Hari Limbang ke Lemai itu ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Wai Bintulu. Lalu pukul 7 Lemai kita bisa program Jaku Sempama. 7.30 Lemai bakal selama kita ingat ke berita Lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita ABC program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Banyak ketusun program kita di Sada Hari Limbang Lemai hari 4/3/9/2026.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak, tang bisik ngembuan basah, penguji, sejarah, reti kemerdekaan, serta megak ngembuan juluk hati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera, ngambikan uju jalai ti lurus serta, ngembuan pejalai ti sebaka, enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, nyadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke pengelekas, pemanai hati, serta enggau pengelurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau pengelurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan, enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ya, jadi yang bunyi kaku hari pun program tu tadi peninggal. Kita terus ningat ke Hello Y Bintulu, gugulai ngau DJ Flora.
5: Hello Meri, selamat lemai ngagai peninggal sada hari limbang. Bakal selama hari empat, datang baik idar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar berita. Lebih agak ia keudah ngau megak ia kedekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi ya sari tu 3 bulan 9 2026, ba awak Helloy begulai ngaku Flora Libat. Okey, jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ke kota peninga kena hari 2 tu tadi 1 bulan 9 2026 udah mujur diatur pengawak berjadi atau ke Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS Dun Sama Laju ya kediatur ba ikon Safe Kidurung ya. Jadi pengawak tu udah dipenyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal kelalu megak Kaban Kunsian Negeri Sama Laju Datuk Majang Renggi. Maya ke berjakuk ba program tu dia ya madaka program ke berkata amat berguna ya kelebih lagi dalam mantuk ngelempung ke tating belanja rakyat. Lebih lagi raban ia kekurang penatai pemisik. Lalu SKAS yang megah, ngayan ke komitmen perintah Sarawak dalam tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus diberi perhati. Lalu ke penemu ramah semua, di Bintulu, bisik lebih 41,000 ikut atau kemensia mayuah bisik nerima sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS 2026. Okey, nyawa berita yang keterubah. Lalu kedua untuk peninggal, berita kedekat dikunci kaku, bisik 52 ikut nembiak, hari Dun N67 Jepak, udah nerima pemerik atau kesumbangan pelajar dengan program SDD N67 Jepak ungkup tahun 2026. Jadi program untuk peninggal, antara inisiatif ya kemerik sukung ngagai nembiak ari sita Dun Jepak dalam pengawak ngenegap ke pelajar ngau megak pemansang muda mensia. Jadi Kaban Kunsian Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Truki madah ke pemeriknya dikarap ke oleh mantuk ngelempung ke tating belanja nembiak ngau megak ruang bilik lebih lagi dikenaknya dia ke diri atau kenyikap diri nampung pelajar bak renggat diploma ngau megak degree bakal nampung pelajar ngagai mayu bengkah palan pelajar tinggi di menua kita Sarawak ngau megak menanjung. Ya megak ngarap ke bala penerima bantuknya dekat nguna ngau manah peluang pelajar ke diterima sidak. Ya megak ambil keterus berbenar nampak penghidup dudi hari serta merik pengelantang tau ke empas ke mana ngagai ruang bilik komuniti ngau megak menua kitai Sarawak. Okay, yang berita yang kedua, jadi berita ketiga atau peninga madah ke SK Kuala Binyok Sungai Pandan dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas ya. Jadi tok gabungan sekolah kurang murid Zon Binyok ianya SK Kuala Binyok, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau megak SK Kuala Sigo. Jadi pengawal tok peningah tok ke lumba main tok dekat diatur kena 8 hari bulan 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 9 ti dekat data itu ilah. Sekedar hari main tau ke lumba main ke dekat diatur bakal sukan bola baling, Mobile Legend, bisik megak sukan olahraga, biar megak bisik karaoke ungkup nembiak, bisik megak lumba perahu sakai 5 HP ngau megak 15 HP, biar megak bisik karaoke diungkup ke ngagai PIBG, biar megak bisik bola tampar diungkup ke ngagai PIBG, ngau megak nyumpit diungkup ke ngagai PIBG megak, serta bisik sukan prasekolah dekat diatur. Ngaunya SK Kuala Binyok ngelalu ke penatai semorang ari menua Binyok, Selejuk, Lubuk Galah, serta ya kesemak ngau sekolahnya, ambil ke belak datai nyokong pengawal sekolah yang kebisik ngatur lomba ngomain ya yang sukan tahunan B Gemas 4.0. Anyak berita ketiga. Lalu berita ke penudi Pak Wahilowai Sarito ngelansak pejalai unit tabung darah Hospital Bintulu bak bulan 9 tahun 2026 tau ya. Jadi sidak yang lalu Mensiah Mayuah di Bintulu datai merik darah bak ujung minggu tu ilak. Kita ke dekat merik darah tak datai ngagai Times Square Mall kena 5 ngau 6 hari bulan 9 tu ilak ya. Jadi kena 6 hari bulan 9 belabuh 11.30 pagi ngagai 2 ngali hari. Okey, ngau beritanya tadi peningah ngujung ke awak Helloway dari Bintulu ungkup Sarito. Lalu pula baru ngagai konti YFM Limbang serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
4: Okey, terima kasih DJ Flora ti udah maca atau ke ngelansas sekedar berita atau ke info di Bintulu kelebih lagi ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku baru di Sadah Ari Limbang.
6: Dan hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, tadi Linda sudah merindang kita ibah lagu ke diberi nama Kawul Ati Tua ya. Ujung ke jam kita pukul 6.30 minit lemah. Lagi kita ke Benung di Rantau Jalai ngarap ke Berjimat. Jadi aku dekat macam kita pesan berat ke BC dianjung kita di YFM. Jadi pesan ke Terubah atau Peningah, pesan ngetas sulit. Tata Eri Suzy anak Idin dekat madaka ngetas sulit ni apa ya. Ianya Idin anak Cambai ke dekat diadu ke 5/9/2026 pagi. Lalu Nguan Ulin 4/9/2026. Jadi pesan nuju ngagai Kabam Belayan di Sungai Puai Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau ke ndak boleh di rintai itu. Jadi minta semua datang ke rumah niang di rumah Jenny Sungai Semuruk B, Bekenu, Miri. Jadi ke situ tu Peninga pesan ngetas, pesan kertas ulit ngau ngambil terbalu. Datari Juliet Tebari anak Unil, ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau Kemit, tau ke Indai Tebari. Dekam ada ke pengawal kertas ulit niang Unil, tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria, tau ke anak Mamba atau Kemit, tau ke Apai Tebari. Jadi lalu ngambil terbalu, Bataria anak Mamba atau Kemit, kena cara semayang, kena hari 6/5/9/2026 pukul 7.30 lemai, baru malunduk menggeris baru kabuang. Jadi pesan dituju ke rumah Julai, Sungai Menggeris, rumah Buau, Sedih, rumah Tony Nanga Padih Betuang, rumah Panjai Maja Betuang, rumah Panjai Rian Batang Betuang, rumah Panjai Penurian Betuang, Pia Mega minta bala kabar melayan ke Naulai Dirintai serta bala tiudang ngesah pemati sampal datai mayang getas ulit lalu ngambil terbalu. Jadi ya beri besar terima kasih agai semua bala kabar melayan ke udah datai mantuk ngesah penusah mayang rabat tu. Dari terang ke silia kita tak telefon agai Juliet Tebari 0138054486. Pian mega peninga ke Siti tu inya bekawal ngau gempuru besai Sarawak 23 nangi serta tau ke ramai jaku nangi serta basa ke Allah Taala. Lalu sesi satu kedekat diadu ke 4/9/2026 inya pergi lari 5 pukul 7.30 lemai ke meri lica meya tuila inya pasti melai pelingu. Lalu sesi kedua 5/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi Reverend Dennis Kimang. Lalu sesi ketiga 5/9 September atau ke 9/2026 pukul 2 lemai Encik Jackson Watt. Ngau sesi keempat 5/9/2026 hari 6 pukul 7.30 lemai Licha dekat di Break Pastor Melai Belingau. Jadi pengatau dekat diadu ke Bak Sibu Stadium, Sibu Indoor Stadium atau ke stadium tertutup di Sibu. Jadi pihak mega ke Siti tu pesan mai basa ni yang bunggang tak ke bunggang dah singka. Pesan mai basa datari kepala pengajar Richard anak bunggang ke dekat hari bulan tu 18/7/2026. Jadi tu dah hari bulan tu udah ngelebuas nanti ni tiak ke tang tu bulan 7 tulis di tu aku dan mu betul ke tak. Okey, jadi ngarap ke pesan tu engkau orang ke pesan tu tau nak nama tu ngadu ke pesan ti sema hari bulannya salah ya. Jadi bakanya ke dulu berita ke dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ke sekali tu peningan semua.

0: Yang ingin Nando pesan ke bisi dianyong kita di YFM. Jadi pesan pemati ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda. Mana ke Indaya Sinda anak Adiah atau ke Indai Nuyah atau ke ini Nia Udana Dai kena 12/9/2026. Jadi ni yang dekat di Sengai. Balamayuh malam hari 5/4/9/2026 pergilah baru rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur Kenari 6/5/9/2026. Jadi pesan nuju Kabar Melayan baru rumah Janin Setuan Besai rumah Belabut Binyuk Sungai Mas rumah Liau Suai rumah Belili Uluniah rumah Dika Sungai Anak Kabar Melayan Ulu Arif rumah Ala Sungai Arif, Rumah Jaya Sungai Arif, Semanuak serta Kaban Belayan Kelala Diang Sinda anak adik. Jadi perang kesilia kita tahu telefon ngagai lumur 0105952324. Jadi ke Siti tu pesan datari tunga Julian ngarikan dia ex cikgu sangan anak Gramuang madah ke anak ya ke bernama Calvin Nelson. Calvin Nelson lalu atau ke laki Francisca Sangai udah nadai kena 2/9/2026 pukul semalam 10 malam hospital Nyabau Bintulu. Jadi niang dekat di Sengai baru rumah Rington atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida Uncle Richard Bayas Bilet Bamiri, Uncle Ngang Leja Bamiri, bala petunggal sida Bun Semadi Bamiri Megak serta ke Bamlayan Balong Wat Tutuah Apuah Beram. Nak tinggal megak Kabar Melayan baru rumah Michael sepemakai nombor rumah, rumah John Sumping, rumah Senggalang, Ungat, rumah Kilut, pemegak rumah Budak Gayah, rumah Berasap, ga rumah juga, atau ke rumah Jelia, Kiwi, ke Subak, Kabar Melayan baru rumah Jeli, Muput, Anap, Indai, Jelidi, Basrupai, Kabar Melayan baru rumah Binit, Jumat, Kelawit, Ayah, Anyut Tunsiang baru rumah Lucy Dingun Anau serta Kabar Melayan baru rumah Michael dengan Stras nak tinggal megak guys semua Kabar Melayan ba Arif. Jadi bala ba Sungai Mas rumah Seman bala ba Separai Sabta Tau serta bala Kengala Niang kesama bela sama kawak ngau Niang tu Subak. Jadi Niang ada kadai Sungai baru Marinton Sungai Selitut tau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi Mayang Anjong kena hari 6/5/9/2026. Jadi penerang kasih lihat kita telefon dengan menjadi ya Carlos Nelson lalu 019-805-1530 atau ke Kauri Nelson 016-666-195 atau ke Yampu Tunga 017-802-0273. Jadi ke Siti tu ianya pesan berat atau ke pesan mati datari Nuyah anak Sinda atau dah disebut ku tadi nah. Jadi nak tu dulu pesan kedua kali kedua sempat dibaca aku. Kita terus berperindang dengan lagu ke udah ditusun aku ke malam tu.
1: Dina meh sadari limbang nyentang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Jadi aku dekat ngelansak IPU menua kita di Sarawak. Lebih lagi jam ke dia tu pukul 6.15 lemai tu tadi ne. Dia baru aja udah di update. Jadi di Limbang dekat ke dia tu 151 IPU. Erti ya tadi kira ke nurun hari kemarin dalam dua mata seko. Jadi sebelum tu Limbang tidak nama tu berpengerai tidak sehat kita tulis di itu eh kuning eh garis kuning. Jadi di Limbang 151 di Miri baru akhir hari kita ini Miri 102 lalu paling tinggi jam kedai tu hanya IPD Serian 400. Oh, tahu nganuk ke pengerai tu tahu bahaya. Ngacau pengerai kita. Di Kuching 283, Alu Seriaman 273, Semarahan 272, Serikai 202, Sibu 179, Mukah 172, Midulu 165, Semelaju 164, Kapit 155, Ngau ILP Miri 153. Oh, ni tadi indeks pengamah angin kita pukul 6.15 lemai tau. Jadi ngarapkan kita sama berjimat. Okey, maya kita maya ke sebuan jam ke dia tau. Kita nak nemu ngarap ke sebuan tu tadi tau pukas bermenua kita ya. Jadi maya udah pengawak tau ke pengrami tau ke program ke dekat di Perambu ke dekat dia tau di benua kita. Engka bisik sekedarnya tadi udah di nak jadi diatur di Kinsil ke Tegal pengawal atau ke sebuan tu majak jadi bak menua kita ya. Yang harap kita nyaga pengerai kita embo di kita nya tadi ada dan tu perkara berat ke patut pansut anang guai pansut.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mesri Mbaingau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tanah merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak. Kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita ke maya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung din, ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Biar mega dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemayat tu ukai ngena sumpit tu kesenyata David. Semangat patriotiknya are runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerah kau.

0: kayak nyaku sempamu tu ne, ni ni mana ke atau belakang aku? Ah, mana nyaku sempamu tu? Nak murid aku, reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Anai, menung macam bob sempamu jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya, nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempamu.
0: Bisik programnya pia.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

Ya, selamat bergulai baru peningat semua. Ba program Jaku Sembama Ungkop kita ke Bingo tu 3/9/2026. Tadi aku bisi terpansa ke sikup peningat kita. Selalu mendiang kaku. Terima kasih ya. Ya madah uji di nyebut Jaku Sembama tu. Kia makai, makai berdarat kia. Bisi kini Jaku Sembamanya makai berdarat nama arti. Makai berdarat ukai arti yang pakai kita sambil jalan kaki sambil kita pakai berdarat menya. Makai berdarat tu tadi arti ya makai asik aja nanda lawa. Kenyam ya. Jadi contoh ayat kada gagak kada sempat gagak kau. Jadi lemai tu tadi aku tu makai berdarat nada utai ke lawa. Oh, kira kenyam ya. Nanti konteks ayat kunya nanto cuan nanto betul tau madah baru ke lagi au. Mik aku betul ke ya. Mik aku meri contoh baru ke lagi tau ke betul ke Jaku Jaku Sempama tadi ya. Hanya tadi Jaku Sempama kita ke satu nya dia aku dekat kunci ke situ lagi Jaku Sempama. Ianya mayuah beras pansuah tan dipanduak nak kemai. Mayuah beras pansuah tan dipanduak nak kemai. Erti ya tadi baka kita sebilik kemai tubuh tang nak semua dekat gawa. Bisinya minta andai yang keburu lagi ada pangan diri. Ya di semua korang mayu beras pansuah tan dipanduak nak kemai laban mimir ajak ke gawa tan makai sampal magang. Au, ya mia. Berarti tau ke cara kita kena tau ke contoh ayat jalan kena Jaku Sempama tau. Nanti nunda ke ya nadai nemu suntuk kami sebilik laban kemayuh tubuh tan siku dua ke gawak nupi sepintu bilik. Aduh ya di semak kurang mayuh beras pansuah tan dipanduak nak kemai. Dan tadi Jaku Sempama kita jadi bertemu baru kita buat tusu nanti kedua Jaku Sempama kita udah ningak ke lagu ke ditusun aku ke sekali tau.

Okey, jadi kita iba tusun ti kedua jakut sembama kita ke sekali tu peninga. Ianya jakut sembama kita kedua. Ianya anang ngutik tedung di ko. Kita sama ngelala tedung tu ular ke bisa. Jadi sembama tu ianya erti yang mandi yang agai mensia. Ianya anang ngutik orang kemangah ngau jakut. Nanti kita ngutik nyau ngasuh ya kagi nganuk kita. Anang ngutik orang kebisik penemu, nanti kita yang ngutik ya, kita endang Allah penemu laban ya. Anang ngutik orang gila, nanti kita yang ngutik ya, tak ngambil pemedias hati, tak ke ngambil pemedias ngapa laban dipaluk ya kegilanya. Tanya, arti tadi nah. Jadi, jakut sempama tu, acara kita yang kena jakut sempama tu, segi temu ke ya orang timangah, nak tahu ninga rangkas, rangkas patah ditundik, di nyau pedis ngapa kita laban ya nyak aku sempama orang anak ngutik terduang baiku laban ditemu ular ti bisa ha nyak tadi peninga nanti kita udah nemu orangnya tadi mangai anak kita nunai anak kita ngutik ya ngai ke tadi nyau nama tu mayu lagi pengawak ke tong pedis kita empu laban kita nunai ya nunai orang ti temu kita mangah tang kita ka nunde ya tadi ngungi ga ngaso kita pedi lagi nah hau nya jadi hanya tadi jaku sebab kita kedua ke lemai itu peninggal.

Ya, aku lagi macam sekedar pesan berat ke BC Dianjong di YFM. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Sebia Anak Hujan. Mada ke Semiang berkat Kergang Niang Buda Anak Jingan. Jadi pukul tu dekat dia ada ke 5/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Maurin Anak Michael John Tebar Batu Lintang Undup. Jadi pesan menuju ke pembelayan di Kuching, Suriaman, Semulung, Tua, Berbuang, Batu Besai, Lepuang, Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tanduk 12, Munggu, Demam, Purai, Paku, Sungai Rebuah, Munggu, Ruan, Temang, Temiang, Batu Lintang, Tertingkah Kubal, Tertingkah Remba, Langau Indonesia, Jawong Orang Indonesia, Ngau Kabam Layan Ting Lala. Jadi minta kita sama datang nguluk pengawas Sembiang Kergang ni yang budak anak jingan. Jadi putaran kesilia kita tak telefon ke guys Sembiang Anak Juan ba lumur 0136355378. Jadi ke Siti tu peninga semua. Ianya pesan datang dari Rama Anak Berindan dekat madaka anak ya Alistair Engkamat Anak Rama udah nadai kena 2/9/2026 tu tadi. Jadi pesan dekat Nesau Kabam Melayan ke dia ba Batang Uya, Batang Pakoh, Batang Bunau Sebindang Berkikiak Nanga Bunau Skim Gemburuk Sekuau Nanga Sekuau Tamin Setapang Selangau Pasai Engkabang Lubantu Lubak Subung Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Jadi Kabam Melayan tinggal niang ke ndak boleh dirintai ke itu. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamaya kena lemai 3/9/2026 malam tu baru Mahrama Rantau Dangih Batang Uyak Selangau. Lalu niang dekat dikubur kena 4/9/2026 inya. Pergilah. Jadi nak tu dulu. Berita atau ke pesan berat ke BC di sempat dibaca aku ke nangkaan ketua.

7:30 lemah itu lagi kita ya mendengar berita lemah ke di Tabu Terus dari YFM di Kuching. Banyak lagi kita terus ke lima baru. Kita ingat ke lagu sebelum kita ingat ke berita lemah ke di Tabu Terus dari YFM di Kuching.

Selamat lemai peningat itu kami nak buat ke berita lemai 3/9 tahun 2026. Operasi Meriah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari itu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjur dalam tempoh 12 jam. Air mata bak tekat air benguh ditetap ke cukup ke guna. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Operasi Meniah Muari OPA Siri Tika 2026 di Sarawak boleh dilancar ke Berengkah Ari Sarito nyentuk 5 hari bulan 9. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas pada keempat tangki air garam bisik dikenak berjalan ke operasi itu kalai tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Operasi Tok Kediatu Ngenak Bilon Sedadu Langit Malaysia TUDM ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekat air bak 5 bagi menua ianya Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Enggal Limbang. Operasi itu dijalai kengambik kari bak kandang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bak tekat air ke guna rumah Enggau Inasri. Hujan gagak nyembegak ulinya ngurang ke sebuah nasab ti ngamah ke angin. Dato' Amar Douglas ugah mansut ke Jakutuk Lebuh Yatik ngemata ke orang atur operasi Meniah Muari ungkup menua Sarawak di Kuching Sari Tok Tarik. Berbang menyabak gempurup pengarang berita kesebakar, Perintah Sarawak minta operasi Meniah Muari OPA ditambah ke timpuh angkai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikenak nambah ke air rijap di menua tu. Sabit Primer kelalunya di Chairman Komiti Penyaga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, mada ketuk endang dikenak ngambil peluang ke bisik kemayar itu, laban hari dipelabak ke dekat angat agi dalam bulan 10 tu ilak. Operasi Meniah Muari kediatu dalam bulan 5 ngom bulan 6 tu kemarin, udah meri hasil kemana, laban tikas air bah hidro murum ngom bakun, bisik nambah pengudah operasinya kediatur. Tajak pihak hasil operasi itu tetap berpanggai bak gayari ngau pemanah muari ke bisik. Berebak ngonya air ke orang mayuh ke bak kandang bandur ke suntuk air di Sarawak ditagak ke ulir dianjun dalam kandang 12 jam pengudah sebana ke diterima. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas marah ketuk endang dikenak nentu ke pengawal ulir di Kerjang ngau Jampat kelebihaki lebuah menua tu ke benung kemarau serta angat. Palan operasi itu mekat bisi dibuka endun rimat sebana serta nganjung air ke selampur menua tu. Ia madah ke isu air ke laun dianjung, ianya antara 3 ngagai 4 hari pengudah sebana ke diterima, patut diputar ke ngau campat. Ia madah ke penanggul tik bansa tu endak patut nyadi, laban airnya endang utai kepala diguna orang mayuah. Air mata keguna bak palan pembersih air bak tekat air bengoh ditetap ke agi cukup keguna. Penerang Ari Sarawak Water Senian Berhad madah ke pengawak ngada ke air bersih endang agi berjalai buka selama tajapan air bisik belinsur surut. Sarawak Water Megak dekat seluruhan mata ketikas bak tekat air gayari ngau penyampau air ke diguna dikenak nentu ke atur dipatut ulih dipejalai ke ngau tumu agi enti semak utai bisik berubah. Nyalai mensiamayuh sudah dilalang ujaku, tinggal sosidak berkelimat dengan air serta ngulih ke penerang kebaru serta betul Ari Sarawak Water. Kita datu penuh mendiang ke berita lemai Ari YFM Iban RTM Kuching. Langgur penemu tikat nambah ke 17 agi sitak konsol negeri kebaru di Sarawak diharap ke dekat rimak sukung kemanah Ari Mayuh Bengkah Raban. Premier Sarawak Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiap sitak baru ke diasuh ditumbuh kenyak dekat diberi nama tik belalau ke lokaliti siti-siti Endur Nyampu. Tajak pihak yang madah ke sitak kebarunya nyangka nak sempat dipelabanka ketegal timpuh konsol negeri Sarawak dekat habis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Ya mansur ke Jakutung Anggai Pengarang Berita, udaya kebejadi awam besai di lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia, Ngau Pacific, FEIAP di Kuching pagi tadi. Ensana upis pengawal pilih, SPR, udah belabuh mandang ke notis perambu, garis antara sitak pengawal pilih, ti dikenak nambah ke 17 agi sitak konsol negeri di Sarawak, kelimpah hari sekedak sitak parlimen ke berubah nama. Pengawak timandangkan notisnya dibagi ngakai 2 renggat dalam pengelamat sebulan alai meri awak ngakai raban ke bekaul ngatai ke bantah tau ke usul sebedau notisnya dibantai serta digazet. Sarawak bersedianya di makmal hidup ungkup komuniti dunia dalam merambu cara tip praktikal dikenak mutar ke penanggul Mensia Mayuh. Premier Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke penuduk geografi ti strategik ngujung ke Sarawak manah digagak nyadi kekaban bak pengawak meranak ke pukuk, pengawak pemansik ngepemansang pengerja pengawak.
Ia madaka Borneo tak benarnya dihap ti ngempung penemu ngap ngelandi orang hari kenturung ASEAN engkau Asia Pasifik. Premier masuk ke Jakarta, leboy kep jadi awam besai, ti lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia Nge Pasifik, FEIAP, di Kuching pagi tadi. Pemana hatur dikenak gawak, kaul kerjasama nge ulah ti semampai bersukung ke pangan diri, nyak patut majak dikelati ke bak raban pengerja pengawak, alain tentu ke RTM Miri tak meruan relevan, serta boleh memberi servis ke mana. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke penegap sebengkah-sebengkah upisnya, endang berpun ari pengeran siang orang gawak gulai, kelimpah ari pengeran dia ke dikembuan. Ia madah ke orang tiga wak nge RTM patut ngetan ke penegap gempuang antara sidak, kelimpah ritik semampai ngangkat ke pengelandi serta ngansiang ke pemasang teknologi digital dikenak ngeluar ke program ti ulih beri empas kebesai. Wan Wizana mansut ke Jakutuk bak RTM Miri sehari tu tadi, bak pengawak bergempuruk ti lalunya di pengawak ndur ngerami ulang tahun ke-51 RTM Miri. Berita lumbak ngemain. Empadiku atlet Olimpik khas Aris Sarawak sudah dipilih ngari ke Malaysia bak pekit bowling kandang menua Asia Timur. Menteri Pemansai Induk Nemiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke bela atlet tu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani, Enggau Siti Hamidah Sabri kediambi Ari Olimpik khas Kuching kelimpah Ari Vanessa Nisha Sio Ari Olimpik khas Miri. Kelimpah Ari bela atlet Olimpik khas Sarawak tim Malaysia megat sama dekat diari keempat ikut atlet Olimpik khas Selangor. Berjakut dengan pengarang berita di Kuching yang marah ke perkara ke alai bala atlet Olimpik khas Sarawak sama bisik dengan masuk peketuk nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelati ke pemansang lombak ngemain ngau cara ti nyerangkum semua. Tuk dekat merik peluan dur bala atlet ke bisik penimpang inteleknya sama ngebu peket bak tikas kandang menua tu enggau bak tikas antarabangsa. Pekit bowling kandang menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong berlabuh hari pergilah nyentuk ke hari satu tu ilah. Kontijen bowling padang Sarawak diatur benung bak renggat ke penudi berlatih bak kompleks lumbak ngemain Bukit Kiara. Latihnya diatur oleh si Datuk Nelebak Kediri ngegelanggangnya sebelah orang kengatur para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 itik midol mas hari 15 itik midol tidi perubut ke bak pekitnya ke disadang diatur berengkah hari 5 hari bulan 9 tu. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai tu tu batang berita dibaca baru. Operasi Meniah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke sehari tu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjung dalam tempoh 12 jam. Air mata batekat air bengoh ditetap ke cukup keguna. Nyalakan kami amat kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Să gulai săgeala. Să gulai săgeala.
1: Sarawak Forestry Corporation dan kan urang gambi ka bejaga ari kena serang bayar ba sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ka atur, seliah ke diri ari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisi dipadah ke ba signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Pedat tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report, tau ke minta bantu ari SFC sembarang bayar. Bejaga penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
3: Heh, Denton Tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab, ayak dia mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau, ada nemu kerbau mu kuda dek. Mbak menua Limbang di to.
4: Limbang, YFM mulai dipendeng ke kita. 104.9 MHz YFM bergulai sejalan.
5: Sama lemai peningnya, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Pak awak sada ada Limbang.
6: Terima kasih Rolana Gilbert sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tahu kita mulai dengan aku di sada hari Limbang.
7: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

Angah minta dia pendengar semua lagu hari Iban Man, Bujang Pegari. Yang harapkan kita semampai pegari. Ya, pegari labat berita ke mana? Okey, berita kejai. Ujung kejam kita pukul 7.49. Mila lemai ya. Lagi mengkang bergulai dengan aku ke lemai tu. Okey, terima kasih sekali lagi kita ke BC bergulai dengan aku berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuh dengan penghujung program tu lagi. Jadi apa yang mega aku dekat ngelansak sekedar komen di BC ditinggal ke kita buat Facebook kami Limbang FM. Dan kita ke BC meda live atau meda live Limbang FM pasti di hati. Jadi pemega jasi kaitan dirim pun manah tu madik ke gaya hari agi bersebun di tu. Tau sama ame bersebun ma kita ampiat magang. Dah dari tinggal tinggal. Jadi Juni band selama lemai DJ Don selama berjalan ke penguak. Okay, jadi nya tadi sekedar pesan ke BC dianjur kita ba Facebook Limbang FM pasti di hati. Lalu Catherine Robin meri emoji I'm listening. Lalu Francis Hanchis meri emoji love. Terima kasih. Kita ke Meruan bergulai dengan kami. Jadi pihak mega Idiko minta lagu lama. Nak lama lagi. Pukul 8 lagi. Pukul 8 malam kita berlabuh dengan program Nadai ke Lama Nadai ke Baru. Okey, kita terus berperinang gau siti lagu Ari Orang Kapiat tu. Adrian Awin, Menantu di Kenggai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: Nama non ngijit ke dari aku, Cok.
1: Eh, kan ngigak program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, Cok.
1: Nama aja selalu ningar radio. Tengah ke tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
0: Jadi bertemu baru kita ke lemai itu peningan semua. Buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Aku dah kena bah ke kita lagu-lagu lama Iban ya. Ke lebih lagi ke rindu ke ninga program tu. Laban bisik aku tertemu ke peninga kita itu tadi yang ia sudah berumur lalu ia madah ke namanya nak ninga ia nak nemu ninga lagu-lagu baru lebih orang lama. Jadi batu peningan semua atau dituju ke ngagai kita ke rindu ke lagu-lagu lama ukai orang lama aja tang kita kerbak baru bisiknya rindu ke lagu-lagu lama maka aku pun meh nya keluar ke lagu-lagu lama. Okey, jadi dikena ngepun ke program kita ba nadai ke lama nadai ke baru terima meh lagu ke udah ditusun aku ke malam tu. Thank you.

Banyak tadi lagu, dua itu lagu pembuka bah program Nadai Kelama Nadai Kebaru, lagu keterubah dari peningat semua, lagu dari Steven Kanang, Enti Besmaya Anang Bulak Kepangan, lagu ke baru dah didengar kitanya tadi, lagu hari ni yang Michael Jeman Umpan Pulai Umpan. Dan cukup mana main lagu keliak ni. Okay, ngumbai lagu ke baru-baru tu nya. Nak mana tang lagu keliak tu tadi, lagu ke lama tu tadi. Nyemetak didengar ni. Jadi garap ke kita kerindu ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru terus ke bergulai dengan aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi kita nangkan ketua peningkat semua aku bisi nyindia ke kita ngau siti lagu Christopher Kri begulai ngau Rokiah Ojek Bulan ngau anginnya di sasi tua sebenarnya di YFM Limbang.

lainnya kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nanti hari 4, pukul 6 malam, nyentuh ngegai pukul 9 malam.

Yasmina di YFM Limbang. Ya, begini kami tadi peninggal sebuah program Nadaik Lama Nadaik Baru lagu Kepeludi. Ianya lagu Ari Jelika Belayang Dinga, lagu Aku Ngujung. Kejam kita kita 8.32, nanti berkunti itu 8.33 minit malam. Tinggal dalam lagi kita bergulai di Sada Ari Limbang. Jadi pemegang peningah ngarap ke kita udah terperindang mulai ngaku ba program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Jadi terima kasih ti lagu Ari Veronica Natasha, Simpa Ndak Bertampung.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan, serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Hanya sampai tadi peningkat sebuah promo berkawal engkau bengkel pengacaraan atau ke MC. Hingga kita ke Rindo. Ke jadi pembataran tau nanti aku iban kena ke diatur ba auditorium RTM Limbang 9 bulan 9 2026, jadi bayar RM50 aja ya. Jadi terang kesilia bunyi ke promo tadi kita tahu medak Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya. Anang medak kebukai pedak me Facebook Limbang FM pasti di hati. Kita tahu kini cara kita daftar atau nganyur nama kita boleh mendadak ya. Okey, jadi terima kasih sekali lagi kita ke Murwan bergulai ngaku ke malam tu. Kita terus berpindah ngulaku ke di tebahku ke sekali tu peningah.

Ya, lagu hari War Rock, lagu kedua penudi kita eh. Jadi dia kena ngujung ke program kita di Sadari Limbang. Lagu ke penudi lagu hari Brian Ming, lagu bersarat nada layak. Jadi ngarap ke kita terperindang. Lalu pukul 9 malam tu lagi, bagi selama kita mendengar berita hari Palang Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketikas penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal ti landia serta bisi penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk reatur ti berkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di bercalai ke ndang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nyam ajak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun adik angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai murang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ingat ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngami ke berjaga ri kena serang bayar bak sungai, bayar taut ke tebing air. Seruran nitih ke atur, seliah ke diri ari mandi, ngintik taut ke nyala lebuh maya lemai ari. Seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur ti bisa dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai. Jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak taut ngenatai ke sebarang report, taut ke minta bantu ari SFC sebarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, terima kasih kita akan mendengar program kami. Okey, Pemerintah Malam Mungkup ya. Malam tu 3/9, malam hari 4. Tiga jam di konti nyentuh ngagai tengah malam tu lagi ngau DJMA atau ke Tiu. Terima kasih kita akan semampai ningat kami nanti hari, nanti jam, hari pagi nyentuh ke lemai-lemai, nyentuh ke malam-malam, nyentuh ke pagi baru di Selampur Menakita Limbang 104.9. Kita ke Diau di Bintulu 97.5, di Seri Aman 89.5, ngau di Kapit 94.3. Terima kasih memanyuh dengan kami secara online mengena RTM. Klik tau ke channel MyTV, tau ke Astro 871 ya. 3 jam jam ke terubah ya, merindah kita engkau lagu-lagu ke udah disediakan. Kita terus mendengar lagu ke dibaik mawat engkau lagu ya, tungkat semangat ya. Kedua lagi Sita Sirai Semina Berambi Uliah Musim Sebun. Apabila kita ke Seminda keluarnya wai sama kena ke Sengkabuang Mua, ngau hidung kita ngambil ke sama-sama kita nyaga pengerai ya. Terima kasih ya. Hingga kami tentu ya, Pemerintah Malam YFM Segulai Sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di Koya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka Koya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya, 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka Koya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nanti jawabnya tadi ya, ya. Rebecca. Bisa istimal gua nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: YFM Segulai Sejalai.

Baru dah meninggal lagori. Darah Helena ngau lagu ya perau miat ya. Okey, siku antara 12 finalis kita ke sama mereka berebut ke gelar champion ACSJ ke-9 ya, ketika diatur di Betung kena ketiga di bulan 10 tu berpalan pada Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan. Ok, agar kami tu kira ke sebuah asal kita yang udah kurang nyamai nur kita yang mindah ya ngemata ke 12 finalis kita ke Limpah Darah Helena bersama ke Romles Walter Wat Rock, kita bersama ke Tanah Berenyang Band Winnie Albert, Baby Chloe, Donnie Lang, Diana Shini, Ika Saipul, Masterpiece Engkau Mawat ya. Aram kita sama sampal mayanya ila. Okey, bakal selama pukul 10 nur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing tang sebenarnya agi berita kita engkau lagu di sada Gauni Travolta ngubat hati rindu. Kedua lagi nginjau lagu Ricky Anderson engkau lagu ya sama ngibun pendiau diri ya. Terus dengar kami di Bandar Kucing, kau di Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah Bob Kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Leka Jakob selalu terkena aku ianya Bob Episus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakob ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakob pasal berbasa ke pangan diri berjakob pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nyak ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah ya runtuh rubuh nakak mah penusah pengrosak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku sergaku
2: Plasa Jurai 635 Pelasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, kasih ke itu dah Ricky Anderson. Suah mengenai kita dengar lagu Bungai Pinang. Malam tu kita mendengarkan lagu sama ngibun pendiam diri. Ya, mai jam kita 7 minit lagi nyuka pukul 10 malam. Ya, sudah mendengarkan berita atau lagu di Sada Hamilton. Enda Ibu Bersulu. Bertemu baru buat jam kedua pemerintang malam.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu Mirawkati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri. Kucing 0.3 FM.

0: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Nanti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar. Basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, gau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jam kita ini terpukul 10 malam. Selamat malam, tinggal kami nak berikan berita malam Mari YFM Iban Kuching kenakan malam hari 43 hari bulan 9 tahun 2026. Tiga kandang endur loji tekat air ngau 13 kandang endur ngandang air di Sarawak Nyadi Palan endur jalai ke Operation Menih Muari. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah inisiatifnya ngebuan tuju dengan nambah tikas air bak tekat air berindik hari gaya hari kemarau. Operasinya berpanggai bak pemisi remang ti engkeman serta gaya atmosfera ti merangsang. Pengawal Menih Muari Ari Megak ngemerat ke pengawal dekat ngurang ke sebun asap tinuntung sekedar kandang menua di Sarawak berbangunnya. Ia ngarep ke Indonesia dekat terus jalai ke atur ti efektif dikenang ngurang ke penyampau tumpu angat di menuanya. Kerja pengawal aktiviti fizikal maya sebun ukai seminang ujung ke penyakit berkaul ngau penanggul ensebut majak nambah. Tang begak tahu ngujung ke partikel ti kamah tamak ngagai sistem seput. Lecturer perkara perubat ngau pakar perubat pengurai Mensa Manyuh, University Malaysia Sarawak Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seliang madah aktiviti luar ti patut diseliah ke ianya jogging, berbasikal, lumbak ngau main serta pengawal exercise ti berat. Partikel alus ke dikalan ngau nama PM2.5 oleh rembus sejauh ngagai lempuang ngau buluh darah ditau ngerugak sistem jantung. Anamit, rabanan biak orang tuai umur induk bertubuh bisik sidak ke asma, pesakit lempuang ngau jantung ti kronik serta sidak ti balat terbuka ngagai gaya kualiti angin ti kamah enya raban ti ngembuan risiko besai. Merindarinya menjemanyuh dilalau ngemerat ke pengawal nyaga pengerai ngambil keulih ngurang ke empas ari penanggul sebun asap. Tiga puluh peratus projek besar tidak berjalan ke perintah negeri patut diungkap ke ngagai kontraktor Bumi Putera. Premier Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah polis itu ngebuan tuju dekan entu ke kontraktor Bumi Putera menua tu belak tulih ke peluang ti besar lagi seruri senggau pemansang ekonomi Sarawak. Kontraktor menua tu patut guna peluang tu dengan cara ngangkat ke penau, penglandia teknikal, penglandia ngatur pengawal ngau penglandia nguasa teknologi. Perintah megak dekat ke kontraktor Sarawak Mansang Ari Company Mit nyingkang nyadi pemain industri ti ulih ngatur projek ti lebih kompleks serta berga tinggi.

0: Pengawas Sarawak tinggal masuk Aum Besai Perikatan Pelancongan Antara Wilayah Asia Timur ke-19 di Cebu, Filipina jadi pelasar strategik dikenal gerembai ke market dagang temuai antarabangsa. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kerjasama menua adaptif itu berguna amat dikenal nampak peluang baru menegak ke kaul antara destination serta mengangkat ke akses Sarawak ngagai market antarabangsa. Nyebegak muka ruang ngagai Sarawak berkunci ke penelebak ngemansang ke inisiatif gulai serta ngerapit ke kaul ngau pilih menua Raban di serata Asia Timur ngau Asia Tenggara. Raban Delegation Sarawak Megak bisi ngatur sekedar Aum Dua Raban begulai ngau pengari Ari Geng Won Republik Korea Cebu Filipin Kuang Nin Vietnam ngau Tuf Mongolia. Aum tu belah nyerungkai potensial kerjasama bak manyuh macam bidang. Di ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4, 3, hari bulan 9, tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pemerintah malam.

0: Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun dera sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketikas penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak membicaku madak rakyat patut nyembuan runding tiblalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikira nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur tim kena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan dipercalai ke ndang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai sejalai.

0: Subuh-subuh pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 ambil ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sida yang meri. Kadang sida yang pun nyebut di mail. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi no kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita ni pun minta berkaban kita tu. Kaban kita tu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anak kau nyebut deh. Gede ke nak kempang kadang-kadang deh. Nama kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y. Ya, berjam kedua pemerintah malam kita 10.19 minit malam. Aku new yang ke setir yang dulu ya ngagai Facebook kami. Nyapa bala kita ke udah temu. Okey, mari komen. Nganjung peminta kita baru komen kami ba fanpage. Uka fanpage. Tang ba page YFM Iban. Ya, terima kasih. Margaret Uncing. MA minta lagi Gu Anthony. Okey, meligai pengrindu kena merindang. Ricky Ribot and Desmond. James Anyang, Mary Bon Martin. Stamos TV Still Love Ngau. Kaban-kaban kebuka meh. Kepsi mending ke perum kita ke malam tu. Ngarut ke sama belakang. Jangan lupa untuk bahagia kekiasi giamai bulan pegari mega. Minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight. Kita berlindah dirimpu kawan-kawan FB Alex Data Binabarau. Apa lambai jumpa selagun boleh masing Ponyfest EP Sindonedi Shasha Manda Emilia Sam Lina Bugis Fabian Tengau semua kawan kengalam. Ngarut kita berlindah malam tu. Tidur jenak boleh mimpi kemana lagi nebah lagunya dalam Romantik Hawaii kita ya. Terima kasih Ronald. Serunya MA minta lagu Ricky Anderson. Ui, dah berlagu ya tadi ya. Kena berindang semua peningkat kita. Terima kasih. Rimbu Julai di Hariyama Plantation to MA. Tau ke Mak Misel berdendingan Nuan. Minta lagu Rosalina Bilung. Kemari ngejam pergi. Kena berindang semua bala bakiah ke malam tu. Ngau kabar-kabar mua buat persiunding ke program kita. Terima kasih. Wati T.E. Kenny Bega di Sungai Pinang, Batang Igan. Malam tu MA minta lagu Edmund Edward. Nuan Bisi Menalon kena merindang semua peningkat kita hingga peminat YFM Iban. Hingga Nuan, selamat bertugas di konti. Terima kasih Catherine Robin berkasihnya apa. Minta lagu lama Ari Jimmy nyaing MA. Sunyi Nadai Nuan kena merindang. Ucu yang beri selamat hari pengadah ngagai Emily Lin Maya. Okey, enggak semua kaban-kaban FB ngarap ke tepe rindang. Clement Ugam sinya pemegang malam tu minta lagu lama hari ni yang Michael Jemat MA kena merindang. Kaban-kaban ke ngelala tajak pun gaya kita bersebutnya anak ngasuh pengrindu kita di Lamun Sebun Sigi Amai. Terima kasih Clement Ugam. Lagu rancang dulu hari Swenson Libu. Enggak lagu yang nyin langit tu tanah. Ya kedua lagi Isali Tubai Pengerindu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

Hai pengerindu ia tumpuk hangat setegar penusah kampung angu sedi benua Indonesia bisi majak bertambah terbang lagi buat kandang benua di Kalimantan Barat ngau Kalimantan Tengah Indonesia nitiah ke penerang hari Menteri Perkara Kampung Benua Indonesia Roger Julie Anthony yang madah kedua-dua bengkah wilayahnya adakan jadi fokus nur sedaya mutar penanggul Kampung Angus ya kalai sebengkah pengawal dekat diatur bergulai ngau Gubernur Benua Kepala Polis Wilayah ngau Panglima Soldadu Wilayah ngambil kantor kepatut oleh diperjalai ke dikenal ngurang ke tikas tau ke pemanyuh tumpu angat di menuanya ya kalau nak kat 1.9 tu tadi tumpu angat di Kalimantan Barat mesti nambah hari 273 nambah ngagal 859 tumpu kalau di Kalimantan Tengah nambah hari 253 ngagal 623 tumpu angat ya okey agar ke penanggul sebun ke mereka antara garis antara menua tu ya boleh diputar ke engkau lengkas okey kita mendengar lagu di pintar peninga kita tadi berkaul engkau

Sebun Mega, lagu Disa dan Niang Michael Jemat, enggau lagu ya pengurindu di Lamun Sebun. Kedua lagi nginjau lagu Wandi Ali, Mimpi Jadi Enggau Nuan.

Ya, lagu di by Wandi Ali, Mimpi Jadi Engkau Nuan. Kadang-kadang kita tidur, kita boleh mimpi ke mana. Baru dekat datai bah penghujung mimpinya nyau terdani yang dengan alam bah handphone kita. Nadai penyadi-nyadi sekali. Akib muam si nyapa kita, sama tugas MA yang minta lagu. Before the next tears drop fall ke kia. Okay, sempat lagi nebah ya. Bak romantika wine lagi jam ketiga. Kena merindang diri impu meh. Kabar-kabar FB, Jessica Itan, Ryan John, Sasha Manda, Poli Masing, Rose and Rin, Candy Jane, Emilia Sam, Lina Bugis, Bibiana Robin, nanggau semua kabar kenglala meh. Kalau ke malam tu, tinduk je nak boleh mimpi ke mana terperindang. Terima kasih. Beri nyalu sinyapa megak. Gaul kaban kita ke sekali tu ianya. Okey, hagi lo dengan angguai dulu. Ah, nyak ya. Roy Kwong, sahabat tugas di Konti MA Majang Besebun. Kami di Seraman ke kia benun dengan Wan. Sambil gawat, terima kasih. Saluma, Saluman, MA, okey. Anda boleh kelalu pansut baluar kelaban ke Besebun ke kianya pedis pala patung harap Tuhan berkat semua kita ke kia malam tu. Minta nuan bah ke lagu Winnie Albert suara lagu kena berindang semua kaban-kaban kenglala meh jauh enggak semaknya enggak kaban-kaban kenglala tebal lagi bala kaban ke sama enggak gawak sebab enggak kena enggak selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Ujang Entering Enter di Kampung Nangka Kota Semarahan MA. Minta lagu Urai Juritan kena berindang semua kaban-kaban ke Lala. Okay, ke sekali itu ianya Lengun and I mendingan kita secara online MA kena RTM klik. Minta lagu kena berindang semua kabar-kabar ke Lala peningat-peningat kita ke malam tu ngarak ke terperindang. Terima kasih mengagai kabar kita. Bye-bye tibu kebenung Pak Rantau Jalai mulai ke diri jam ke dia tu ke kia. Okay, pihak mengagai tuai rumah ngadan ngau Madam Doris di Matang Jaya. Ngagai bus kita Monica Midi kemudian kiri ngerja pengawal ia nyedia macam-macam perkara untuk biaya SCSJ ke-9 kedekat diatur kena ketiga bulan 10 tilak ia but Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan nyak ya sama-sama kita sampal data dia nilai ya. Bus minta lagu Hari Steven Kanang Ati Asai Kena Jaya. Tak sebenarnya mendengar lagu Hari Jimmy Nyaim dulu. Aku Bakal Selamat.

Ya, mulai ke pengingat mendengar lagu lama di Sada Steven Kananga, lagu ya Ati Yasai Kena Jayau ya. Berarti dulu gaya hari di mana kita di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ia malam tu ia dipelabak ke besi hujan bak kapit Kuching Semarahan Serian api megang agi bersebun di sekadar kanandur di menua kita di tu ia gaya angin tungak ke barat gau utara Sarawak ia berpuput antara 20 nyentuk ke 30 km sejam. Pemega tasik bergelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi. Ya, pemega ajaku tangkan ke dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ya untuk bala kita ke berjalai ke pengawak bak kandang tasik kalai gaya sebun asap ke datu ya bisi ngacau tikas penyawah tinjau mata di kandang tasik menua kita ini tebal lagi bak Sarawak Barat, Sarawak Utara, Sabah Barat ngau di Labuan nyentuk ke ngagai hari 6 tu 5 hari bulan 9 ya anang nak berjimat-jimat lebih kita ke ngerja pengawak kita ya bak darat bak tasik keniwai ngar ke semua pengawaknya mujur magang di pejalai ke kita sama-sama nyaga pengerai main musim sebun ya. Javi and Jack juga udahnya kita nyingkang ngagai romantika wine bak jam ketiga pemerintah malam.

0: YFM Segulai Sejalan. Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siti hari Yakob ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
2: betul
1: besai mai pangka arti Yakob tu de pastor
2: betul
1: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sidak ya deh.
2: Iya nang amat laban lebih kita nanti kita nak ada pendirian lah lalu dia kita nu nyak tekar sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitih ke orang ya, bakal pasang surut utai nyak tadi orang aik pasang nu nitih ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Ta'ala. Kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakob kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
3: Lasar jurai 6.35. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

Jam ketiga, romantika wang kita. Okey, 11.05 minit malam. Terima kasih kita akan pergi ke program kami di selampung dunia kita Sarawak Bumi. Kenyalah menyapa baru pendengar kita di FB kami. Rose Liao MA minta lagu Anthony Usan Terpambar. Kena merindang bala anak ya, menantu ya, enggak ucu ya, di miri dia Nisan ya, di Bayan Ulu. Emilia Mary Richard, Indu Kenawin Mary Bon Martin, Sunti, Eni Tinggi, Sojo Somarino, James Anyau, Stamos, TV Love, Bujang, Sinu Ngenang, Eric Jang, Daniel, enggak semua pendidik kita yang kepada tinduk malam tu. Ngarap ke terperindang magang. Terima kasih. Senyapa mega. How many? Selamat malam DJ. Okay, terima kasih. Kesekali tu Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Kena berindang semua pendengar kita ke malam tu. Kena berindang Kabania Lia, Mambang Jack, Andri Stang, Rashid Kaban, Bada Isa, Ibrahim Mat Akib. Ngeraga semua kita nyanyi ke pengerai. Tubuh kita hingga urun yang kita anang kurang ngirup air. Kokia sigi amai. Mami Abau Sinyapam minta lagu Nubai. Jospin Jalin kena merindang dari Pumeh. Engkau kaban-kaban kenglala peninggal kita ke malam tu. Kelebih lagi ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncin, ngagai Intan Bakit, Tunga Encana, Miss Charlotte Liu, Richa Unup, ngagai nombor kasama tugas di konti. Terima kasih Mas Diana. Okey, di Limbang MA malam tu minta lagu Ricky Anderson. Kena merindang dari Pumeh. Dah tinggal ngagai Mak Ya, engkau Jang di Sabah Din, Aidun Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony, Juliana di Paris, Ibu Ayak di Lawas, Marina di Sepital Kedah, Aunty Eva Vincent di Sibujaya, Wati, Kony, Seduati di Melaka, Ngarat Kemujur Magang dalam semua pengawal kita. Ya, terperindang meh malam tu. Salam sayau, salam lelengau, Arya Mas Diana tau ke Bungai Cempaka. Terima kasih. Wilfred Iyim Sinyapa di Bintulu MA minta lagu Ari Lex Kerry Ajan. Kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih dengan Genuan Kekian. Terima kasih Wang Eni Tinggi minta lagu Linda MA. Kena merindang Alex Delta Binawata Baro, Margaret Uncing, Shasha Manda Bulan Pengerindu, Mami Sulu, Keliang Temawai, Datin Sulungga semua kengalam mengharap ke terperindang Ringo Junior mega. Habis ini apa sempat lagi tebakan lagu hari Richard Lee MA Aku di tempatnya. Iba Binson di Sibu Jaya MA minta lagu Ranca Ari Juyaya Ngapuang. Lalu aku kena merindang kabar-kabar FB Sidak Syasha Madang, Bungai Cempaka di Hospital Limbang, Meriban Martin, Ibrahim Mat Akib. Gau semua peninggal kita hingga harap ke terperindang. Nora Pilih mesinnya pemegang minta lagu Steve Shigan MA. Kena perindang semua peninggal kita ke malam tu harap ke semuanya semampai gerai serta terperindang. Lagi Steve Shigan merindang kita ya. Romantika Wai mendek lagu hari Uji Rashid. Semakin hari semakin sayang. Sekali lagi The Kerunggau Phyllis Sempekat Pengerindu.

Segulai sejalai Gawai FM, bab program 34 Surah Nyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandik jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Ya, tampung baru romantika wang kita ikan malam tu ya. Okey, ngenang senentang sebengkah penusah kesinya di menua luar ledin. Okey, sebuah kapal kargo Turki karam di kandang tasik Marmara Negeri Istanbul. Udah ya ke belantangga sebuah kapal tangki ngujung ke 10 kru kapal Hagi Bedau ditemu ya. Nitiah ke penerang hari Direktorat Maritim Upis Menteri Pengangkut Menua Turki kalai penusahnya nuntung kapal tangki tipuang ia ke belantangga sebuah lagi kapal kargo ke ngundan kira ke produk besi ya. Okey, kalai ngujung ke 10 kru kapal Bedau ditemu bab penusah ke nyadia dini hari ya. Kalau sidaya terima kangau ngenyit bekal ngap penusahnya pukul 3.26 minit pagi ditetap ke 10 ikut sedak ke depan kapal ke karamnya ehnya peranak menua Turki empu ya siku kapten 9 ikut kru kapal kalau operasi ngigat ngau nyelamat benuang cakah di pecalai kalai operasi tau ke bot penyelamat datang ngagai ndur penusahnya di orang pukul 4.10 minit pagi udah ke nerima kangau kalai kapal karam tu kapal kargo ke karamnya ditetap ke tenggelam nyentuk ke penyawah ya 9 meter penalamnya utai ke nyadi di menua luar dedin ya. Kita lagi berperindang kau lagu ke disedia ke hengkap ia program kita Romantika Wang ninting hari 4 bajam ketiga pemerindang malam kita nginjau Gwen pemerindang kita kau lagu ya Sanggup Aku.

0: TC. Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, segera temu pemilihan malam lagi tahun mendiang ke Timang Kremata Awas 12 hari pukul 6 pagi. Okey, singgah baru di FB kami Nita Sapit Kandau MA. Sama petugas malam tu Barumah Bagus Pelasu di Roban Mendiang Nuan minta lagu Andrew Sen Ngalai kena merindang semua kaban-kaban kenglalam eh ya ke jauh atau ke semak ngarap ke terperindang James Pengiran MA minta lagu Want Rock kaban sampai mati kena merindang Putra Borneo Pita Tinggau Ku Jam Jupas lagu Donny Lim Ang Tian Kiat Stamos Stevie Stella Ferijang Daniel Indo Kenawit Alex Alberto Donaldson Baro Dua Nganoga Selamat bertugas di Konti MA Shasha Amanda Nyak Yosi Nyapa yang minta lagu Jacqueline Johnny Aman Nanda guna ngetan lagi kena merindang kaban FB Iba Binson Mary Bon Martin Ngagai Sandy Ann Jenny Ben Annie Mead Emilia Sam Stamos Tibis Your Love Dublin Kebaja CMS Fred Bulan Pegari Fajar Al-Siddiq Ngagai Akimuam Peter Tingkau Kujang Ujang Enturiang Bibiana Robina Indai Lubo Clarence Midan Nenek Beatrice Ngau semua Peminat-peminat grup Peminat YFM Iban Kau kia ke malam tu yang ngarap ke terperindang Jangan lupa untuk bahagia Sigi Amai James Nuing MA Di Betung Kau kia Anang Kelalu ngarap Mensia Seminat Nemu Merambu Tang Petara Tinentu ke semua ya Sigi Amai Minta lagu nak merindang Kabar-kabar Grup WhatsApp Kelas Mat St. Augustine Betung tahun 1977 Subak MA Kokia Ngau kaban-kaban FB Okey, minta lagu kena ia merindang kaban-kaban di Betung Megak Okey, ndaklah diseliah ke sebuah tu ya Nyau majaknya di Megak Kokia Sigi mengharap ke penanggul

Pengiran, Emilia Sam, Valentina Polo akan sama Stevie Still Love apai lambai di pas lagun. Enggak semua kawan-kawan kang lalameh ngarok ke terperindang Boniface Joe. Benung ningan wan tu MA kokiai minta lagu kena merindang semua peninga kita ke malam tu ngarap ke terperindang mujur dalam semua pengawak bersambi meh ngarap ke semua pejalai okey pengawak kita nya mujur magang diberkat Tuhan. Terima kasih, amin. Richa Unup bersebun ya gayari di jalai simpang semuncan MA minta lagu todi. Sebab sumpah masuk neraka kena berilang kabar-kabar FB ngau semua bala bertunggal kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh ngarok ke terperindang magang mendengar lagu di pinta peninggal kita tadi lagu Eric Clapton ngau lagu yang Wonderful Tonight kedua lagi ngau rahmat di sini kasihku abadi dalam program kita Romantika Wai 3009 tahun 2026 kita akan rindu hari pengadas hari tu. Bersama ribuan anda, panjang umur, murah, jeruki.

0: Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, yeah, pukul 11.37 minit malam. Okey, nyonggenang senentang skill NTMA, nerima kangau hari nombor yang tak dikalanya, setiap yang tak disawat ya. Nantinya bala kaban, bala suku juruk kita, tentu sudah ada nombor mesej. Nanti bersih utai ke dekat di kerandau ngau kita ini. Kadang-kadang nombor kena dikala, nyengkau nombor hari menua luarnya kapak akan nyawat ya. Anggap kita ingatnya di mangsa skema. Okey, terima kasih ngagai pemain regu campuran profesional menurut kita Goh Soon Huat ngau Seven Line Jeremy. Sedua itu dah mujur nyingkang gagai main quarter final Master China. Sari itu tadi ya, pemain berranking ke 11 dunia tu bermain dalam straight set mujur ngalah ke pemain dari Jepun Akira Koga Natsu Saito ngau pemutus main 21-14, 19-21, 21-10 dalam tempoh main 58 minit ya, main ke diatur bau Arena St. John. Okey, terima kasih ngagai sedua ya, ngarep kemujur nyingkang ngagai main renggat semi final nangkan gitu ya. Kita lagi berperindang kepada Romantika Wai. Malam tu lagu ke udah disediakan, lagu ke disada menalan band Selamaya, ngarep ke pengrindu kita Meruan Lekat Belamaya ngagai kami nintiang hari nintiang jam merindang kita oleh mega didinga secara online RTM klik channel My TV tau ke channel Astro 871. Kedua lagi kinjau Robbie Williams ngau lagu ya She's Is The One ngau kami Romantika Y pemerindang malam Y FM.

aku Diana Shini. Terima kasih Labang Milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

Yes, dengar lagu di sana Robbie William. Okey, kena merindang Tuan Budit. Sementing ke program kita Benomba Simpang Sepau ke Kia. Selamat malam Tuan. Okey, nyapa peringat kita Jeremy K. Okey, Mary Nanta, David Ikun, Putra Borneo, Piamiga Anita Nawai, Sorjo Somarino, Dublin Kebaja, engkau Alex Delta Bina Watabaram ga. Okey, engkau semua peringat kita. Kepada nganjung komen kita, peminta kita di FB kami kena sempat dibaca malam tiba. Terima kasih laban ku dah bekali engkau DJ MA ba lubang ribut ya. Okey, agar ke semua kita nya udah terperindang engkau lagu-lagu ku dah disediakan ungkap ya malam tu. Pemerindang malam 3 hari bulan 9 yang nak berasai pagi lah. Nyau ke hari 5 aku kita 4 hari bulan ya. Tapi yang harapkan semua pengawak ke di kerja kita nya mujur magang nitiah ke diniat kita ini. Okey, dua lagi lagu ke dirintai ke aku ungkap ya. Pemerintah malam kita Romantika Wai ke malam tu. Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi, lagu ke disada Anthony Usan. Engkau lagu ya terpambar, engkau lagu ke penudi ya. Lagu disada Steve Shigan, Berbara Api Dendam. Terima kasih kita akan gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak, Bumi Kenyalang. Okey, sudah tu lagi kita mending ke Timang Kerbak Tawas untuk ke pukul 6 pagi. Pagi lah ya, sedang program kita dibuka baru Penggerak Pagi 6 hingga pukul 9 malam. Okey, malam tu berlelak ngawati ke Cukowi Lantang Wai, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita nyak dani ungkap ya pagi lah 4 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bakal sama mega agar okay, kita semuanya ya, jangan lupa untuk bahagia.

Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai murang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak berlebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

menang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit kau tu.
0: Nampak duit nadai tu pergi kan? Kita kerapai dah pergi tu ke Medai lah.
1: Nadai, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Ini nama ke sedua adanya. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Buka Ismina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke Runiang. Anang tak berbunyi, nanti mendak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam City of Peace, tentu menyuh buah rundian siku-siku tidak sama dengan rujar pengawal. Siku madah tu mana, siku madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundian pangandiri. Yang kak rundian orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiannya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai korang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti korang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak dulu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejarah.

Mario makai utai manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity lebih hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit mayo gulam gak tau ngasuh anak mit ngelik tacak gerama ngemerangka gaya penyewa hidup tiba penerai kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irun baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai jaga pemayu gula sesuduk teh pan umas nanti kurang yang mana tangan ti nadai sekali nya mana haji.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, boleh main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, YFM.
1: Penyakit tengkulati tak kuat sakit jantung semengkah hari penyakit pemaduk mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyeliah ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk serta jaga pengerai rundia. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.
2: Maya kabanyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ka untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia gak nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggawai FM.

Apa Sheila Jer? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Aku Vanessa Mering. Dunia kemaya hari tu, media sosial berguna amat kena kita yang gigap penerang gaul berita ke pemadu baru. Nyalai anang mudah share utai bak media sosial.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang mayo orang ngaga diri, ndak nemu. Enti udah ngutang.
2: Enti beda wisi duit kena maya. Padah dulu maya kaya kaban.
3: Orang ke diri jauh kita nya, sigi lembah kau nagi ya. Kaban ndak nyamai hati ngai ke kita ringan. Pesan bayar utang kaban tu, ari kami.
4: Wey, ngau, wey,

0: Alay, kita na patun mada kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manalan mo, ating mensya, to na mo buruba. Nanti sida bisi ati jay, sida uli nga gautay kanda mana nga gaya kita. Siti agi, anang ka pasod kamu tamat, baka numo tingki, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya mudah ditemu orang. Pesan to, hari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Wangi mai ya senaram sarita. Kedah di pisin buat anyo piak ke kiba. Sigat mai ya senaram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna seluam. Sigat mai bakar Ricky Andrews.
2: Siti pi.
1: Ya sigat, ayah senera. Kangun teh indop ya.
3: Nemu, nemu mai di enteron. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisik terpinta nonton eh. Nggak kala-kala nomu jaya nonton sigat.
1: Aku kebendar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang ke terbaik-terbaiknya.
3: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kena beli belum kabang diri di kalindian lagi.
4: Sejam udahnya.
3: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah ya. Kamu mau tayaknya.
1: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kan nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemerintah satu bas sekolah tembawai kanyo.
3: Nanti ruang. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggau ngakai kopi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
1: Lagi ya, ke tindu. Pada di kaki aku tuh terlihat baik. Aku tuh terap dan ibu main bengkalan tadi. Pada di pala aku tuh nyumbe desengan ini utai itu. Lagi ku beli.
3: Nanti ruang. Lagi kak minta utai ngakai ayak di tuh. Bebungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
5: Ingat bala peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal entirung. Jaguk manis saja, nanti bisik utai dipinta.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Hei, nama teh kada dulu tu. Nama tu akun Facebook Stephanie. Aki saya, aku hack dulu ah. Nama teh tulen. Tahun tu aku ngasai ke kabarnya baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawade? Apu, anak hack Facebook orang di setuntun.
0: Bah, ketika kena hack, berada. Ya, aku ngasau telah lengah, nak ada lokal. Tau, memangnya kita maju ayah.
1: Tunggu ya, lagi ngedik nak lokal. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.
3: Statistik bandang kepenusah bepadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Anangan sesemak.

Jaku prangsang kitai kesaritu, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebala mayu nanti kita dekat bejalai jawa. Bajak kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Ngamis bama orang dari benua Afrika, timandang ngay kita, pemesai reti kita, segulai sejalai, ngereja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerejaya ke diri. Engkau amat sekedap pengawal tusah dekat debagi ngay orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetepegah ngay kita, nanti kita boleh nembuk ke ia, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pengelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, bergempung, betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu, laban kita mensiandang terlebak berhidup, bekaban, berjalai seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisik gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, pengawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngai lagi hidup sekunsi. Payet tau ke manis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasi ke jaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari elok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat bala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan, merkat

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pihnya basah, ni perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang per radio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu kari namanya gawak jaja. Nadep kari dia di rumah.
0: Alam bunyi nyak nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit agaknya, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nar ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamuk Aedes, tahu dikelala kita dengan curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebandur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuatin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gantung keriau nur kita diau. Nadai Aedes, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak ku aku tu tadi. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tu tadi, nuan tinduak tu tadi.
1: Nyak
2: kini ke mandang ke ulah nun tu tadi bekenya.
1: Ya, bekenya ke peninduak nuan, bekenya meh.
2: Ulah mana? Enggak aku nemu peninduak
1: bekenya. Bekenya ke peninduak nuan, bekenya mau ulah nuan eh.
3: Anda nak mandang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

aku perangsang ke sar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan peringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Peringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Perinduk tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layak kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang ndak kamai kelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tak ngujung ke kita terberunsak. Ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu tahu ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tahu merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tahu ngasuh isi kita buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat tahu kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti berdengki ngaw pengandiri. Ia seminak mai merinsak ngawati ti tusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki.

Kita endang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam jula ati ti mulia agi. Inya belajar ngampun pangandiri. Beri peluang mengangai pangandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pangandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: teknik ini. Terus ke pengendo kita. Bye.
1: YFM, segulai sejalan. Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem, nyau maca balat. Arameh sama nagang penyakit tu aring rekai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bang Malaysia,

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta seput nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul, betul.
0: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikenak kita nagang tau ke mutal ke asai ati tik kelalu ringat tu.
1: Au. Oh. Sekedak prinsip tu ulih dikenak kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita nagang nuwo tik sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai tik ngelinginya engka ngembar rundiang kita tadi. Nagang nuwo tik sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Bak pengawak tik sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay aja laku ya. Okay. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Dia selepas main kereta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya.
0: Amat.
1: Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala. Roh pemayaknya. Bisik datang ngai dia penghidup kita. Roh pengelikuannya. Pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai itu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya bertakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasuh Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna-runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, buat kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri enti kita bisi ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Lasar ndul bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: dia gak betah itu nih. Habisnya dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kolaban di jap.
1: Iga gak. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya dinyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kue head attack, heart attack. Salah hari masuk session 34 kanun keseksaan di jap. Nemu rek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala meda orang tepada amba mua aku sekali. Empai kala sedap parai bejako ngaku. Umur aku tuh bejako kau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Ente salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jeluga gari tuh, hah?
0: Nih tau kok deh.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jam. Innovation terbaru hari aku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irau lagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manua portable.
1: Kenapa utai kagak ada nyau mudik hari itu nade kalau masih adunya kedebab langit tu nemu jeluh kepada itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya katanya kau nak ketawa nyau. Nyau kau dengar dia memanah jago kau nyau tau jago peran saya apa dah begitu itu isha gamal kita kembali nyau tang enang ngapun dia pun dia kita sekali siapa kita gagal bakal itu ngipa ke gamal limpu kerungan manual tau
0: you jam ah you don't forget to remember you jam ilah dia mudah jam itu utai ku tu udah nyadi
1: ya kan tadi repeat udah nyadi.
2: AM.
1: Hei, tekenyau. Hei, lawa mai deh dia tau nah, sumbang senias udah maju. Nyau jari yang mai deh pulang ke rumah kuda aku. Yang pada mai gak dia buai batu nyau.
0: Ukai lawa aku tuh jap. Cang, nyameh. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Sidari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 igi kerungan manua portable.
1: 48,000 igi? Wow, amazing.
0: Nyak baru sidari Filipin. Pernah ogen dek ku nyebut sidari Bali, sidari Timor Leste, sidari Papua. Ngau sidari sampun tebun perbising udah portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuanya. Entai anak uliah di kerja di siko nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uliah di kerja di siko nyau. Aku pandai tu nak dai gantung bisik mawa. Akhirnya tu sapkun mimit meh ngagai tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ke nemu gede ni jap. Baru aja anak ti ku tu madah ku tak kembali di projek ku tu jap.
1: Amanya nama projek yang keterubah tadi staff kuat dia ku nyau.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku agai di jap. Dia nya ngasuh di ngiga puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Balak di ke baruah kaki di atas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. Anda sekali-kali mantah tingkah. Laban yang dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji. Saja yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna. Saja yang sarak seminak rangka. Nemu-nemu sama kita. Understood?

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong.
1: Amat tuk manah nak. Now, tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu terkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinjau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak ngatai ke penghidup, ia nak ngatai ke berkat, ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak tik ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiarila. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak tik bisik-bisi, peranan ia mega tik jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bar ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bar ruang biliknya. Nama tu kena bisik bar ruang biliknya. Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh Begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak Roh Pengerindu, Roh Pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now, laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depedak ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak di luar di DNA lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar untuk berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Min tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa genunu timenya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama gak kan ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan ye gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu? Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Ye, ngan mo ke diri genuan tu. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nade dengan suang nyumbo bujang. Laban nama bah ngeluso, ngeluso nemu di buruak siku. Ngai betebah ku teh pedak aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutup sai. Nama nama ku buah ku suah ngadung ngadu ke teh tisi rumah tebas ku teh di tu tuno ku teh di tu. Ah, mo de?
0: Okay, pia ya ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betuno ku teh seneka hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi teh kenuan yang tadi nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, nu jelu pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betunu ku tai uras beketo. Urang ukai bisi meganya ku tu. Delica de kelemain tu. Nya tu cangku ambek nuan, te nuan mai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tu guang kenuan dalam api kemau nya. Nolong aku nuan, ai tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan aya, takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut kenuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000 jail 5 tahun? Apu, nada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik kai gagak nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya pi kemau tu. Jempat diga jempat puji dengan wak aikin. Jempat.
0: Pengawak betunu ke uras neka ati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tu kelebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka ati, ana nganti semua utai rusak maga nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan Gangnam.

0: kajian Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hashtag nimm die active dir du. I'm the new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss. Ule dia kita, Nintendo Ari 2. Malam minggu peluang bertemu empat lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmina dua tali je nang sigi kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kena.
0: Akai.
2: Tak ke bajet? Nah, tang mana dia tak kaya.
0: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.

0: Ya, Nang Ahmad, nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok deh. Teknologi tu tadi nanti dikenak kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikenak kita kena cara kena betul. Tentu ya, megak mereka utai kena betul ngaji penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi ukai semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimiat terpelabak ke
1: ya Nang Ahmad semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya
0: ya.
1: Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tentang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anak ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage ngamik ti kesalah dah. Ya, utai ti ngerusak dah. Ya, laban utai ti ngerusaknya, nyatu nyadi ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan, kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh
2: mantuk. Aku dah mutus hati, nak tojak penghidup Tuhan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, naik apa yang naik, indah balam nyadik, sama-sama, mendiang kukul.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau sili agi kini nama reti leka jakuk tu bak konteks pengarap Kristian.
1: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengarap siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadai erti tu. Kita gagal enti menda orang labuah, gagal kita enti menda orang jatuh. Nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaia 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut Indonesia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke

0: mengenai bersari-sari berpasar ke sukut penghidup atau ke ajar orang Kristian.
1: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
2: Pagi Rewind
3: Badok bola. Nyak kebahanan bola sih.
4: Ya harap ke Badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah patut nadai dalam pengidu dah ke suap bola
3: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
4: Ya.
3: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah hudu mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
4: Ya padah bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
5: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

Pengerah Pagi YFM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampai. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar, bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudian menyutup. Seduaya sama lurus di mua Allah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peninga kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari tu. Jadi orang ke kumai seduaya ba ayat tu pagi tu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang baka pagi tu tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth nyo majak semajak belubah-lubah umur nyo majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau bisi tubuh tau ke bisi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita seritu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiket yang medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawa siku inai ndang pengawa inai ngelindung rayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nada lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan baka ke dia tu mayu benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya ke ngayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi menyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badiak kita mendak bala peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke indu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak guna ke uliah ngelindung bala anak kita. Ada sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tak benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita ke bisik. Jadi kedua terkulit dipelajari kita hari itu. Kita ke inai. Bayak ke kita gawak atau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita boleh ngelatih bala anak kita. Bisa sekedar kita kena tunggal. Uka reti nyak tengok pengawaknya. Nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi. Nih bila peninggal. Mangah. Serta nak ngasih ke Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Untuk kuliah pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke. Kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita lu ngerja semua ke badas ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bakal Elizabeth semuanya kenyadi Elizabeth oleh nyadi bagi kita.
nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai, nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan, lalu minta sop dari Tuhan, ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa, belajar bertuai kia, lalu ngasih kadat ya, dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala, apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pengelit hati Tuhan. Engka sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engka sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada saya ke perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Nuan ajak meh nur kami mangai, nuan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami, kelebih ki bala inai. Sekali ka sida inai tunggal to kukai, saup sida ngana kuasa nuan Tuhan, ngambil ke penghidup sida di dunia tu, penuh laban berkat ada nuan, nya dia tu nyentuk ngage pengunjung gila. Dalam nama Jesus kami bersampi. Amin.

0: Ya guys, 9 pagi.
1: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
2: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
3: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung. Ijau burung kanyi umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ketidak bujang, bala tidak laki. Umai kekitai desai, balat lantang hati. Keban kekitai langgang, 30 hari. Umai keudah rangkai, kayu lama mati. Kekitai nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru kita nunu ngintai kae mimpi nunu ga bawem manah anang belah tapi kita ngiga pamakai ila abis mati sungai ti panyai jalai digaga titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi nyak sengawa ngenak nadai jalai mati tu benaka jaku ngajak megai api kita getah perah gawak galantang hati gawak ganda lama asa minak seketah hari. Boleh ke duit mimit, kena beli roti. Bekal gawak nugal laki. Kena ke beli lawak, manuak ke ngau babi. Tik ke bisi lebih, pakai dudi hari.
4: Kami, Nuri dan kita, mimpi hari, bermacam lagu.

Okey, lagu Ari Remjana ya. Kalih ke pulai. Umai jam kita pukul 6.24 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito ya. 4 hari bulan 9.2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih ke kita kena udah tumu angka Dani. Kita ke dekat berjalan ke pengawal ke Sarito. Kita ke angka dekat nurun kawak ke pagi tu ya. Nyarap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru Sarito. Lupia muka harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mucur di pejalan ya. Okey, jadi ba awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. Kita bergolai dengan waku Sam. Ba selama 3 jam tu lagi. Anda bakal selama tusun program pengerak pagi kita. Ba jam ke 2 ya, berengkah pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke diterima hari bala peninggal. 7.30 pagi, nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai program 2 pagi wai. Lebih si topik di baik bala peninggal ke pagi tu. Ini ke tusun tau kerintai awak kita ke pagi tu ya. Jadi berperinang dulu kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia kediri dekat ngatur pengawal Sarito. Yang muka engkaunya udah berantu jalai muka ya, ke tumu driba Arab ke berjimat ke pagi tu ya. Riki Anderson Bungai Pinang.

0: sebut nyam majak balat nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kita ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Sibu 87.6.

kasih Minda. Saya harap ke sama berjimat ya. Lebih lagi tunggal ke barat, tunggal ke atas menua Sarawak tu lagi balat bersebun jam ke dia tu lebih lagi di Kuching di tu ya nitiah ke penerang ke di peda aku ba website APIM ke pagi tu baca IPU ke pagi tu agi 280 di Semarahan 258 di Serian agi tinggi ya baca IPU ke pagi tu 485 di Sri Aman 252 di Serikai 181 di Sibu 174 ngau Mukah 169 lalu di Bintulu 160 nya baca IPU ke Pemadu Paru ya ke dikeluar ke ba website APIM atau ke ba opis rampak menua ke pagi tu lalu ke pagi tu aki berkabut diumbak ke ngau bersebun ngujung ke sekedar jalai kita tadi apa sa di peda ya jadi anang maka kelalu laju lebuh ke mai kereta kita lapan kadang bisi perengka pengangkut kemit baka orang ke bermotosikal orang ke berjalan kaki atau ke orang ke kena basikal tadi kadang nak untuk di peda kita ya diharap ke sama-sama nyaga pengikut kita yang pun lebih ke driba tumu pagi. Okey, lalu pengawal kita ke mutar ke penanggul sebun tu ke lai kemari mereka rengat ketiga di Sarawak udah berengkah di pejalai ke pengawal menih muari ya kalai kanan dur ke di tapat ke andor menih muari itu ianya tunggak ke tekat batang air di Seriaman sebedau diterus ke ngakai murum ngau meka bakun di belaga ya atau dikena nambah ke air ba kandang tekat air ngau meka ba kandang dor ngandang air ya di menua kita berindi hari ukai semina kaya hari kita ke bersebun tan meka kaya hari ke kemarau jam ke dia tau ya jadi sapit premier Dato Amar Douglas Sugahmas madah ke pengawalnya di pejalai ke nyentuk ke pegila 5 hari bulan lalu pihak mereka perintah menua Sarawak mereka ya udah minta pemendar ya kalai pengawal tu dikarap kuliah diterus ke nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu ilah ya lebih lagi napat ke kanan dur bak tekat air ngau mega bak 13 kanan dur ngandang air bak 5 bagi menua di Sarawak ya dikena nantu ke air cukup ke guna rakyat di menua tu okey jadi pengawal menih muari tu di pejalai ke begulai ngau sekedar agensi kenyang kaum Natma APM, Met Malaysia, JBAP, CCAM, PDRM, Sarawak Energy Berhad, Sarawak Metro Sdn Bhd, TUDM, Tauke Sedadu Langit Menua Malaysia, Sedadu Darat Menua Malaysia, Ngau Meka Unit Penglikun Ngau Penderit Adat Sarawak UKPS ya. Okey, jadi kita sama ngarap ke ngau pengawal menih muari tu.
boleh mutar ke penanggul sebun di menua kita ya. Laban kita sama nemu maka nyau minggu baru maka balan biak kita nyau dekat sekolah baru. Kita sama ngarap ke nadai penanggul ndor kita berjalan ke pengawal ngau maka ngatur pengawal kita ya. Laban sebuan tu mayuh maka nanggul kita ke berjalan ke pengawal ke Tegal pengerai kita ya. Okey, hanya tadi maka berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita ya. Okey, terus merindah kita ke pagi tu peningnya. Selamat pagi. Kita akan ke nadai mindah sarito dia atau kaki pemisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Kita ke Bukai Mengka nadai mindah. Selamat pagi. Terus mendiang ke YFM.

lagu hari Linda ya, Repak Pantai Jalai maka lagu dia kena merenang kita ke pagi tau ya. Munyika ko tadi ke besik kita ke udah berantu Jalai, tumu nurun kawak ke pagi tau tau ke

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, bisi ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: Jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, jadi tu ngenatai ke dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu dari tuai rumah Dana Ana Adin madah ke ngeta sulit yang apa ya inya ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya, ke dekat diatur inya nguan daulit malam pagila 5/9/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Nyedi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu, Bintangur, Bawang Asan, Sungai Menyan, Sengan, Rumah Bajai Durin, Kertau, Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Nanga Salim, Ranan Kenawit, di Kucing, Miri, ngau mega kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Adin Ana Limbang ke dekat diatur pagi pergi lah pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Suzy Ana Idin madah kengeta sulit ni yang apa ya inya Idin Ana Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jini Sungai Semuruk B berkenu Miri ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Poi Kenawit di Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan kabokai kena ulih di sebut di Tomagang. Kalai pesan tu tadi madah ke ngetas ulit niang Idin anak Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 inya pagi pigila ya ba rumah Sidampu ba rumah Jini Sungai Semuruk Pi berkenu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya ari Thomas Imuang anak Jawi ya madah ke apa ya Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba rumah ba lot 2998 lorong Ketapang 9 pes 5 Tudan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung, Kelampau, Cangkul, Tinti Lalang, Seri Aman, ba Rumah Ngindang, Satap, Sekurung, Taman Tungku, Senadin, Sungai Keruh, Ngkelili, di Betung, ngau meka kaban belayan ke Bukai. Ya. Jadi penerang ke Silia lagi kita tahu ba telepon ngakai Thomas Imuang pu ba lumur 014-582-8835 nya tadi pesan madah ke Jawi Anak Unggi ya Jawi Anak Unggi udah nadai lalu niang tu di Sengai ba rumah Sidampu ianya ba lot 2998 lorong Ketapang 9 pes 5 Tudan. Okey, pesan ke Bukai tu peninga kalai pesan ke Siti tu ari Nuya anak Sinda madah ke Indaya Sinda anak Adiah ya Sinda anak Adiah udah nadai meka lalu niang Sinda anak Adiah tu dekat di Sungai Palamayu malam malam tu lagi ba rumah sidampu inya ba rumah Bennett Jumat Sungai Kelawi Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila hanya dipesan tu nuju kaban belayan ba rumah janin setuan besai rumah belabu ada binyo Sungai Mas ba rumah liau suai rumah belili ulunia rumah dika sungai ane kaban belayan ba ulu arip sungai arip semanu ngau kaban belayan ke bukai jadi penerang ke sili agi ya kita tahu betlipun ngakai lumur kusung 1095-2324 hanya tadi pesan madah ke Sinda anak adiah, Sinda anak adiah udah nadai. Lalu niang Sinda anak adiah tu dekat di Sengai Palamayu malam atau lagi pak rumah sidampu. Inya pak rumah Bennett Jumat Sungai Kelawi Tatau. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari sebia anak hujan. Madah ke pengawak semiang berkat kergang niang buda naik jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah sidampu inya ba rumah Maureen anak Michael John tebar batu lintang undup hanya dipesan tu nuju kaban belayan di Kuching Seri Aman Semulung Tuba Merebuang, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tandu, Munggu Demam, Purai, Paku, Sungai Rebu, Munggu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Ngau Kaban Belayan di Indonesia. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu berlipun ngakai sebia nak hujan pun. Bak lumur kusung 1-3-6-3-5-5-3-7-8 jadinya tadi pesan madah ke Semiang berkat gergang niang buda nak jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi pak rumah sidampu ianya pak rumah Maureen anak Michael tebar batu lintang undur. Okey, pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Ya. Udah terlagi nampung maca pesan ke bukai. Lagi merindang peninggal ke pagi tau. Aku hari Stanley Bayang merampau ke pagi tau.

bawa awak penerak pagi agi macam pesan ke bukai ke pagi tu ya. Jadi pesan ke sekali tu hari Jospin dengar madah ke ngintu 100 hari ke niang anak ya Felicia Cleberson anak pandi ya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Maurice merindun lubu antu. Jadi penerang ke sili agi berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jospin dengar ampu 019-816-8170 tau kenuju Jen Easter Edward ya 016-887-1569. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Nur madah ke ngintu 100 hari keniang Felicia Cleberson anak pandi ya tau ke ucuk Doli Bayar ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah Morris merindun lubu antu. Jadi pesan ke Siti tu hari jelita anak Wilson tau ke inai lenya madah kengeta sulit niang kiai anak tinggang ya ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Serata Ndor madah ke ngeta sulit ke niang kiai anak tinggang ya, ke dekat diatur pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah Watson pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu kalai pesan tu hari James anak Jalin ya madah ke ini sida inya Siman anak Unggan Siman anak Unggan udah nadai ya lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi pa rumah sidampu inya pa rumah Indi Luau 1 simpang SK Nanga Luau Julau lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai James anak Jalian berlumur 013-599-8090. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan rumah Panjai Nanga Raya Nanga Ijit rumah Liba Buak rumah Ramba Penyangkai Akai Rumah Pakar Ulu Mawang Bala Ba Ubit Batu Lima Jalai KGD Cigu Wilson Ba Nanga Kota Julau Ba Sebaya Balingian Rumah Rebayah Lubuk Pasar Tatau Sida Konselor Janting Sebilik Ba Sepupuh Nia Di Lambir Steras Julau Janet Ba Rumah Ngelambai Gau ba rumah Bacau Rantau Kuyang Mujuak ba rumah Banyan Rantau Rosak Rumah Hikih Liuh Duang Rantau Pita Sepemanjai Jalan Tabai Julau Gau meka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang madah ke Siman Anak Unggan ya. Siman Anak Unggan tau ke Indai Jalin udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu ba rumah sidampu nya ba rumah Indi Luau 1 simpang SK Nanga Luau Julau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey lalu pesan ke bokai tu peninggal ianya pesan hari Juliet Tebari anak Unil
madah ke ngeta sulit niang unil tau ke sumpi yang ane latih ke deka diatur pergila mega 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah julai sungai menggeris rumah buau sedih rumah tuni nanga padih betuang maja betuang panjai rian batang penurin ngau mega kaban belayan ke buka yang ke nda boleh disebut di tomakang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Juliet Tebari balumur kusung 13805 54486 tau kenuju Wendy Mundat ya kusung 111 996 395. Jadinya tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang unil tau ke sumpi yang anda ratih ke dekat diatur pergila 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, pesan mega ke BC diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okay, terus merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu ke Dibai Anthony Usan.

Okey, lagu Ari Anthony San ya, Nda Uli Haku Ambo muka dikenal merindah kita ke pagi tu peningah. Okey, 7:30 pagi terlebih nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau lagu Ari Marina Jara ke pagi tu, Bujang Hulu Sungai.

Maya ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

FM。Ketua Batu Batang Berita. Sebun asap. Kedatai ke report dilengkas tumpuk angat ngagaraban berkuasa. 90% operasyen menih muari mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi tik setimbang mutar empas berubah klimat. Selamat pagi, pukul dengan aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM ke-4 hari bulan 9 2026. Udah tu lagi isi berita.

Operation Meniah Muari nda uleh nyamin mutar ke Penanggul sebun asap engau penuh. Sapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas madah nyak ketegal sebun asap mega bepun ari penata asap engau tumpuk angat ari luar Sarawak. Dikena mutar ke perkara tu, mensia mayuh dilalau ngetu ke pengawak Nunu serta lengkas ngeriput ke Kandandur TBC Angus ngagai raban berkuasa ngambil ke pengawak ngerara api uleh di pejalai. Bak perkara sebakar, dia sebuah bilik operasi udah ditumbuh ke dikena ngujur ke timbal pengawak ungkup sebana bekal air di serata Sarawak serta atur tipatut di pejalai ke dikena mutar kenyak. Atur pengawak bersepadu tu dekat ditegap kagi dikena nentu ke sumber air uleh diatur ngau cara optimum serta utai ke diguna rakyat Sarawak meruan dijaga sepemanjai timpuh gayari angat ngau musim kemarau. Atur tumu serta proaktif udah dipejalai ke perintah maya napi gaya hari kemarau, kurang hujan serta risiko kualiti angin ti kamah hari pengawak pejalai Corporation Meniah Muari OPA. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam sebengkah penerang madah OPA fokus ngagai pengawak nambah ke potensial hujan bak kandang ndur ke ditagit ngau genturung ndur ngandang air. Untuk dikena nambah serta nyaga tikas pemisi air buat tekat air. Pengawak keban satu berguna amat dikena nentu ke bekal air ke guna domestik. Ngaun tali air buat perkara bertanam terus terjamin maya timpuh kemarau. Pemujur pengawak Meniah Muari berpanggai buat pemisi gaya remang, ting keman serta gaya atmosfera tinitih ke kriteria teknikal ti spesifik. Nyalai tiap bengkah penerbai bilun tiap dipejalai ke berplasar ke penilaian saintifik ngau analisis meteorologi dikena nyapai pemujur operasinya ngau cara ti optimum.

kali ke ba kandang dur keritagit tau ke kandang dur ngandang ai. Perintah deka terus berunding berjalai ke OPA berplasar ke pematut ngau gaya atmosfera tingkeman nyengkau menjadi siti ahli atur mitigasi napi fenomena El Nino. OPA mega nyadi kecara ti nyukung dikena mutar ke penanggul sebun. Pengawal berjalai ke nya berarti ke pelin atur pengawal sebun nasional serta tikas kualiti angin ke diatuk. Nguna sengkabung idu ngau nyawa lebuh bak luar bangunan maya sebun asap berguna amat. Tuk lebih lagi ngagai sidak tindak tau ndak ngerja pengawal bak luar serta terbuka ngagai kualiti angin tindak manah ke pengerai. Lecturer Pekara Perubat ngau Pakar Perubat Pengerai Mensia Mayuah University Malaysia Sarawak Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling madah sengkabung idu ngau nyawa bangsa N95 diperansang dikena enti dibanding ke ngau bansa bukai. Sengkabung idu ngau nyawanya lebih efektif lebuh nisih partikel alus PM2.5. Ia maksud kejakutnya lebuh di telefon RTM. 7 buah luri tangki air udah dianjung ngagai kabung ngau ruban nganjung bekal air ngagai peranak titasah. Nitya kepenerang hari upis bekal air menu pesisir jebab madah nakal mai kemari dia bisik 20 pejalai nganjung air udah dikemujur. Inisiatif tu sebagai hari komitmen ti ndak ngetu hari jebab dikena nentu ke bekal air datai bergenturung pendiau ti kena empas. Kelebih lagi maya gaya hari kemarau dalam timpuh ti lama. Gaya penanggul dekat diperhati ke lalu pengawak nganjung air ngena luri tangki dekat diperjalai ke sebarang maya nitih keguna mensia mayuh bak kandang endurnya. Dia tu kita penuh mendeng ke berita pagi hari YFM.

Pemansang ekonomi Sarawak, ndak ulih ndak ngerembai setimbang engau pengawak nyaga rampak menua dikenak mutar ke empas hari ubah klimat. Premier Datuk Parti Kitan Seri Abang Johari Tun Openg madah ke isu ubah klimat engau pemansut karbon kemajak nambah diatu merimpas kenyata ngaga rampak menua. Tuk nyengkaung fenomena sebun hari penusah angus bak kandang dur tanah kerapak. Perusahaan angus tanah kerapak mar di tagang lalu tahu merugak kualiti angin serta megak komuniti menua adab kita. Gaya kebansanya ngayan ke pemasai guna ngatur rampak menua ngau pintar agi. Lebuh Sarawak terus ngerembai bak perkara pemansang ekonomi. 5,875 kes penyalah cyber direkod di Sarawak. Timai pengrugi 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuh ngaga bulan 4 tahun tu. Dalam tahun 2024 aja, bisik 1,957 kes direkod ke ngau pengrugi 76.71 juta ringgit. Ianya nambah ngagai 2,662 kes ngau pengrugi manggai 109.1 juta ringgit tahun sitik nyin kemari. Tuk ngayan ke penambah kes 36.1% dalam tempoh setahun. Nyaklah pengawal berkawal dengan pengawal nagang, pelajar serta mengangkat ke literasi penglikun digital patut terus ditegap ke. Kebuah pihak, laban empas hari penyalah cyber bukan semeti mengungkur pengerugi bak perkara wang, nyak megak ulih ngerugak emosi, pengarap hati, kawal diri sebilik serta penglantang orang siko-siko. Tiga bengkah projek pemansang gau ngagak sekolah bak sitak kaunsel negeri Dun Jemoring diperjalai gau lancar nitiah ketimpuah keudah ditetap. Tok mungkur projek ngagak baru sekolah kebangsaan SK Pergau gau SK Bawang Tian hari program ngemansang ke baru sekolah tik lama di Sarawak Renggat 2. Projek SK Bawang Tian disadang tembuk gagak bulan 1, 2027, lalu projek SK Pergau diperambu tembuk gagak kena 3 bulan 11 tahun baru. Projeknya nyengkawam pengawal

nanti ke semua 28 buah kelas asrama, Gau Peringkat Guna Buat Sekolah Menengah Kebangsaan, SMK Matu, Tik di Pelabak, Tembuk, Gagak, Kena 6 hari bulan 12, 2027. Adun Jemoreng, Datuk Dr. Juanda Jaya Madah, pemansang infrastruktur pelajar berguna amat, dikenal tentu ke komuniti sekolah, ngasai ke peringkat guna kelebih lantang, likun serta kondusif. Tumegak nyukung proses ngajar, enggau belajar. Raban Sedadu Darat Malaysia meri perubahan genyit ngage sikul lelaki kelemas ba sungai semak ngau rumah panjai mujau di Sepak Betuang. Penusah nyak nyadi Maya Seraban dari Company B, Batalion ke-13 Regimen Melayu Diraja benuang dekat nganjum bekal air mineral ngagai peranak rumah panjainya pagi kemari. Nitya Kebenarang dari Sel Operation Media Division ke-1 Infantry Malaysia, Korporal Muhammad Badru Lamin Muhammad Rosdi menjalai ke pengawak ngau jampat bantu resusitasi kardiopulmonari CPR ngagai mansa. CPR terus dibejalai nyau kat 15 minit nyentuk ke lelakinya berengkah ngayan kediri ngelada baru. Ia udahnya dibaik ngagai nebian sungai lalu ditaban ngagai klinik pengerai layar ngambil ke diperubat ngau silia agi. Kena hujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Sebuah nasab kena taika riputi lengkas tumpu angat ngagaraban berkuasa. 90% operation meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi tis timbang, mutar empas berubah klimat. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleka jako sarito. Ianya tumpur. T-U-M-P-U-R. Tumpur. Roti tumpur ianya tusur, runtuh, tau keutai tiba dunjuang jadi puruh, tau kemerera. Contoh genteran leka jako ketrubah. Bukit mietnya ditumpur ke sidak kena lipan, laban kena gemuntang kengagak jalai halun. Contoh genteran leka jako kedua. Menyadik kami kebiak, ringat ngagai kabannya, tiudah numpur ke rumah digagak yang kena keresik. Nyanaka seleka jako sarito, ianya tumpur.
1: Seleka jako sarito, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Tebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ke tu lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai mai atau.
2: Yee, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nampak nama kebuah aku sekuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas ku tadi tu. Tunuh ku tadi tu. Haa, mau dek?
1: Bukai pihak, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunuh ku tadi senekak hati.
2: Haa?
1: Huh? Tujuh ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebun asap.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Bukanya aku ajak ke betunuh ku tayu ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauk ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganuk aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya. 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tu nanti gagak orang kenyak. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nak ada petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang mai-mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Pagi Rewind.
5: Baduk pula. Nyam kebahanan pula sih.
6: Ya harap ke baduk pula. Pula mimit-mimit aja. Nak patut nadai dalam penghidup dah ke suap pula.
5: Bula mimit-mimit tau. Kuisi ni. Okey nama. Ini sekali nuan udah pula ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
6: Ya.
5: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah yang sekali.
6: Ya padah ke nuan tadi. Kau nuan tak ada nuan. Dah penerbang ni. Namanya bisa penerbang
7: bunyi hujung. Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.